0: generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. Dua pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok, warga Sragen Tengah, diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Pardas, itu ada transaksi yaitu jual beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
0: Terpisah, Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan tiga kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
2: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya, agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa memastikan masyarakat bebas dari narkoba.
0: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Mulatisan melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools ya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya, tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri. Misalnya, kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
1: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Kloter 115 kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari, cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
2: Alhamdulillah tidak terlihat, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak, jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu pasti ada, tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kecil itu. Memang terbiasa terjadi.
1: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Firdan Parmaswati juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
3: Dan yang penting, Bapak-Ibu harus senantiasa senang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan tugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum.
1: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang.
0: Baik dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di tanah suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan Agus mengatakan berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
5: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
4: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG 28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
6: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah. Baik, enggak.
4: Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG 31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG 32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, saya Teguh melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
1: Laporan khusus melaksanakan
2: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
3: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
4: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri turut mensukseskan apa yang menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutan anggota Polri itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
2: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian, di antaranya penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
5: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
2: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitik beratkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini.
0: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
6: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan. Ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya. Jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras, tetap mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan. Gitu. Terus revisi UU Polri ini ya kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
7: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamida, pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
9: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
10: Gol pendengar. Sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
9: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke 90+2. Stephen Estacuyo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
11: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
9: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh tim hingga babak 32 besar ini.
11: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegang.
9: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Sempil Hamsa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: sebetulnya.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami. Lepas dari Pro 3 Jakarta, kami hadirkan satu komposisi dari Anmes featuring Arman Maulana dengan Nyaman. Semoga Anda juga masih tetap terus nyaman mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Surabaya. Agaknya memang ya kita bisa merasakan perubahan iklim yang begitu masif begitu ya. Lepas dari cuaca ekstrim beberapa minggu yang lalu, lebih tepatnya satu minggu begitu ya, Surabaya diguyur hujan deras, bahkan sempat banjir. Beberapa wilayah di Indonesia juga masih diminta untuk mewaspadai berkaitan dengan potensi cuaca ekstrim. Ya tentu kita harus terus mengupdate informasi berkaitan dengan kondisi cuaca yang terjadi di sekitar kita begitu ya, karena biasanya kita kan selalu menandai gitu ya, oh iya kalau udah mulai masuk bulan Juni gitu kan udah artinya mulai musim kemarau nih, nanti September Oktober udah mulai ganti lagi masuk ke musim penghujan. Agaknya ini nggak bisa jadi patokan pasti seperti dulu karena perubahan iklim yang cukup signifikan begitu ya, ini bisa kita rasakan dampaknya saat-saat ini gitu ya. Ada krisis iklim yang tentunya ini juga bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari begitu ya. Nah, kalau misalnya cuaca terik, Anda juga diminta nih untuk bisa mewaspadai berkaitan dengan kondisi panas yang bisa saja mengganggu kesehatan kita, sehingga tubuh itu harus tetap terhidrasi dengan baik. Seperti halnya begitu ya, ini di Eropa begitu pendengar. Gelombang panas dengan suhu ekstrim mencapai 40 derajat Celcius itu melanda negara-negara di Eropa. Dan kondisi ini membuat sejumlah warga benua biru menyerbu toko-toko elektronik dan berebut pendingin udara atau AC begitu ya. Dan kondisi seperti ini terjadi di Prancis begitu ya, dalam video viral dari Kimberly menunjukkan puluhan pembeli bergegas masuk ke toko untuk membeli AC segera setelah toko dibuka. Jadi banyak di antara mereka yang terlihat berlari untuk mengambil satu set box pendingin udara yang tersusun tepat di depan pintu masuk pelanggan. Jadi ada kerumunan orang berlarian di lorong-lorong, situasi dengan cepat menjadi kacau karena mereka ini saling berebut begitu ya. Ini juga yang ditulis salah satu netizen dalam unggahan video di X yang disematkan dalam laporan The Economic Times pada hari Sabtu lalu. Jadi panas membuat orang-orang menjadi hilang arah begitu ya, kebingungan, panik, khawatir. Dan di Cambridge, lusinan pembeli menyerbu, maksudnya begitu banyak pembeli itu menyerbu toko AC begitu ya. Ketika sudah dibuka gitu ya, ada desakan, ketegangan, orang-orang berlarian di lorong-lorong. Wah, ini situasinya menjadi kacau. Cuaca panas ekstrim ini tidak hanya terasa di kawasan Prancis saja, namun di seluruh wilayah benua biru. Alhasil penjualan AC yang banyak diproduksi perusahaan Asia melonjak drastis di Eropa. Berdasarkan laporan CNN, produsen pendingin udara Asia seperti Samsung Electronics dari Korea Selatan, Media dari China, dan Mitsubishi Electric dari Jepang disebut-sebut menjadi pihak yang paling diuntungkan. Ya, karena kondisi ini membuat orang kemudian tidak ingin kegerahan dan juga kepanasan. Kalau mereka mampu punya duit, ya akhirnya mereka lari ke toko dan membeli itu tadi alat pendingin begitu atau AC. Ya, kita berharap ya dengan perubahan cuaca yang cukup signifikan, perubahan iklim, kita bisa lebih bijak dan juga itu tadi menjaga kesehatan tubuh, terlebih juga berkaitan dengan perubahan-perubahan cuaca yang mungkin saja bisa terjadi sewaktu-waktu.

0: Kamu lihat pengumuman ketua tim baru gak sih?
1: Lihat, kenapa?
0: Aku dengar ada yang bilang perempuan kurang cocok jadi pemimpin.
1: Wah, pola pikir kayak gitu udah harus diubah loh.
0: Iya sih, soalnya kemampuan kan bukan soal laki-laki atau perempuan.
1: Betul, yang dilihat itu ide, kerja keras, dan tanggung jawab.
0: Jadi, siapapun punya kesempatan yang sama kan?
1: Jelas, nah di sekolah, tempat kerja, atau lingkungan, semua berhak untuk berkembang.
0: Kalau setara kan, suasana juga jadi lebih sehat.
1: Dan semua orang bisa saling dukung, bukan saling membatasi.
0: Setuju, karena kesetaraan gender itu soal menghargai potensi setiap orang.
2: Tahukah pendengar, gurita adalah makhluk laut yang sangat unik karena memiliki 3 jantung dan 9 otak. 2 jantung memompa darah ke insang, sedangkan 1 jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya, selain otak pusat yang mengendalikan tubuh, setiap 8 lengan gurita juga memiliki otak kecil sendiri, sehingga lengan-lengan ini bisa bergerak dan bereaksi secara mandiri. Sistem saraf yang kompleks ini memungkinkan gurita melakukan berbagai trik luar biasa, seperti membuka botol, memecahkan masalah, dan menyamar dengan lingkungan sekitarnya. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun tampak sederhana, gurita memiliki kecerdasan dan koordinasi yang luar biasa di dunia hewan laut.

Saya juga ingatkan Anda nanti ya, dalam diskusi kita pagi ini, Dialog Aspirasi, tema kita adalah cuaca ekstrim tekan hasil tangkap nelayan pesisir. Kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber yang nanti tergabung dalam Zoom meeting begitu ya. Yang pertama ada Ibu Wiwin Isnawati SPTMAP, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, dan juga Bapak Sumramba SPMAP, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Provinsi Jawa Timur. Anda juga kami undang begitu ya untuk bisa berinteraksi bersama kami di Perusahaan RRI Surabaya. Namun sebelum itu ya, pagi tadi Ibu Riyadini ini juga mengabarkan untuk Anda yang melintasi kawasan perempatan Panjang Jiwo itu hati-hati karena traffic light-nya mati, sudah ada 3 relawan. Kemudian jalan dari Rungkut ke Panjang Jiwo itu menyempit jadi 2 lajur karena ada proyek tepat di bekas pos polisi dekat SPBU. Demikian juga dari arah Ubaya ke Panjang Jiwo di kontraflow sehingga bertemu dengan 2 arah yang ke Panjang Jiwo. Oh, baik. Ini ya, mungkin ada sedikit kepadatan dan kemacetan yang akan Anda jumpai karena di kontraflow sehingga 2 arah itu bertemu dalam satu jalan yaitu Panjang Jiwo begitu ya, ke arah Panjang Jiwo. Hati-hati ya. Ada pengerjaan juga di Prapen, banyak masyarakat yang kemudian menyayangkan, loh, habis di aspal loh kok sekarang dilakukan pengerjaan lagi begitu ya, pemasangan box culvert atau drainase gitu ya, sehingga masyarakat menyayangkan kenapa kok nggak dilakukan dulu pengerjaan tersebut baru diaspal gitu ya, biar baik hasilnya gitu ya. Dan menyempit karena di sana ada tumpukan box culvert begitu ya dari ujung ke ujung, dan itu juga cukup mengganggu perjalanan sehingga Anda diminta untuk tetap hati-hati dan waspada. Terima kasih Bu Riyadini, Anda boleh tambahkan ya kabar-kabar lain tentunya. Oh ya, untuk sesi diskusi kita gitu ya, karena tadi kita sempat berbincang berkaitan dengan cuaca ekstrim begitu ya. Ini kalau kita melihat begitu ya, cuaca ekstrim yang masih terjadi belakangan ini ikut mempengaruhi aktivitas nelayan di berbagai wilayah pesisir. Gelombang tinggi dan juga perubahan angin itu membuat waktu melaut semakin terbatas sehingga hasil tangkapan ikan menjadi tidak menentu. Di tengah besarnya potensi laut Indonesia, kondisi ini memunculkan pertanyaan baru soal ketahanan pangan laut dan stabilitas pasokan ikan di pasar. Sejauh mana sih dampak cuaca ini dirasakan oleh nelayan di lapangan? Dan bagaimana kesiapan menghadapi situasi tersebut? Ini yang nanti kita akan perbincangkan bersama dengan dua narasumber dalam sesi dialog aspirasi begitu ya. Karena kalau kita melihat begitu ya berkaitan dengan cuaca buruk yang melanda wilayah pesisir atau perairan Indonesia, cukup banyak pendengar. Termasuk tadi informasi-informasi yang disampaikan oleh rekan-rekan reporter dalam buletin warta pagi begitu ya. Jadi di Kabupaten Tuban itu nelayan terpaksa tidak melaut ya karena cuaca ekstrim, dan tentu ini akan mengakibatkan besarnya biaya pengeluaran yang kalau dibandingkan dengan hasil tangkapannya itu nggak setara. Kemudian juga di Lamongan, teman-teman HNSI itu juga mengharap adanya bantuan fasilitas di pelabuhan dan pemecah gelombang agar dapat melaut dengan aman. Karena tentu kalau cuaca ekstrim, angin yang berubah juga itu kan akan sangat membahayakan berkaitan dengan keselamatan para nelayan. Sehingga itu tadi ya, harus ada upaya untuk bisa membantu aktivitas mereka. Dan dari perakirawan BMKG Maritim Tanjung Perak, itu juga ada himbauan masyarakat dalam satu minggu ke depan untuk mewaspadai, khususnya saat muncul awan pembawa hujan atau cumulonimbus. Itu yang harus diwaspadai. Nanti kita akan diskusikan bersama berkaitan hal tersebut, dan Anda juga kami ajak untuk bisa menyampaikan pendapat, komentar, ataupun pertanyaan dan juga harapan Anda tentang kondisi-kondisi saat ini yang terjadi di sekitar kita begitu ya. Karena ya itu tadi, kembali kita berharap bahwa semuanya bisa diatasi dengan baik, ada upaya mitigasi begitu ya, sehingga tidak muncul permasalahan-permasalahan di kemudian hari.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan.

0: banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sebelum kami ajak Anda untuk mengikuti sesi dialog aspirasi, begitu ya pendengar, saya punya informasi untuk Anda. Halo Ayah Bunda, lagi cari aktivitas seru sekaligus edukatif untuk si kecil? Yuk ajak anak mencoba pengalaman belajar sambil bermain di rumah main Cikal Surabaya lewat program Pop-Up Class. Anak bisa mengeksplorasi banyak aktivitas kreatif, melatih rasa percaya diri, hingga belajar bersosialisasi dengan cara yang menyenangkan. Suasana belajar dibuat hangat dan interaktif supaya anak nyaman bereksplorasi sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya. Jangan lewatkan ya kesempatan seru ini. Daftarkan segera putra-putri Anda di Pop-Up Class sekarang juga melalui tautan bit.ly/cpuc25/26. Belajar jadi lebih menyenangkan bersama Rumah Main Cikal Surabaya.

0: Menemani Anda melanjutkan aktivitas keseharian di awal pekan kali ini edisi Senin 29 Juni 2026, kami Pro 1 RRI Surabaya menghadirkan program Dialog Aspirasi. Kami juga turut mengundang Anda nanti dalam sesi interaktif dan juga tanya-jawab bersama dengan narasumber kami. Anda boleh memanfaatkan line telepon 5345474 atau WA 081331-4x992. Siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang Anda bisa akses secara streaming, begitu ya. Ada kolom live chat yang bisa Anda gunakan untuk bisa berinteraksi bersama kami. Dan tentunya bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Surabaya, dan ada kolom komentar juga yang bisa Anda gunakan untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, ataupun komentar. Berkaitan dengan tema kita pagi ini, cuaca ekstrim tekan hasil tangkap nelayan pesisir, karena tentu kita diingatkan gitu ya, bahwa sekalipun kita sudah ada di penghujung bulan Juni 2026, di mana BMKG juga menyerukan bahwa sebagian besar wilayah di Indonesia sudah mulai masuk musim kemarau, namun ancaman cuaca ekstrim ini juga masih terus diserukan agar kita mewaspadai berkaitan dengan dampak dan juga hal-hal lain yang mungkin saja bisa bermunculan ketika terjadi cuaca ekstrim. Seperti halnya Surabaya beberapa waktu yang lalu, setelah lama tidak diguyur hujan, pada hari Senin dan Selasa pekan yang lalu, Surabaya diguyur dengan hujan yang begitu deras sehingga mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Beberapa wilayah lainnya pun tidak menutup kemungkinan juga terjadi cuaca ekstrim. Di Jawa Timur, ini dampak berkaitan dengan cuaca ekstrim luar biasa dirasakan begitu ya oleh teman-teman atau khususnya para nelayan dan juga masyarakat di wilayah pesisir. Berkaitan hal tersebut, kami akan mengajak dua narasumber yang pagi ini juga sudah tersambung melalui Zoom meeting untuk berdiskusi bersama dan berbincang bersama. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu ada Ibu Wiwin Isnawati SPT MAP. Beliau adalah anggota Komisi B DPRD Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Wiwin.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi kakak. Siapa ya?
0: Dengan Sari, Bu Wiwin.
1: Oh, ya, Kak Sari, selamat pagi. Semoga kita sehat hari ini semuanya.
0: Alhamdulillah, semoga Bu Wiwin juga sehat. Terima kasih waktunya. Tentu diganggu di sela-sela kesibukan. Kita akan berbincang dan berdiskusi bersama di pagi hari ini. Nanti sebelum kita berbincang lebih lanjut, mungkin Bu Wiwin bisa dibantu ya, karena suaranya ini terdengarnya jauh begitu ya, agar bisa didengar oleh masyarakat lebih nyaman. Nanti mungkin bisa dibantu untuk dikondisikan agar suaranya lebih keras dan juga dekat mungkin dengan mikrofon agar bisa diterima dengan baik. Selain Bu Wiwin, saya juga bersama dengan Bapak Surambah SPMAP, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
0: Ya, mohon izin saya panggilnya dengan Bapak.
2: Saya namanya Sumramba.
0: Aha.
2: Saya ya, Pak siapa ya?
0: Baik, Pak Ramba. Iya, baik. Ya Pak, terima kasih ya waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Sehat ya Pak?
2: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Ya, baik. Pagi ini cukup menarik ya tema kita, cuaca ekstrim tekan hasil tangkap nelayan pesisir, karena tentu akan ada dampak begitu ya, baik kita yang ada di darat maupun di laut. Nah, sebelum kita mengupas lebih lanjut, saya ingin ke Pak Surambra begitu ya, bahwa kondisi-kondisi di lapangan juga harus diberikan informasinya kepada masyarakat berkaitan dengan cuaca ekstrim yang melanda wilayah Indonesia termasuk juga Jawa Timur begitu Pak. Bagaimana sih kondisi saat ini yang dirasakan oleh para nelayan kita di lapangan akibat cuaca ekstrim Pak?
2: Ya, jadi gini, cuaca ekstrim ini atau El Nino Godzilla ya, yang lagi ke wilayah kita, ini pasti akan terjadi kenaikan suhu udara. Kenaikan suhu udara inilah yang pasti akan berpengaruh kepada kenaikan suhu permukaan laut, sehingga pasti akan terjadi gelombang yang tinggi. Nah, gelombang yang tinggi ini dengan kondisi kapal kita, pasti nelayan kita menjadi kerepotan. Karena tingkat keselamatannya, resiko menjadi semakin tinggi. Dan kemudian kedua, ini pasti akan mengakibatkan nelayan-nelayan kita dengan perahu-perahu tradisional ini kesulitan untuk melakukan penangkapan ikan. Di samping itu, El Nino ini udah mengubah suhu dan salinitas air.
0: Ya.
2: Ya, yang membuat beberapa spesies ikan-ikan pelagis yang selama ini nelayan-nelayan tradisional kita di ikan pelagis, seperti tongkol, ikan layang, dan sebagainya, mereka ini, ikan-ikan ini berpindah ke perairan yang lebih dalam. Bermigrasi ke wilayah yang justru mereka ya pasti mencari tempat yang lebih dingin. Ini mengakibatkan satu, kemampuan kapal nelayan tradisional kita, dan yang kemudian kedua, ini pasti ongkos nelayan untuk melakukan penangkapan juga semakin tinggi. Selain resiko keselamatannya juga semakin tinggi. Inilah yang mengakibatkan, yang harus kemudian kita juga antisipasi, terjadinya penurunan jumlah tonase tangkap ikan oleh nelayan kita. Dan ini kita permasalahan nelayan ini kan menjadi permasalahan kompleks. Sawah mereka itu ya laut. Artinya tempat mereka bekerja adalah juga laut.
0: Ya.
2: Ketika kemudian lautnya bermasalah, maka ekonomi mereka akan menjadi bermasalah. Ini hari-hari ini mulai terasa terjadi penurunan hasil tangkap nelayan yang ada di Jawa Timur. Gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Ini gambaran secara real berkaitan dengan cuaca ekstrim gitu ya. Karena tahun ini musim kemarau itu dibarengi dengan fenomena El Nino gitu ya, yang disinyalir jauh lebih kering, jauh lebih panjang, dan ini juga berdampak tidak saja tadi saya katakan bagi masyarakat yang di darat, tapi juga bagaimana dengan masyarakat yang ada di kawasan pesisir begitu ya. Dikatakan tadi oleh Pak Sumrambah begitu ya bahwa akan ada gelombang yang cukup tinggi dan ini mengganggu aktivitas melaut dari para nelayan. Ya, sontak ini akan berpengaruh juga terhadap pendapatan yang diterima oleh para nelayan karena ini sumber mata pencariannya begitu ya. Berkaitan dengan kemampuan kapal nelayan yang terbatas begitu ya, ongkos angkut yang cukup tinggi katakanlah, kemudian juga keselamatan yang juga harus tetap dilakukan, resikonya juga harus ditekan begitu ya. Jumlah tonase ikan yang didapatkan juga menurun dan sebagainya. Nah, ini kondisi-kondisi saat ini yang dialami oleh para nelayan kita. Tapi apa sih Pak yang sudah dilakukan begitu ya teman-teman nelayan untuk menyikapi hal-hal semacam ini?
2: Ya, jadi ginilah, teman-teman nelayan tetap juga sebenarnya berusaha karena pada satu sisi ketergantungan hidupnya ya memang di sektor itu.
0: Ya,
2: kalau kemudian
0: betul.
2: Tidak melaut, kemudian mereka juga tidak bisa melakukan apapun gitu kan. Sehingga apa, kita masih coba untuk bisa bertahan ini, meskipun sebenarnya pada El Nino ini pada satu sisi di ikan-ikan pelagis kita itu akan kesulitan, seperti ikan tongkol, lemuru, cakalang, layang, dan sebagainya. Tapi pada satu sisi sebenarnya pada ikan-ikan pelagis yang besar ini justru akan muncul peningkatan untuk hasil tangkap mereka, seperti tuna ya. Seperti tuna ini pasti akan meningkat gitu loh. Cuman sekali lagi ini akan kembali membuat ongkos nelayan menjadi tinggi. Nah, di tengah-tengah biosolar yang agak susah gitu kan. Maka ini menjadi problematika sendiri.
0: Oke, baik. Jadi dilema begitu ya teman-teman nelayan. Kalau nggak melaut ya mau makan apa? Karena ini sumber mata pencaharian. Tapi melaut pun ya resikonya banyak, hitung-hitungannya banyak. Belum tentu ikan yang didapatkan itu juga akan mengembalikan biaya yang dikeluarkan istilahnya, sebanding dengan apa yang dilakukan. Belum lagi tadi resiko keselamatan begitu. Tapi kalau di Jawa Timur sendiri Pak, pesisir mana saja sih yang paling merasakan dampak berkaitan dengan cuaca ekstrim dan juga hasil tangkapannya menurun drastis begitu Pak?
2: Hampir semua pasti akan mengalami penurunan. Hampir semua. Cuman kita masih ditopang oleh pesisir selatan gitu kan. Karena pesisir selatan ini adalah tempat tuna.
0: Oh, baik.
2: Ya, misalkan Trenggalek, Pacitan, Malang Selatan, ini daerah wilayah-wilayah tangkapan tuna. Tapi pada sektor-sektor ikan yang kecil-kecil, pelagis kecil, ini pasti akan mengalami penurunan. Jadi seperti itu.
0: Baik. Tapi dengan kondisi yang seperti ini, apa yang dilakukan nelayan? Apakah itu tadi, Pak, sebagian besar masih tetap memilih untuk melaut, atau justru sebagian besar berhenti dengan resiko itu tadi?
2: Iya, ya pasti mereka harus berjibaku, betul. Artinya gini loh, satu sisi kita minta kepada pemerintah bahwa tentang peringatan-peringatan dini BMKG ini bisa diakses betul oleh masyarakat.
0: Ya.
2: Sehingga masyarakat nelayan ini akan bisa menentukan saya ini melaut atau tidak. Sehingga apa? Resiko keselamatan nelayan di laut itu resiko kecelakaan bisa kita minimalisir.
0: Ya.
2: Ini to be or not to be. Kalau kita tidak melaut, kita juga makan apa? Tapi kalau melaut dengan resiko seperti ini.
0: Baik.
2: Jadi. Oke. Yuk.
0: Silakan, Pak. Bagaimana dilanjut?
2: Jadi, kalau kita meminta kepada pemerintah, satu, tolong mitigasi cuaca BMKG tentang informasi-informasi tentang cuaca, tentang gelombang tinggi dan sebagainya, benar-benar ini bisa disampaikan terus kepada nelayan yang ada di Jawa Timur.
0: Baik.
2: Itu.
0: Hal-hal lain mungkin, adakah ungkapan yang ingin disampaikan juga teman-teman nelayan kepada pemerintah? Misalnya bantuan fasilitas kah? Atau hal-hal lain, misalnya pemberian keterampilan yang akan menopang kehidupan teman-teman nelayan di tengah kondisi cuaca yang seperti ini? Apakah itu juga sudah pernah tersampaikan begitu, Pak? Atau sudah ada program yang khusus menyasar kepada teman-teman nelayan di wilayah pesisir berkaitan dengan kondisi semacam ini?
2: Sebenarnya banyak program dari pemerintah kepada nelayan banyak. Cuman pada satu sisi kan kita ini sawahnya itu kan laut. Ketergantungan kita terhadap laut ini kan sangat tinggi.
0: Baik.
2: Maka sebenarnya ada satu hal juga yang kita minta pada pemerintah, memang pada satu sisi ketersediaan kapal kita kan, kapal kita rata-rata kan di bawah 10 cruise ton. Kapal cukung, kapal perahu wetek, kapal mayang, kapal cantrang dan sebagainya. Yang itu rata-rata kalau kita membuat untuk penangkapan yang lebih besar, memang kita kalah teknologi dan sebagainya.
0: Yeah.
2: Sehingga apa? Yang kita dapatkan ya, ketika ada permasalahan seperti ini ya kita tidak bisa berbuat terlalu banyak gitu kan. Dengan cuaca yang seperti ini. Sehingga harapan kita pada satu sisi memang kita suatu titik ketika harus bertransformasi. Yang lebih modern kan kayak gitu.
0: Betul.
2: Kita tidak bisa seterusnya menjadi tradisional seperti ini. Itu yang harus kita bicarakan bersama dengan pemerintah, seperti itu.
0: Baik. Upaya untuk melakukan transformasi tentu tidak mudah begitu ya. Ada sebuah proses yang harus dilalui berkaitan dengan komunikasi dan juga koordinasi. Sudahkah hal itu juga disampaikan kepada pemerintah, Pak?
2: Ini sudah menjadi kesadaran bersama lah. Artinya pemerintah juga mulai apa banyak fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada nelayan. Tapi kan masih jumlahnya masih belum memadai juga.
0: Oh, masih terbatas ya, belum sepadan ya, dengan betul. Jumlah masyarakat pesisir atau katakanlah nelayan yang membutuhkan begitu ya,
2: betul.
0: Pak. Oke,
2: betul.
0: Baik. Kita coba catat begitu ya, apa yang disampaikan oleh Pak Sumrambah begitu ya, bahwa ini kondisi real yang tentu harus dicarikan solusi. Kalau ya tentunya itu tadi, tidak ingin memberikan dampak yang terlalu besar bagi masyarakat wilayah pesisir. Karena masyarakat Indonesia yang notabene juga diajak untuk gemar makan ikan akan terdampak juga kalau hasil tangkapannya pun minim dan harganya juga mahal. Geser dulu saya, Pak, ke Bu Wiwin begitu ya. Bu Wiwin, ini realitas sesungguhnya sudah disampaikan oleh Pak Sumrambah bahwa masyarakat wilayah pesisir, utamanya nelayan kita begitu ya, sangat-sangat terdampak berkaitan dengan cuaca ekstrim. Nah ini tentu harus ada upaya juga yang dilakukan, dalam arti pemerintah turut hadir di dalamnya. Tapi sejauh ini sudah ada laporan kabu atau aspirasi dari daerah-daerah pesisir terkait kondisi cuaca ekstrim dan juga menurunnya hasil tangkapan ikan begitu di kondisi saat ini?
1: Iya, sementara ini kami sudah bertemu dengan beberapa nelayan di tiga tempat, di Tuban, kemudian di Probolinggo, dan di Malang Selatan. Mereka masih belum melaporkan tentang kesulitan yang terkait dengan perubahan arus atau efek cuaca. Tetapi yang lebih mereka konsentrasinya adalah karena memang ikan ini semakin jauh dari bibir pantai, karena memang ada hal-hal yang mempengaruhi kondisi air, salah satunya adalah pencemaran yang terjadi. Kira-kira seperti itu yang mereka sampaikan kepada kami, dan selebihnya adalah bagaimana yang terkait dengan izin melaut, kemudian yang terkait dengan sarana prasarana di pelabuhan. Ini juga memang masih jauh di bawah kecukupan ya, karena memang apalagi kemampuan fiskal daerah ini juga semakin menurun. Ini yang juga memang menjadi persoalan yang harusnya kita sama-sama kita pecahkan, karena memang masyarakat Jawa Timur tidak hanya nelayan, walaupun memang jumlah nelayan di Jawa Timur juga lumayan banyak, yaitu sekitar 242.000 nelayan kecil yang ada di Provinsi Jawa Timur yang memang harus kita pikirkan itu. Belum lagi yang ada kemarin masyarakat nelayan Masa Lembu ya dari Madura itu yang juga datang ke kantor kami di Indrapura untuk melakukan hearing, relatif mereka juga masih sama problemnya. Itu Mbak sementara.
0: Ya baik, ini adalah gambaran permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan begitu ya. Selain tadi cuaca ekstrim, tadi juga hasil tangkapan ikan itu menurun karena apa? Akibat pencemaran. Cukup kompleks permasalahannya. Namun berkaitan dengan upaya begitu ya, agar ada perlindungan ekonomi bagi nelayan kita, baik mereka tadi yang mengeluhkan hasil tangkapannya menurun karena pencemaran, belum lagi dampak cuaca ekstrim yang seperti sekarang ini begitu ya, tentu harus ada upaya begitu ya. Nah ini sejauh mana sih pemerintah daerah itu memiliki program perlindungan ekonomi bagi nelayan kita begitu Bu, karena tadi dikatakan Pak Sumramba bahwa sudah ada sebenarnya program-program itu, hanya saja belum menyasar secara keseluruhan karena jumlah nelayan yang cukup banyak, kemudian dengan anggaran juga yang mungkin terbatas. Nah ini bagaimana Bu?
1: Betul, kita punya perda nomor 3 tahun 2016, walaupun kami harus mengakui bahwa perda itu harusnya segera diperbarui ya, karena kondisinya 2016 dengan sekarang tentunya jauh berbeda. Kita sudah punya perda itu di perda perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Di situ disebutkan juga bahwa yang namanya perlindungan dan pemberdayaan itu tidak hanya dilakukan di laut, tetapi juga di darat dan termasuk pada keluarganya. Jadi banyak program-program yang dibuat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan untuk bisa menopang perekonomian dengan memberikan pelatihan pada keluarganya. Itu diperkuat juga dengan Pergub nomor 36 tahun 2017, di mana dinas mempunyai kewajiban untuk melakukan kerjasama secara vertikal dengan pemerintahan pusat dan dengan kabupaten kota, untuk bisa melakukan pendampingan, kemudian melakukan pembinaan, juga melakukan pemberdayaan, tidak hanya pada nelayan, tetapi juga pada keluarganya. Sehingga karena ini sudah ada payung hukumnya, maka ini kewajiban juga harus diberikan oleh pemerintah Jawa Timur. Tetapi problem yang lain adalah bahwa memang kemampuan fiskal di Jawa Timur juga tidak kuat, karena memang untuk Dinas Kelautan saja untuk tahun 2026 ini mereka anggarannya di 233.041.777.000. Ada yang mereka tentunya punya banyak UPT dan pelabuhan yang harus juga dirawat. Tidak hanya itu, tapi juga bertanggung jawab terhadap pembudidaya yang ada di darat. Jadi memang sangat kurang anggarannya. Tetapi berdasarkan hasil rapat kami dengan Dinas Kelautan, mereka menyampaikan program-program pendampingan itu juga banyak diberikan. Salah satu yang hal yang kecil dilakukan adalah ketika masa-masa paceklik laut, ya, kayak seperti sekarang ini, mereka sudah menyiapkan program yang sederhana. Misalnya diajak untuk melakukan bersih-bersih laut yang mereka juga, bersih-bersih pantai yang mereka nanti juga akan diberikan apa namanya imbalan lah gitu, apa untuk bisa nelayan-nelayan itu setidak-tidaknya ketika mereka tidak melaut masih ada sesuatu yang bisa dihasilkan. Kemudian pelatihan-pelatihan pada keluarganya, yang terutama pada ibu-ibunya untuk pengolahan hasil ikan itu. Apa namanya, misalnya bikin nugget dan sebagainya. Banyak kemarin program-program yang sudah kita baca, tetapi mungkin belum merata. Jadi memang yang kami akan berikan masukan pada dinas adalah bagaimana alurnya pemberian bantuan ini supaya tidak numpuk di satu titik, tetapi bisa menyebar di seluruh nelayan di Jawa Timur.
0: Oke. Begitu, Mbak. Baik. Artinya kita memang mengaminkan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur hadir dalam program-programnya kepada para nelayan, begitu ya. Agaknya masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi berkaitan dengan efisiensi anggaran yang tidak mampu mencakup keseluruhan, begitu ya, dengan jumlah nelayan cukup besar. Ini menjadi sebuah problem yang memang harus dipecahkan bersama. Belum lagi tadi berkaitan dengan pelatihan yang diberikan, banyak ini yang kemudian ini juga mempertanyakan, lantas apakah ini sepadan begitu ya dengan hasil tangkapan, dengan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di masa paceklik laut, begitu ya, ketika ini disandarkan pada sebuah karya dalam UMKM. Ini kan banyak juga ya, Bu, produk-produk yang kemudian dihasilkan oleh keluarga nelayan, kemudian dijual sebagai penopang kehidupan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Nah, sejauh ini pendampingan tadi dikatakan belum sepenuhnya merata dan menyeluruh, begitu ya. Tapi apa sih yang bisa dilakukan, begitu ya? Kalau ini memang sesuatu hal yang sudah mendesak, begitu ya, mau tidak mau, karena ini persoalan kebutuhan ekonomi, soal perut dan lain sebagainya, apa yang didorongkan oleh teman-teman di Komisi B DPRD Jawa Timur, begitu ya? Apakah bantuan subsidi, skema perlindungan seperti apa, dan apa yang harus dilakukan juga oleh pemerintah, begitu ya, agar kondisi ini mendapat perhatian serius, begitu, Bu?
1: Iya. Sebenarnya kami dari Komisi B ini sudah melakukan beberapa analisis ya, yang lebih kemudian kami mengambil kesimpulan adalah sebenarnya kalau kita kerjasama secara vertikal dari pusat dan daerah ini bisa bersama dirumuskan bersama, pasti tidak akan mungkin ada kekurangan di dalam hal bantuan. Yang jadi persoalan adalah cara berkoordinasinya ini yang masih belum bisa sinkron ya, terkait dengan sinkronisasi ya, karena kita berbicara tentang lintas sektor ya, bagaimana mengkoordinir bantuan yang dari pusat dan dari daerah Provinsi Jawa Timur dan dari Kota Kabupaten ini harusnya bisa disinkronkan sehingga tidak ada lagi daerah yang kemudian lebih kekurangan. Harusnya untuk daerah-daerah yang minus secara finansialnya juga, ini harusnya lebih banyak ditopang yang dari pusat. Nah, bagaimana Jawa Timur harus mampu menjadi koordinator dalam hal ini untuk bisa lebih menyelaraskan kembali program-program yang secara vertikal itu supaya bisa kemudian jauh lebih merata. Dan kemudian yang terkait dengan jaminan subsidi dan ke pengadaan BBM ini yang sering banyak dikeluhkan. Jadi yang jadi persoalan karena tidak semua nelayan juga kemudian bisa mendapatkan dengan mudah. Kadang-kadang persoalannya adalah bahwa stasiun SPBU-nya terlalu jauh dari pelabuhan, itu juga menjadi masalah. Karena ketika kemudian mereka jauh, itu kadang-kadang tidak berlaku dan ditolak oleh SPBU-nya untuk bisa membeli karena entah surat-suratnya atau apa yang membuat mereka kesulitan untuk membeli. Ini juga menjadi persoalan karena tidak semua pelabuhan sudah menyiapkan SPBU yang di dalam. Nah, itu juga menjadi persoalan dan harusnya segera dituntaskan. Paling tidak ini akan mengurangi beban biaya melaut mereka. Ini yang harusnya segera disinkronkan dan ini memang harus menjadi kewajiban Provinsi Jawa Timur selaku koordinator.
0: Oke. Begitu, Mbak. Baik. Artinya memang masih ada sejumlah problem yang harus dituntaskan begitu ya. Karena tadi kalau dikatakan Bu Wiwin, wah ini koordinasinya kurang baik sehingga belum terfasilitasi dengan baik juga apa yang menjadi kebutuhan ada para nelayan.
1: Iya betul, karena ada yang lebih, ada yang kurang.
0: Iya, iya, iya.
1: Tidak merata. Padahal sebenarnya kalau misalnya daerah, terutama kota kabupaten ini mau melakukan sinkronisasi dengan provinsi dan dengan pusat, saya yakin ini akan jauh lebih merata nanti.
0: Ya, ya, ya, ya. Ini PR ya Bu ya, tentunya ya, agar itu tadi semuanya juga berimbang, sesuai juga dengan sesuai diberikan. Belum lagi tantangannya adalah keakuratan data. Nah ini penting juga Bu, karena selama ini kalau pemberian bantuan subsidi seperti halnya kepada teman-teman petani, nah kali ini untuk teman-teman nelayan ini masih menjadi PR besar juga. Bagaimana data itu akurat agar subsidi atau bantuan diberikan tepat sasaran begitu Bu?
1: Betul, betul. Kami juga sepakat itu, apalagi kita masih hanya menggantungkan ya, menggantung data itu dari BPS saja, yang juga menjadi persoalan. Maka memang kami juga mendorong pada Dinas Kelautan dan Perikanan ini untuk terus melakukan koordinasi dengan kabupaten. Saya yakin kalau mereka komunikasinya baik terkait dengan data ini akan jauh lebih akurat saya pikir ya, kan mereka hanya tinggal mensinkronkan dengan data yang ada di kota kabupaten.
0: Ya, begitu, ya. Pak. Baik. Tadi sempat disinggung juga oleh Pak Sumrambah begitu ya, berkaitan dengan transformasi begitu ya, karena kan sekarang kecanggihan teknologi sudah kian masif begitu. Agaknya ini masih dimungkinkan nggak sih Bu, mengingat tadi sudah ada beberapa, hanya saja belum secara merata dan menyeluruh. Ini bisa menjadi sebuah jawaban nggak untuk menghadapi cuaca ekstrim? Karena kan sekarang di sektor pertanian pun sudah memakai teknologi. Nah, tidak menutup kemungkinan teman-teman di nelayan menghadapi cuaca ekstrim yang berdampak cukup signifikan pada hasil tangkapan dan juga pendapatan para nelayan, itu juga dilakukan upaya-upaya seperti ini. Ada upaya juga untuk terus mendorong pemerintah untuk memperbarui sebuah sistem dan juga transformasi bagi teman-teman nelayan, begitu Bu?
1: Ya, sudah kami juga mendorong teman-teman, karena ada beberapa terutama ketika kami melakukan komunikasi di daerah untuk Pantai Selatan ya di Malang, itu teman-teman memang sangat membutuhkan yang namanya GPS ya, untuk bagian dari kontrol keselamatan mereka juga. Nah ini juga alatnya mahal, mereka juga membutuhkan, sementara provinsi sendiri ketika kalau ngomong pengadaan alat-alat yang mahal ini, mereka juga belum mampu karena memang perawatan pelabuhan saja mereka belum terpenuhi. Perawatan fisiknya pelabuhan saja anggarannya juga masih sangat minim. Ini memang menjadi kendala, problem. Keinginan untuk melakukan itu sebenarnya sudah besar. Maka memang sempat juga dengan DKP untuk melakukan komunikasi dengan kementerian untuk meminta memang bantuan alat-alat untuk transformasi teknologi ini ya, terutama yang dibutuhkan oleh teman-teman. Kayak memang sudah waktunya ya, harusnya begitu. Itu sudah kami lakukan juga sebenarnya dengan DKP, dan memang masih sementara kita masih menunggu dari kebijakan pusat untuk bisa memberikan bantuan ini, termasuk juga untuk perawatan pelabuhan yang memang sangat.
0: Baik, karena memang peristiwa semacam ini tidak terjadi satu atau dua kali. Ketika cuaca ekstrim, masyarakat pesisir itu juga terus dirugikan. Harus ada upaya pencegahan, dalam hal ini mitigasi begitu ya, agar masyarakat-masyarakat wilayah pesisir terlindungi. Tadi sudah begitu banyak program-programnya. Saya geser lagi Bu Wiwin ke Pak Sumrambah. Apakah memang sudah sesuai dengan harapankah program-program yang dilakukan tadi? Pemberian bantuan, subsidi, pelatihan begitu ya, sehingga ada kompensasi lain yang didapatkan oleh teman-teman nelayan di masa paceklik seperti sekarang ini. Apakah juga sudah ada hal-hal yang disampaikan seiring dengan apa yang diinginkan oleh teman-teman nelayan begitu Pak? Ini momennya pas juga begitu ya, siapa tahu juga teman-teman di Komisi B itu juga bisa memfasilitasi apa yang menjadi aduan dan juga keluhan, termasuk aspirasi dari teman-teman nelayan. Bagaimana Pak Sumramba?
2: Ya, terima kasih. Pada intinya gini, ada hal yang harus kita lakukan langkah jangka pendek, ada jangka panjang. Jangka pendek ini yang harus terselesaikan ketika El Nino Godzilla ini benar terjadi, kemudian nelayan kita tidak bisa melakukan penangkapan ikan, maka harus ada langkah-langkah taktis yang harus dilakukan oleh pemerintah.
0: Oke, apa itu?
2: Ya, kita tidak bisa ngomong tentang program-program yang sifatnya jangka menengah atau jangka panjang. Karena memang ketergantungan nelayan terhadap laut ini sangat tinggi. Sehingga apa? Jaring-jaring pengaman sosial memang harus kita siapkan. Kita siapkan, jangka pendek ini harus disiapkan. Kenapa? Kita tidak bisa berburu dengan kemudian menguatkan UMKM ini jangka menengah.
0: Oke.
2: Apa jangka menengah?
0: Untuk jangka pendek yang seperti diharapkan teman-teman nelayan, Pak?
2: Jadi jaring pengaman sosial memang harus disiapkan dengan data yang tepat, sehingga apa? Tingkat kemiskinan di nelayan tidak semakin terpuruk jauh. NTP nelayan kita hari ini kalah loh dengan NTP pertanian. Artinya terkejar oleh biasanya kan NTP nelayan masih relatif tinggi. Ini kalah sudah sama NTP pertanian. Biasanya NTP pertanian kita hari ini 120. NTP nelayan kita hari ini 107.
0: Oke.
2: Berarti kemiskinan sekarang bergeser ke sektor nelayan.
0: Ya.
2: Nah, oleh sebab itu langkah-langkah taktis yang jangka pendek inilah yang kita siapkan dulu. Senyampang kita menyiapkan jangka menengah, jangka panjang. Karena ini akan terus berulang. Tapi kita terima kasih lah kepada pemerintah, masih ada yang namanya kampung nelayan merah putih dan sebagainya gitu kan. Artinya apa, ini jangka menengah, jangka panjang kita masih dapat. Nah, problem yang ada di hadapan kita hari ini adalah nelayan tidak bisa melakukan aktivitas tangkap ikannya karena kondisi cuaca. Kalaupun kita hari ini bisa melakukan aktivitas untuk penangkapan ikan, ini akan semakin memperbesar ongkos produksinya, BBM-nya, karena akan semakin jauh lokasi tangkap ikannya dan sebagainya. Sehingga satu, selain jaring pengaman sosial kita persiapkan, kedua, yang namanya infrastruktur produksi harus siap. Yang pertama adalah BBM. Jangan sampai kemudian ketersediaan solar di daerah nelayan ini mengalami kesulitan. Yang kedua, pasti ketersediaan yang namanya es batu dan sebagainya juga semakin tinggi. Karena mereka akan semakin lama untuk melautnya gitu kan. Nah, tiga hal ini menjadi contoh taktis.
0: Oke.
2: Maka kita minta lah pada pemerintah Jawa Timur, Komisi B, ada teman-teman yang di HNSI, himpunan nelayan seluruh Indonesia, ada KTN dan sebagainya, kita duduk bareng. Bahwa problem ini harus kita hadapi bersama gitu loh.
3: Sepakat.
2: Oke.
0: Baik. Artinya harus ada upaya untuk bisa duduk bersama menyampaikan apa sih yang dibutuhkan oleh para nelayan begitu ya. Nah, ini perlu wadah begitu ya, sehingga aspirasi dan juga keinginan teman-teman nelayan itu tersampaikan dengan benar. Karena kalau jangka panjang agaknya tadi program-program yang disampaikan Bu Wiwin sudah masuk begitu ya, berkaitan dengan bantuan, subsidi itu sudah. Tapi bagaimana untuk menjamin begitu ya bahwa jaring pengaman sosial, langkah taktisnya untuk jangka pendek itu bisa dilakukan dengan baik begitu ya, karena mengingat masih ada sejumlah permasalahan begitu ya, tadi persoalan data yang belum akurat, kemudian juga berkaitan dengan implementasi di lapangan yang masih kurang di sana sini, sehingga ini menjadi sebuah harapan. Mungkin bisa nggak sih Bu, teman-teman ini juga diwadahi begitu ya untuk bisa menyampaikan aspirasinya, karena ya kondisi ini sudah nggak bisa lagi menunggu solusi jangka menengah dan juga panjang, sudah harus ada jangka pendek seperti tiga poin yang disampaikan oleh Pak Sumramba tadi. Ya. Bagaimana Bu Wiwin?
1: Iya, kami malah sangat senang kalau misalnya seperti KTNA mau melakukan hearing dengan kami, kemudian kita bertemu satu meja dengan lintas sektor. Hmm. Ini juga pernah kita lakukan ya Pak Ramba, waktu terkait dengan padi waktu itu ya. Hmm. Ya, yeah. Dan akhirnya merubah ya NTP pertanian, kemudian petani akhirnya naik. Itu saya yakin juga salah satu dari upaya setelah kita duduk bersama ya Pak Ramba ya. Karena waktu itu kita membuat skema masuknya padi ke dolok dan sebagainya, dan itu berhasil. Nah, ini saya yakin kalau kita mau melakukan lagi, kami pun bersiap siap saja untuk memfasilitasi, mempertemukan teman-teman dari pegiat-pegiat nelayan nelayan ini untuk bisa bertemu dengan Pemprov, yang dalam hal ini dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, dan juga nanti dinas-dinas yang terkait tentunya tetap akan kami sertakan, karena kita tidak mungkin bisa hanya dengan kerja satu sektor saja, kita harus melakukan lintas sektor. Misalnya dengan dinas sosial ini sangat kita butuhkan untuk kalau tadi Pak Ramba sudah menyampaikan yang namanya jaring pengaman untuk perekonomian, itu kita perlu melibatkan dinas-dinas yang lain. Kami bersiap saja Pak Zahri, dan tentunya kami siap menerima Pak Ramba dan kawan-kawan di komisi.
0: Baik, semoga ini bisa menjadi sebuah wadah untuk bisa diwujudkan begitu ya Pak Ramba, sehingga harus ada upaya untuk duduk bersama membicarakan kira-kira apa sih solusi terbaik untuk teman-teman nelayan. Saya buka sesi diskusi untuk para pendengar ya, 5345474 dan juga WA 081331-4x992 atau melalui kolom komentar di aplikasi RRI Digital dan juga kanal YouTube RRI Surabaya. Saya izin Pak Sumramba dan juga Bu Wiwin, ini ada pendengar juga yang ingin menyampaikan pertanyaan dan juga komentarnya melalui WA Pro 1 RRI Surabaya. Ada Ibu Ida ini menanyakan, bagaimana sejauh ini keterlibatan teman-teman nelayan untuk memenuhi tanggung jawab penyediaan data yang akurat? Mungkin melalui sensus yang dilakukan teman-teman BPS, apakah sejauh ini sudah dilibatkan termasuk data-data yang diberikan benar? Agar itu tadi, bantuan dan subsidi itu lebih tepat sasaran. Nah ini bagaimana Pak Sumramba, mungkin bisa dibantu jawab juga ya? Karena tentu data yang akurat itu akan sangat mendukung sebuah program yang dijalankan oleh pemerintah, termasuk pemberian bantuan dan subsidi kepada teman-teman nelayan. Bagaimana Pak?
2: Iya, jadi hari ini kan sudah dimulai yang namanya sensus ekonomi oleh BPS ya. Ya, kita berharap sensus ekonominya itu berjalan dengan benar, dengan tepat, sehingga itu akan memberikan satu gambaran yang relatif benar terhadap keadaan nelayan yang ada di Jawa Timur.
0: Oke.
2: Ya, jadi inilah masalahnya. Kadangkala pendekatan kita di dalam penggalian data ya, sensus ini kadang-kadang ya memang agak susah juga. Masyarakat kita ini kan masyarakat yang aneh. Yang kaya disebut miskin, relatif senang hari ini disebut miskin, yang miskin kadang-kadang punya ego tidak mau disebut miskin gitu kan.
0: Iya, baik.
2: Ya, tapi alhamdulillah lah, pemerintah hari ini sudah mencoba mengarah kepada data tunggal gitu kan. Tidak lagi menjadi satu perdebatan yang satu pakai data BPS, yang satu pakai data ini, yang satu pakai sensus ini, yang pakai satu pakai sensus ini gitu kan. Tapi kita berharap aja bahwa sensus ekonomi yang lagi berjalan ini akan memberikan data yang lebih tepat. Terima kasih.
0: Oke, baik. Bu Wiwin, mungkin ada tambahan juga dari apa yang disampaikan oleh para pendengar kita.
1: Ya, yang jelas kita ini di kedinasan pasti ada yang namanya pendamping, ya, terutama pendamping lapangan PPL itu. Nah, ini kita fungsikan betul sebenarnya untuk pendampingan, sehingga konfirmasi data ya istilahnya juga lebih mudah, karena tentunya PPL harusnya lebih punya data yang lebih akurat juga. Ini juga penting. Nah, makanya yang namanya sinkronisasi, koordinasi ini tidak bisa dilepaskan di dalam proses ini.
0: Iya, betul.
1: Begitu menurut saya.
0: Baik. Saya juga ke pendengar selanjutnya begitu ya. Ini ada Bapak Rahmat. Saya sering mendengar program pemerintah untuk mengajak masyarakat gemar makan ikan. Kalau ikannya pun jumlahnya terbatas dan harganya mahal, lantas harus seperti apa? Tidak bisa dibayangkan masyarakat yang membeli terdampak harga mahal, belum lagi nelayannya yang minim tangkapan. Apakah memang ini juga relevan dengan harga yang dipasarkan dan juga apa yang didapatkan oleh nelayan? Ini apakah memang ada upaya juga untuk bisa menjamin hal tersebut kepada masyarakat? Nah, saya ke Bu Wiwin terlebih dahulu, karena biasanya harga naik itu kan belum tentu menguntungkan juga bagi nelayan. Nah, itu harus seperti apa? Apalagi ada program pemerintah gemar makan ikan. Kalau ikannya terbatas, harganya mahal gimana katanya Pak Rahmat? Bagaimana ini Bu Wiwin?
1: Iya, saya sih sepakat saja kalau memang program itu ditujukan untuk apa namanya bisa mengangkat hasil tangkapan nelayan ya, memang diniatkan seperti itu. Selain memang dari secara penilaian gizi memang sangat perlu juga protein ikan sangat bagus buat pertumbuhan apa namanya badan. Tetapi kan kita tahu bahwa sumber ikan itu kan tidak hanya dari laut,
0: Mbak. Ya, betul.
1: Tak ada yang namanya budidaya. Budidaya yang dari keramba yang di laut, kemudian keramba yang di apa namanya danau-danau, atau bahkan budidaya yang diusahakan oleh masyarakat pembudidaya, ya, bikin kolam-kolam gitu. Nah, itu juga sumber ikan yang banyak sekali. Saya pikir mungkin di ketika masa paceklik laut, kita masih punya sumber ikan yang lain, yaitu dari budidaya. Kalau itu kaitannya dengan kegiatan gemar makan ikan. Yang paling penting adalah sebenarnya di sini fokusnya saya pikir bukan di kemudian semata konsumsi ikan, tapi bagaimana tentang kesejahteraan. Ikannya itu sendiri. Betul. Itu gitu, Mbak.
0: Karena ada keterkaitan begitu ya. Ketika program ini diluncurkan ya harapannya itu bisa meningkatkan kesejahteraan teman-teman nelayan begitu ya, Bu ya.
1: Betul.
0: Itu dia. Baik, geser ke Pak Sumramba. Apa ini komentarnya berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Rahmat, Pak?
2: Iya. Saya kemarin habis dari Gorontalo. Hampir seminggu kita pekan nasional KTNA di Gorontalo. Orang Gorontalo itu kalau belum makan ikan laut dirasa belum makan katanya, belum abdol gitu kan. Dan mereka ikan segar semuanya dan harganya tidak terlalu tinggi.
0: Oke.
2: Sebenarnya apa sih yang menjadi problem kita hari ini? Ya infrastruktur nelayan aja yang paling penting. Satu misalkan nelayan kita ini kan rata-rata di bawah 30 gross ton. Kapal-kapalnya masih tradisional. Sehingga yang mereka dapatkan itu adalah ikan-ikan yang secara ekonomi memang masih terbilang di tingkat apa ya, bukan yang relatif punya nilai ekonomis yang tinggi. Sehingga apa? Pada satu sisi untuk ikan-ikan yang nilai ekonomis tinggi, misalkan tuna, yellowfin dan sebagainya, itu pasti akan didapat oleh nelayan-nelayan dengan kapal yang besar yang skala industri. Sehingga apa, angka kemiskinan nelayan pasti akan tinggi juga. Terus kemudian kedua, kita ini kekurangan misalkan sarana infrastruktur, misalkan cold storage dan sebagainya. Nah, kita terima kasih pada pemerintah ada Kampung Nelayan Merah Putih, semoga ini menjadi satu titik awal yang bagus. Karena di sana itu terintegrasi, misalkan ada pabrik esnya, ada cold storage-nya, ada dermaganya, ada macam-macam yang ada di situ, sehingga apa? Ini menjadi satu titik integrasi. Nah, kalau itu bisa terjadi, maka ketersediaan ikan laut kita akan menjadi tinggi. Kalau kita di Gorontalo, di Manado, itu kan makan ikan yang sekali mati. Kalau kita di Jawa ini kan makan ikan yang 4 kali mati. Ngerti maksud saya, Mbak?
0: Gimana tuh?
2: 4 kali mati itu artinya dari laut mati, kemudian disimpan, kemudian ada dipindang, macam-macam kan. Nah, Artinya udah nggak segar lagi gitu kan, sehingga angka nilai gizinya juga berkurang jauh gitu kan. Oleh sebab itu kalau kita ini kan negara-negara yang maritim yang kuat, kita ini kan punya kekayaan alam yang belum kita eksplorasi yang sangat luar biasa, itu adalah laut. Nah, kita belum optimal di sana. Kalau itu menjadi satu titik kekuatan, pasti itu akan menjadi daya dukung terhadap program pemerintah yang berkaitan dengan gemar makan ikan dan sebagainya. Artinya apa? Ya ini kolaborasi lagi.
0: Okay.
2: Nelayan kita tidak punya modal yang besar. Kita senang pemerintah Jawa Timur dulu mengeluarkan yang namanya BPR Jatim. Kenapa? BPR Jatim pertama kali ditaruh di tempat-tempat pelelangan ikan atau dermaga ikan. Karena secara sosial problem nelayan kita berbeda. Di nelayan kita ada juragan darat, ada juragan laut. Yang mana kalau kita ingin kita juga mensejahterakan nelayan kita, kita harus melepas mereka dari jerat hutang dan sebagainya.
0: Ya, baik.
2: Nah, itu yang harus kita lakukan sehingga kita bisa optimal, infrastruktur ada dan sebagainya. Saya yakin kita akan swasembada ikan yang luar biasa.
0: Ya, menuju ke sana ini yang butuh proses yang cukup panjang, sehingga ini yang sudah harus dimulai tahapan-tahapannya sejak sekarang gitu ya. Tidak hanya bentuk perlindungan ketika cuaca ekstrim, namun semuanya boleh terbangun begitu dalam situasi dan kondisi apapun, agar itu tadi ya, nelayan kita semakin sejahtera. Karena program pemerintah adalah bagaimana mengurangi angka kemiskinan, sehingga di satu sisi dikurangi, harapannya di sisi yang lain tidak bertambah. Yang menarik begitu ya, karena tentu kalau kita bicara tentang transformasi dan juga teknologi, agaknya di sektor kelautan pun juga diperlukan. Nah, ini pernah kita juga tanyakan kepada teman-teman petani gitu. Bagaimana sih keterlibatan anak-anak muda begitu ya, yang mereka juga jago berkaitan dengan teknologi dan lain sebagainya. Bukan berarti menepikan yang sudah senior begitu ya, tapi perlu ada kolaborasi itu tadi. Bagaimana juga anak-anak muda kita, kalau tadi dikatakan oleh Pak Sumramba bahwa negara kita ini negara yang kaya, negara maritim yang harusnya sektor kelautannya bisa terus ditumbuhkan. Nah, bagaimana dengan keterlibatan anak-anak muda kita? Jangan-jangan nanti enggak ada nelayan lagi karena mereka enggak mau terjun di sektor ini. Nah, ini bagaimana juga Pak Sumramba pendapatnya?
2: Ya, saya rasa sebenarnya hari ini pertanian, kemudian hari ini tangkap ikan, itu kan sebenarnya sesuatu yang menjanjikan. Sesuatu yang punya masa depan cerah. Sektor pangan itu sektor yang sangat-sangat seksi hari ini. Cuman problemnya sekali lagi, satu, memang pemerintah harus cawe-cawe untuk tetap bagaimana anak-anak muda ini hidup dan mau terjun di sektor itu. Mereka tidak bermigrasi, anak-anak nelayan kemudian bermigrasi menjadi pekerja pabrik, tidak.
0: Sejauh ini harus gimana,
2: ada
0: Pak?
2: Harus ada pendidikan yang mengarahkan kesadaran betul kepada anak-anak muda, misalkan gitu kan. Bahwa laut kita itu adalah laut yang luar biasa. Kemudian kedua, fasilitasi dong mereka. Bukan kemudian mereka dikasih cuma-cuma, enggak. Misalkan fasilitasi dengan bunga rendah, mereka bisa membentuk sebuah koperasi di mana mereka bisa kemudian bergotong royong, kemudian bahu-membahu, kemudian mereka bisa mendapatkan apa? Bisa membeli kapal-kapal yang layak ke depan, gitu kan? Yang berteknologi dengan bunga rendah yang disediakan oleh pemerintah. Problemnya ini kan satu, di nelayan-nelayan kita ini kan masih banyak terkooptasi oleh juragan darat dan juragan laut.
0: Baik.
2: Nelayan-nelayan kecil kita tidak punya keberanian, meskipun hanya sekedar mimpi saja, tidak punya keberanian bahwa suatu ketika mereka akan mendapatkan mempunyai kapal yang relatif modern.
0: Ya, baik.
2: Ya kan? Maka ditumbuhkan kembali anak-anak muda ini untuk mereka mau punya keberanian, punya keyakinan bahwa laut itu adalah sumber kehidupan.
0: Oke.
2: Okay. Memang ini menjadi penting, menjadi sesuatu bukan hal yang mudah, tapi ini harus dilakukan kok.
0: Ya, betul.
2: Kalau
0: betul.
2: Kita lihat nelayan-nelayan di luar negeri bukan seperti nelayan-nelayan kita kok.
0: Ya.
2: Mereka punya kapal yang relatif canggih. Mereka punya armada yang bagus. Mereka bisa menangkap ikan yang relatif nilai ekonominya bisa tinggi, kan seperti itu. Iya kan?
0: Baik.
2: Nah, cuman itu tadi harus sekali lagi ini menjadi sebuah perhatian khusus pemerintah kepada anak-anak nelayan ini agar bisa ke depan itu menjadi bertransformasi yang lebih bagus.
0: Ya, baik. Tapi sejauh ini bagaimana, Pak? Sudah cukup banyak kah generasi muda kita yang mencintai dan juga terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas nelayan, kelautan, dan sebagainya?
2: Nah, artinya gini lah. Baik itu sektor pertanian secara umum, baik itu petani atau nelayan, ini kan makin hari makin mengalami pengerusan.
0: Baik.
2: Iya kan? Tapi dengan semakin beberapa tahun terakhir ini, sejak tahun 24, 25, 26 ini, sektor pertanian ini kan kembali dilirik.
0: Iya, ya, betul.
2: Nggak tahu apakah ini dilirik karena sektor pertanian secara umum, baik pertanian maupun nelayan ini sedikit memberikan harapan cerah, atau sudah ketatpaksaan tidak ada sektor lain untuk mereka bisa hidup.
0: Ayah, baik.
2: Iya kan? Ini kan menjadi satu tanda tanya bagi kita.
0: Ya,
2: tapi ya. 24, 25, 26 ada sedikit secercah harapan anak-anak muda mau kembali ke sektor itu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi ini kan masih kecil.
0: Ya, ini harapannya yang bisa terus didorong untuk ke sana begitu ya, Pak.
2: Betul.
0: Oke, okay, baik. Kita coba manfaatkan waktu yang terbatas begitu ya. Saya geser ke Bu Wiwin. Bu, ini karena tentu begitu ya, pemerintah juga harus hadir begitu ya untuk mendorong generasi muda kita. Jangan sampai besok-besok nggak ada nih generasi muda yang mau juga ya untuk menggeluti sektor ini. Ini apa komentarnya, Bu?
1: Iya, dari yang kita tahu bahwa pemerintah sudah memberikan fasilitas sekolah perikanan, sekolah kelautan juga ada kalau yang di pusat, kalau yang di Jawa Timur, di Sidoarjo itu juga sekolah perikanan yang difasilitasi oleh pemerintah. Nah, bahkan khusus untuk anak-anak nelayan, anak-anaknya nelayan ini dapat beasiswa secara khusus. Ini yang saya dengar dari laporan dinas. Kemudian ada juga beberapa program-program yang memang ditujukan kepada anak-anak muda. Tidak hanya di, karena memang menjadi, sepertinya sudah menjadi program prioritas juga untuk regenerasi di bidang pertanian, di bidang perikanan, perkebunan, bahkan kehutanan. Semua dinas memberikan, mencantumkan ya lebih tepatnya program-program yang untuk mensupport

0: swasembada pangan yang berfokus pada beras dan gula, tentunya kami juga mendorong di tahun kedepannya kalau memang swasembada sudah tercapai dan sistem pertanian dan gula ini sudah tertata dengan baik, tentunya harusnya fokusnya bergeserlah ke yang lain, misalnya pada nelayan. Gitu, Mbak.
1: Baik. Ya, karena tentu semuanya butuh proses ya. Ini pemetaan harus dilakukan pemerintah begitu ya. Mana sih yang menjadi skala prioritas agar persoalan-persoalan bisa dituntaskan satu demi satu, termasuk juga apa yang dihadapi oleh masyarakat nelayan,
0: terutama di wilayah pesisir.
1: Ya, berkaitan juga dengan penganggaran, karena kalau anggaran terbatas, nah ini geraknya juga terbatas pastinya ya.
0: Betul.
1: Baik, tentu kita berharap begitu ya, dari sesi obrolan kita ini ada hal yang bisa dipetik dan juga mungkin bisa didengarkan dan dilakukan upaya agar teman-teman nelayan kita ini juga terus bisa melakukan aktivitas yang positif dan baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena tentu kalau paceklik laut saat ini dilematis ya, berangkat, faktor resiko keselamatan kecepatan tinggi tidak berangkat. Nah, ini bagaimana dengan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi? Sebagai penutup begitu, Bu Wiwin, apa yang bisa disampaikan closing statement-nya di kesempatan pagi hari ini? Nanti saya baru geser ke Pak Sumramba. Silahkan.
0: Iya, baik. Kami dari Komisi B siap melakukan tugas kami di legislasi, di penganggaran, dan di pengawasan, terutama yang terkait karena mitra kami salah satunya adalah Dinas Kelautan dan Perikanan, untuk bisa lebih memfokuskan kegiatan pada nelayan, karena memang harusnya fokus pemerintah terutama Provinsi Jawa Timur adalah mensejahterakan rakyatnya, salah satu adalah nelayan. Dan kami siap bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bisa memfasilitasi masyarakat terutama dalam hal ini nelayan untuk bisa membantu mereka di dalam proses bekerja di laut lebih aman dan nyaman, dan tentunya lebih bisa meningkatkan perekonomian keluarga mereka.
1: Baik. Ya, kita tentu berharap begitu ya, bahwa hal-hal ini bisa menjadi prioritas juga untuk bisa diatasi oleh pemerintah, bahwa teman-teman nelayan kita juga bisa terus melakukan aktivitasnya tanpa ada rasa kekhawatiran dan juga hal-hal yang mungkin bisa saja ini menghambat upaya mereka begitu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pak Sumrambah, apa ini closing statement yang bisa disampaikan juga?
2: Ya, jadi kita sudah bisa menganalisa, kita sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi kalau El Nino Godzilla ini terjadi, dan akan berdampak apa pada sektor nelayan. Sehingga mumpung ini belum menjadi satu hal yang menjadi ekstrim, maka harapan kita duduk bareng, pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemudian organisasi-organisasi yang berkecimpung di sektor nelayan, untuk duduk bersama. Apa langkah yang harus kita lakukan bersama? Sekali lagi, ini bukan hanya sekedar menjadi problemnya pemerintah Jawa Timur. Ini bukan hanya sekedar problemnya nelayan Jawa Timur. Tapi ini menjadi problem kita bersama yang harus kita pecahkan bersama, yang harus kita topang bersama agar kita bisa selamat, agar kita tidak menjadi terdampak yang ekstrim, sehingga semua bisa terselamatkan. Terima kasih.
1: Ya, baik. Kita juga berharap sesi diskusi kita ini juga bisa didengarkan begitu ya, berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi, sehingga kita tidak perlu menunggu dampak yang besar begitu ya, sehingga baru dilakukan upaya. Namun ini adalah semacam hal yang merujuk pada upaya kita mencegah dan juga melakukan mitigasi agar keberlanjutan paceklik laut itu tidak terus-menerus memberikan dampak yang signifikan kepada teman-teman pelaut begitu ya. Karena cuaca boleh berubah, ombak juga boleh meninggi, namun harapan bagi kesejahteraan nelayan tidak boleh surut. Semoga dialog pagi ini juga bisa menjadi ruang untuk menghadirkan solusi dan kepedulian bersama terhadap masyarakat pesisir. Sekali lagi terima kasih Pak Sumramba dan juga Bu Wiwin untuk sesi diskusi yang luar biasa. Terima kasih juga untuk para pendengar dan juga pemirsa yang sudah berdiskusi bersama di pagi hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di kesempatan tentunya dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Selamat pagi, selamat kembali melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Masa emas tumbuh kembang anak dimulai sejak dini. Yuk dampingi proses belajar dan eksplorasi sekecil bersama Rumah Main Cikal. Melalui trial class gratis, anak usia 10 bulan hingga 4 tahun dapat bermain sambil belajar dalam suasana yang hangat, aman, dan menyenangkan. Beragam aktivitas seru dirancang untuk membantu perkembangan motorik, kemampuan komunikasi, keterampilan sosial, hingga membangun rasa percaya diri anak. Orang tua juga dapat melihat langsung pengalaman belajar yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang buah hati. Jangan lewatkan kesempatan spesial ini. Segera daftarkan si kecil sekarang juga melalui website bit.ly/trial/class/rumah-main-cikal. Rumah Main Cikal, ruang bermain dan belajar penuh makna untuk si kecil.

0: Beredar unggahan di media sosial yang menampilkan foto Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM, Natalius Pigai, disertai narasi yang menyebutkan dirinya menolak dukungan terhadap Iran dan menganggap Israel sebagai satu-satunya negara yang memiliki kedaulatan sejati. Unggahan tersebut juga mengklaim bahwa mendukung Iran sama saja dengan mendukung kejahatan, sehingga memicu beragam reaksi dari warganet. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, hasil pemeriksaan fakta menunjukkan bahwa Natalius Pigai tidak pernah mengeluarkan pernyataan sebagaimana yang diklaim dalam unggahan tersebut. Pigai secara langsung membantah narasi yang beredar dan menegaskan bahwa pandangannya terkait konflik Iran dan Israel sejalan dengan sikap resmi pemerintah Indonesia yang disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri. Selain itu, foto yang digunakan dalam unggahan merupakan dokumentasi saat pelantikan Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024 dan tidak berkaitan dengan isu konflik Iran dan Israel.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti program Halo RRI. Seperti biasa, untuk Anda yang punya keluhan berkaitan pelayanan publik, Anda boleh sampaikan via line telepon 5345474 atau WA 081-3314-992 berkaitan dengan keluhan-keluhan yang kemarin juga sudah ditanggapi begitu ya. Bagaimana Bu Mimi kesulitan untuk mengakses pendaftaran online melalui JKN Mobile itu juga sudah ditanggapi dan dijawab begitu ya, dan akan terus didampingi begitu. Ini sudah ada upaya komunikasi langsung teman-teman Gatekeeper bersama dengan Bu Mimi dan juga teman-teman di BPJS untuk bisa membantu begitu ya. Kenapa kok ini sudah sampai dua kali itu kemudian mengalami kendala begitu ya. Ditanya apakah masalah loginnya, enggak gitu ya. Lupa username dan juga password, enggak gitu. Tapi akses masuk ke rumah sakitnya yang itu mengalami kendala. Ini sudah ditangani juga oleh teman-teman BPJS untuk Bu Mimi bisa terus didampingi nantinya ya. Kemudian juga ya Pak Tua, nah ini juga sempat mengeluhkan, kenapa sistem rujukan itu juga harus terus dilakukan. Ini sebuah mekanisme yang harus dilakukan ya, bagian dari ketika masyarakat itu ingin melakukan pemeriksaan begitu ya. Nanti itu juga sudah ada jawaban dari teman-teman BPJS begitu ya. Rekan Fahri itu beberapa waktu yang lalu juga sudah menyambungkan keluhan tersebut dan disampaikan, nanti jawabannya juga akan kami udarakan, kami sampaikan kepada Anda. Line telepon 5345474 dan juga WA 081-3314-992 itu bisa Anda akses juga ya untuk menyampaikan berkaitan dengan keluhan-keluhan Anda. Kalau toh ini memang berkaitan dengan jalan rusak, titik pastinya antara mana dan mana, depan apa dan lain sebagainya itu harus pasti. Kemudian kalau dikirimkan foto dan juga video itu juga harus ada caption yang lengkap yang kemudian juga bisa memberikan gambaran berkaitan dengan kondisi-kondisi yang Anda keluhkan begitu ya. Saya ajak Anda juga ya untuk mendengarkan satu komposisi terlebih dahulu sebelum nanti kita kupas berkaitan dengan keluhan yang disampaikan oleh Pak Tua beberapa waktu yang lalu. 1, 2, 3.

0: sembari Anda juga melanjutkan aktivitas Anda begitu ya. Untuk program Halo RRI masih kami hadirkan hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya coba kulik lagi ya berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tua, salah satu pendengar kita, berkaitan dengan layanan BPJS. Beberapa waktu yang lalu, Pak Tua itu juga sempat mengkontak kami dalam program Halo RRI. Dan beliau ini juga mengeluhkan berkaitan dengan mekanisme sistem rujukan, begitu ya. Disinyalir bahwa kenapa saya harus ke puskesmas untuk mendapatkan surat rujukan? Kenapa nggak bisa langsung datang? Kalau langsung datang ke rumah sakitnya, tentu pembayarannya adalah mandiri, begitu ya. Ini adalah sebuah mekanisme yang tidak bisa tidak dilakukan, begitu ya. Tapi menjadi sebuah bagian yang harus, begitu ya, mengikuti alurnya karena sudah ada aturan dan juga SOP-nya. Nah, beberapa waktu yang lalu ketika Pak Tua melakukan penyampaian pertanyaannya dan juga keluhannya gitu ya, kepada kami, teman-teman Gatekeeper, dalam hal ini saya dibantu oleh rekan Fahri, itu sudah menghubungi teman-teman di BPJS Kesehatan Cabang Utama Surabaya. Kala itu diterima oleh Ibu Debbie dan juga sudah diberikan statement begitu ya, berkaitan dengan sistem rujukan puskesmas KRS. Apakah mekanismenya harus seperti itu? Kita coba dengarkan apa jawaban dan juga komentar dari Ibu Debbie dari BPJS Kesehatan Cabang Utama Surabaya.
1: Terima kasih Mas Fahri. Mohon izin menjawab tentang mekanisme rujukan dari puskesmas ke rumah sakit. Jadi untuk prosedur pelayanan peserta JKN ini, jika kondisi pasien tidak gawat darurat, maka pemeriksaan wajib dilakukan terlebih dahulu di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, seperti puskesmas, klinik pratama, atau dokter praktek mandiri. Nah, jadi nanti dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di puskesmas ini, ternyata pasien bisa ditangani di puskesmas, maka pelayanan kesehatan cukup sampai di puskesmas saja. Namun apabila dari hasil pemeriksaan pasien ternyata dibutuhkan penanganan spesialis dari rumah sakit, maka puskesmas akan mengeluarkan rujukan berdasarkan indikasi medis dan prosedur yang berlaku. Jadi rujukan itu tidak diberikan berdasarkan permintaan dari pasien, tapi diberikan ketika pasien memang membutuhkan penanganan lebih lanjut yang hanya dapat dilakukan di rumah sakit. Mungkin seperti itu Mas Fahri. Terima kasih.
0: Oke, baik. Jadi tidak bisa diminta surat rujukan itu. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan, kalau menunjukkan kegawatdaruratan, nah baru kemudian ditunjuklah salah satu rumah sakit untuk bisa melakukan penanganan begitu ya, berkaitan dengan penyakit yang diderita. Tapi kalau selama masih bisa dilakukan upaya penanganan dan pemeriksaan di faskes pertama, ya tentunya akan dilakukan itu. Dan sistem mekanisme rujukan itu tentu akan juga sangat membantu begitu ya. Ketika kemarin gitu ya, Pak Tua juga mengatakan bahwa kok ini harus bayar mandiri. Nah, kalau nggak ada sistem rujukan atau surat rujukannya, ya dianggap memeriksakan dirinya sebagai pasien mandiri, tidak tercantum dalam itu tadi BPJS. Nah, itu ya Pak Tua, semoga bisa membantu begitu ya untuk apa yang kemarin sempat dikeluhkan kepada kami berkaitan dengan sistem rujukan puskesmas KRS. Apakah memang mekanismenya seperti itu? Sudah dijawab oleh Ibu Debbie, BPJS Kesehatan Cabang Utama Surabaya. Line telepon 5345474 dan juga WA 081-3314-992 itu bisa Anda akses untuk menyampaikan keluhan-keluhan Anda dalam program Halo RRI hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pagi ini saya dibantu dengan teman-teman Gatekeeper, ada Leni Maulana, ada rekan Fahri dan juga Anita Silvia yang akan membantu menyampaikan keluhan-keluhan Anda kepada dinas-dinas terkait begitu ya. Satu persatu kita coba tampung begitu ya keluhan-keluhan Anda untuk kita bisa sampaikan kepada teman-teman di dinas yang berkaitan untuk bisa mendapatkan tanggapan, solusi dan juga jawaban. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Sari.
0: Selamat pagi Bu Selvi.
2: Iya, saya punya pengalaman juga nih dua kali. Anak saya ini pernah jatuh. Terus saya bawa ke puskesmas. Puskesmas kan tidak bisa ngobati dong, harus ortopedi. Terus dikasih rujukan ke rumah sakit kedua lagi. Habis dari rumah sakit kedua, halo?
0: Iya Bu, silahkan.
2: Habis dari rumah sakit, boleh saya nggak boleh sebut nama ya?
0: Iya.
2: Nggak boleh atau boleh?
0: Nggak boleh.
2: Oh iya iya. Habis jadi gini, habis dari puskesmas, puskesmas kan tidak bisa nangani, jadi harus ortopedi.
0: Oke.
2: Okay. Saya bawa ke akses kedua di rumah sakit yang menengah juga. Oh, harus ya dikasih rujuk lagi, baru boleh ke rumah sakit besar. Begitu di rumah sakit besar umum, saya tanya, kok begitu? Lah, kok enggak langsung ke rumah sakit sini, kan rumah sakit besar, umum. Oh, enggak boleh, Bu. Ini SOP dari pusat Jakarta. Dan juga, ini rumah sakit terlalu besar. Jadi hanya yang gawat-gawat aja yang boleh langsung ke rumah sakit besar. Kalau yang tidak gawat-gawat katanya tidak boleh. Ya, jadi kan berarti saya habis dari puskesmas, ada lagi rumah sakit yang menengah. Habis dari menengah, baru kita boleh ke rumah sakit besar.
0: Ya, ya, ya.
2: jadi memang sudah prosedur.
0: Ya.
2: Dari awal adanya BPJS dulu sudah prosedur begitu, jadi sudah tidak bisa ditawar.
0: Betul.
2: Jadi maklumi deh, sabar. Kalau puskesmas bisa tangani, alhamdulillah. Kalau yang rumah sakit menengah bisa tangani, alhamdulillah. Kalau sudah tidak bisa, ya ke pusat yang besar. Jadi kalau kita dari puskesmas ujuk kerengsun ke rumah sakit besar, oh dilarang, disuruh pulang.
0: Ya betul.
2: Terima kasih. Baik. Kecuali sudah gawat.
0: Ya betul. Baik.
2: Selamat pagi.
0: Terima kasih Bu Selvi untuk sharingnya. Nah ini memang sudah SOP, mekanismenya seperti itu. Tadi dikatakan Bu Selvi bahwa dari puskesmas ya anaknya jatuh gitu kan, nggak bisa ditangani di puskesmas, dirujuk ya rumah sakit menengah gitu, nggak bisa langsung ujuk-ujuk ke rumah sakit yang besar karena ada skala prioritas gitu ya, untuk kegawatan daruratan itu di rumah sakit mana gitu ya, untuk yang masih bisa ditangani di puskesmas ya di puskesmas gitu, itu sudah SOP gitu kan ya, sehingga kalau memang ini yang digunakan adalah memilih untuk menggunakan jalur BPJS ya ada prosedur, ada proses dan juga tahapan yang harus dilalui, termasuk juga untuk menuju kepada sistem pemeriksaan, katakanlah itu tadi menggunakan sistem rujukan ke rumah sakit yang sudah ditunjuk, karena tentu di awal itu kan sudah dilakukan pemeriksaan nih, kenapa ya begitu ya pasien A itu apa keluhannya gitu ya, kemudian kalau nggak bisa ditangani di puskesmas dirujuklah ke rumah sakit B misalnya, rumah sakit B disinyalir juga akan bisa begitu ya membantu penanganan penyakit-penyakit yang Anda derita, sembari nanti kalau misalnya memang ada kegawat daruratan, nah baru rumah sakit lainnya yang ditunjuk oleh puskesmas dalam surat rujukannya. Nah, semoga informasi ini bermanfaat begitu ya, karena tentu ini adalah prosedur yang harus diikuti, karena cukup banyak masyarakat yang dilayani dari sisi-sisi kesehatan, ya mau tidak mau, tadi kata Bu Selvi, diikuti alurnya begitu ya. Ya tentu dari situ nanti akan ada tindakan yang dilakukan juga oleh teman-teman di puskesmas dan juga rumah sakit rujukan. Semoga informasinya bermanfaat begitu ya. Berkaitan juga dengan kabar lainnya begitu. Ini tadi pagi Ibu Riyadini itu mengabarkan begitu ya. Melintasi kawasan perempatan Panjang Jiwo karena traffic light-nya mati. Sudah ada 3 relawan begitu ya, tetap hati-hati dan waspada begitu ya. Nanti kita update bagaimana apakah sudah nyala atau belum, dan kemudian mengeluhkan juga jalan dari Rungkut ke Panjang Jiwo itu menyempit. Jadi 2 lajur karena ada proyek tepat di bekas pos polisi dekat SPBU itu dari arah Ubaya ke Panjang Jiwo akhirnya di kontraflow sehingga bertemu dengan 2 arah yang ke Panjang Jiwo, agak sedikit ribet ya, rumit begitu ya perjalanannya, apalagi kalau pagi jam-jam sibuk itu tentu akan sangat merepotkan begitu ya. Ini coba kita tanya begitu ya, berkaitan dengan hal tersebut, semoga nanti ada tanggapan dan juga klarifikasi berkaitan dengan proyek yang mengakibatkan adanya kontraflow, dan ini kapan bisa diberlakukan lagi dengan sistem yang normal begitu ya. Itu nanti kita akan coba sampaikan berkaitan hal tersebut. Nanti Anda juga boleh terus sampaikan melalui program Halo RRI 5345474 atau WA 081331x992, itu bisa terus Anda gunakan untuk bisa menyampaikan keluhan-keluhan Anda bagi kami di studio.
3: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar, atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
4: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
3: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
4: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
4: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
3: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
4: atau via WhatsApp di 081-3314-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih, akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
6: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Rik?
5: Iya, inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
6: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
5: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
6: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
5: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
6: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
5: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya
6: nih. Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
5: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
6: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Program Halo RRI masih terus kami hadirkan untuk Anda berkaitan dengan keluhan-keluhan pelayanan publik begitu ya. Untuk bisa Anda sampaikan melalui line telepon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya dibantu juga oleh teman-teman Gatekeeper pagi ini untuk bisa menyampaikan keluhan Anda kepada dinas terkait. Saya menuju ke Lenny. Lenny, silakan.
1: Iya Sari, ini terkait traffic light yang padam di kawasan Panjang Jiwo pagi tadi yang disampaikan oleh Bu Ria. Dini pagi tadi saat sedang konfirmasi sudah dikonfirmasi oleh gatekeeper ya teman-teman kita kepada Dishub Surabaya. Lah ini untuk dicek sehingga tidak padam lagi gitu.
0: Oke, baik. Pagi tadi soalnya informasinya jam 7 pagi ini sedang di Konfirmasi apakah sudah menyala begitu ya, dan ini apa penyebabnya sehingga tidak terjadi lagi, karena kalau di Panjang Jiwo itu kan aksesnya cukup padat gitu ya, apalagi di jam-jam sibuk itu juga ada kepadatan. Termasuk juga tadi pagi Ibu Ria Dini itu juga mengabarkan berkaitan dengan jalan dari Rungkut ke Panjang Jiwo yang menyempit karena ada proyek begitu ya, sehingga dilakukan kontraflow. Nah, ini juga sudah disampaikan oleh teman-teman gatekeeper begitu ya kepada dinas yang terkait, ada Pak Agus Yudi di Dinas PU begitu ya. Jadi ini yang nanti kita akan coba konfirmasi lagi begitu ya, berkaitan dengan ini proyek yang mengakibatkan kondisi cukup padat dan terjadi kontraflow. Nah, ini kapan sih tuntasnya dan apakah memang rekayasa ini terus dilakukan sampai kapan? Nah, itu kita coba akan tanyakan lagi gitu ya kepada teman-teman di dinas yang terkait begitu ya. Anda juga boleh tetap sampaikan berkaitan hal tersebut, karena ya meskipun biasanya keluhan-keluhan itu disampaikan tidak langsung dijawab gitu ya. Kita masih butuh waktu, mungkin karena yang bersangkutan gitu ya itu sedang menjalani aktivitas yang lain atau ada kesibukan yang lain, namun kita akan terus kawal informasi-informasi yang Anda sampaikan kepada kami itu bisa mendapatkan solusi terbaik begitu ya. Jadi Dinas Pekerjaan Umum Pak Agus Yudi itu juga sudah dikonfirmasi oleh teman-teman gatekeeper berkaitan dengan proyek yang ada di kawasan Rungkut arah Panjang Jiwo hingga mengakibatkan jalur menyempit begitu ya, dan juga ada kontraflow begitu ya, yang juga tentunya mengakibatkan kemacetan dan kepadatan. Kita akan coba tanyakan ini proyek yang mengganggu juga bagi para pengguna jalan, ini akan ditarget tuntas kapan dan rekayasa ini dilakukan sampai kapan, sehingga masyarakat juga punya estimasi waktu ketika melalui kawasan tersebut di jam-jam sibuk. Terus ya, kita akan sampaikan keluhan-keluhan Anda gitu ya kepada dinas terkait untuk bisa mendapatkan solusi.

0: punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
1: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
1: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
0: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
0: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
1: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Program Halo RRI masih bisa Anda ikuti ya hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya sejumlah keluhan tadi juga sudah disampaikan oleh teman-teman Gatekeeper di pagi hari ini. Terus kita ajak Anda untuk line telepon 534-5474 dan juga WA 081-33-14-992. Satu demi satu, keluhan-keluhan yang masuk kepada kami, kita juga terus sampaikan kepada pihak yang terkait untuk bisa ditanggapi. Seperti halnya kemarin begitu ya, persoalan dari Bu Mimi, Pak Tua, ini berkaitan dengan akses BPJS, itu juga sudah disampaikan dan dikonfirmasi langsung oleh narasumbernya. Nah, untuk beberapa hal begitu ya yang terjadi di sekitar kita, Anda juga boleh kirimkan foto, video, ataupun kirimkan voice note berkaitan dengan keluhan-keluhan Anda. Kalau seperti halnya pagi tadi itu ya, apa yang disampaikan oleh Bu Riyadini, itu mungkin juga bisa dilengkapi dengan foto dan juga video begitu ya, berkaitan dengan kondisi ruas jalan yang menyempit karena ada proyek dan juga terjadi kontraflow di sekitaran arah Rungkut yang mengarah ke Panjang Jiwo. Kemudian juga berkaitan dengan traffic light yang sempat padam, itu tadi juga sudah dikonfirmasi bersama dengan teman-teman Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Untuk Anda juga ya, beberapa hal yang lain yang mungkin bisa Anda sampaikan, karena fokus dari Pemerintah Kota Surabaya beberapa waktu terakhir ini berkaitan dengan parkir di sejumlah tempat-tempat keramaian, begitu ya, di antaranya di kawasan Ampel dan juga di Jalan Diponegoro, termasuk penertiban untuk kendaraan-kendaraan yang sudah tidak digunakan lagi, cukup lama ya, terbengkalai begitu di beberapa kawasan, itu juga dilakukan upaya penertiban sehingga Anda kalau melintas di beberapa kawasan udah nggak melihat lagi adanya kendaraan-kendaraan yang kemudian diparkir dengan waktu yang cukup lama, kemudian kondisinya rusak, berdebu dan sebagainya. Nah, Anda kalau misalnya masih menemui adanya hal-hal semacam itu boleh sampaikan, karena tentu Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk bisa itu tadi menghadirkan suasana yang seperti diharapkan oleh masyarakat, jauh lebih bersih, jauh lebih tertib, dan juga pastinya aman. Saya ke Arif.
3: Ya, hari ini dari Pak Arif Hidayat ya, staf Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur ya. Beliau ini mengabarkan mulai 4 Juli 2026 hingga 19 September 2026. Cukup lama ya ini ya, kurang lebih 3 bulan akan ada rekayasa lalu lintas di kawasan Legundi Gresik imbas aktivitas pelebaran jalan. Jadi akan ada penutupan satu lajur dari Wringin Anom Gresik arah Simpang Legundi ya. Sedangkan untuk jalur sebaliknya tetap terbuka. Jadi sekali lagi ini penutupan satu jalur dari Wringin Anom Gresik yang mengarah ke Simpang Legundi itu akan ditutup dan sisi sebaliknya atau jalur sebaliknya tetap terbuka.
2: Oke, baik. Nah, ini informasi-informasi yang seperti ini tentu akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Berkaitan tadi juga dengan keluhan yang disampaikan berkaitan dengan ruas jalan yang menyempit karena ada proyek. Nah, ini juga sudah disampaikan ya untuk Anda tanggal 4 Juli hingga 19 September nanti cukup lama begitu ada penutupan berkaitan dengan kondisi di sekitaran Wringin Anom yang menuju ke arah Legundi. Jadi Anda mungkin bisa mencari jalur alternatif ataupun memperkirakan estimasi waktu begitu ya ketika Anda melintas di kawasan tersebut.
4: Tahukah kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif, seperti pil gula atau suntikan kosong. Tetapi tubuhnya tetap menunjukkan perubahan positif karena otak percaya bahwa pengobatan itu bekerja. Menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya pikiran dan keyakinan ternyata memiliki pengaruh besar terhadap

0: Lagi lihat promo liburan ke luar negeri nih ya.
1: Iya sih, tapi lagi mikir ulang.
0: Lah, kenapa?
1: Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak loh tempat bagus, nggak kalah menarik gitu.
0: Iya juga sih, alamnya lengkap, budayanya juga beragam.
1: Dan kalau kita liburan di dalam negeri, kita ini juga bantu ekonomi masyarakat lokal loh, iya kan?
0: Bener, mulai dari pedagang kecil sampai pengelola wisatanya.
1: Selain itu, lebih hemat dan praktis juga pastinya.
0: Jadi, liburan tetap seru tapi juga berdampak positif ya.
1: Nah, itu yang penting sih ya.
0: Oke deh, aku batalin yang jauh-jauh.
1: Pilih yang dekat tapi bermakna. Liburan bijak, jelajahi Indonesia.

0: Ada tambahan informasi dari Arif?
1: Ya, hari ini laporan dari Pak Supardi untuk jalan Gubeng depan SPBU BP itu trotoarnya banyak yang pecah-pecah ya. Jadi dari jalan Jawa itu kan sebelah kanan kan SPBU ya. Itu mau belok ke kanan mengarah ke Raya Gubeng lewat trotoar itu banyak yang pecah-pecah. Ini terutama trotoar-trotoar yang mengelilingi pohon. Jadi mungkin ini karena akarnya pohon gitu ya terlalu kuat sehingga trotoarnya jadi pecah-pecah. Nah ini mungkin bisa diperbaiki atau disolusi yang seperti apa karena pecah-pecahnya lumayan mengganggu untuk pengguna jalan. Pak Ari Priambodo untuk jalur depan Samsat Ketintang yang mengarah ke Gayung Sari itu di sisi paling kiri ya setelah Samsat itu banyak penutup-penutup gorong-gorong kanan-kiri gitu ya. Jadi di sisi paling kiri itu ada semacam penutup gorong-gorong itu bentuknya itu kanan-kiri gitu. Jadi bersebelahan-bersebelahan ada dua. Tiap jalur itu ada dua. Nah itu kalau diamati oleh Pak Ari ketika menggunakan mobil itu terasa betul ada geronjalan-geronjalan gitu. Jadi kurang smooth lah antara jalan aspalnya dengan penutup gorong-gorongnya. Itu lumayan mengganggu baik itu mobil ataupun roda dua. Jadi ini mungkin bisa diperbaiki atau di apa namanya diluruskan atau diratakan dengan aspalnya supaya perjalanan pengendara itu lebih enak lagi gitu Sari.
0: Oke, baik. Karena memang banyak ya sebenarnya kalau kita amati beberapa ruas jalan di Kota Surabaya selesai dari pengerjaan berkaitan dengan gorong-gorong itu masih menyisakan sejumlah cerita seperti yang disampaikan oleh Pak Ari Priambodo begitu ya, bahwa kok nggak enak begitu ya, karena ya tentu ketika berkendara itu akan sangat dirasakan dampaknya baik itu pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4 agak bergelombang, bergelonjal dan nggak nyaman gitu kan ya. Jadi itu yang diminta untuk bisa dilakukan upaya perbaikannya agar ya kondisi jalannya semakin enak gitu ya, nyaman dan juga kembali mulus begitu ya. Oke, baik. Berkaitan dengan juga laporan dari Pak Supardi tadi ya, itu tentang trotoar yang kemudian pecah begitu ya, karena bisa jadi karena pohon itu tumbuh akarnya juga semakin luas dan juga dalam gitu ya, itu mengakibatkan trotoarnya itu terpecah-pecah begitu ya, agak kurang nyaman bagi para pengguna atau pejalan kaki istilahnya. Itu yang kemudian disampaikan kepada kami. Kita akan coba teruskan ya berkaitan dengan keluhan ini dari Pak Supardi dan juga Pak Ari Priambodo kepada dinas terkait untuk bisa ditanggapi dan juga ditindaklanjuti.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Halo RRI di edisi hari Senin 29 Juni 2026. Kita sudah menampung begitu banyak keluhan dari para pendengar begitu ya, yang masuk melalui line WA kami di 081-331-4x992. Anda juga bisa akses line telepon kami ya, 534-5474, untuk bisa menyampaikan keluhan Anda. Beberapa tadi diantaranya yang masuk itu ada dari Pak Ari Priambodo dan juga Bapak Supardi begitu ya. Ini mungkin Arif ada tambahan.
1: Dari Pak Andi ya, ini melaporkan kondisi tutup got di trotoar Jalan Perak Timur, di kawasan Perak Timur Pabean Cantian yang diduga hilang ini. Jadi trotoarnya itu kan setiap di tengah-tengahnya kan ada besi-besi penutup gotnya itu kan. Nah itu salah satunya yang di depan PT Maiza Lubrikan itu hilang, Sari. Jadi besinya nggak ada. Dan ini sudah dikasih tanda dengan kayu palet ya, kayu palet ditaruh di samping dari tutup gotnya itu supaya orang nggak terjeblos ke sana gitu ya. Tapi beliau ini heran gitu ya, kok bisa hilang gitu ya. Jadi ini terbuat dari besi dan hilang gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa ditutup, karena kalau malam khawatirnya kondisinya kurang terang gitu ya, itu bisa membuat orang jadi terjeblos ke sana itu ya, kasihan nanti. Jadi depan PT Maiza Lubrikan di kawasan Perak Timur.
0: Oke, kawasan Perak Timur ya. Jangankan penutup gorong-gorong atau apa ya, yang kursi gede aja itu juga bisa hilang Pak. Tapi itu ya, untuk Anda yang melintas di kawasan tersebut gitu ya, tetap hati-hati, karena kalau kondisinya gelap, nah itu akan sangat membahayakan. Meskipun sudah dikasih penutup sih, namun agaknya ya kurang sempurna, karena memang itu bukan pada tempatnya, bukan tutup sebenarnya begitu ya. Itu yang disampaikan oleh Pak Andi. Nanti kita juga akan terus sampaikan ya, untuk Anda yang melintas di kawasan tersebut begitu ya. Ya ini bertanya-tanya juga, kok bisa hilang sih gitu kan ya. Ya hal-hal semacam ini banyak memang kita jumpai, sehingga perlu begitu ya mata dan telinga Anda untuk bisa menyampaikan informasi tersebut kepada kami agar ditindaklanjuti. Karena itu tadi, kalau tidak begitu ya, ketika ditengarai ada kerusakan ataupun hal yang tidak sempurna semacam penutup tadi yang hilang, ini akan sangat membahayakan. Apalagi kalau kondisinya pada saat malam hari, penerangannya kurang, gelap gitu ya. Nah itu juga bisa akan sangat membahayakan. Kita tampung begitu ya untuk tiga keluhan yang masuk di edisi kali ini. Ketika tadi juga sudah banyak begitu ya informasi-informasi yang disampaikan, termasuk keluhan-keluhan yang sudah terjawab. Nah kali ini kita juga sudah sampaikan begitu ya kepada dinas terkait. Tadi berkaitan dengan penyempitan jalan di kawasan Rungkut menuju Panjang Jiwo, karena ada proyek di dekat pos polisi dan juga SPBU begitu ya, sehingga terjadi kontraflow. Itu juga kita sampaikan gitu ya, untuk konfirmasinya sampai kapan untuk pengerjaan tersebut begitu ya. Dan juga traffic light yang padam gitu ya pagi tadi, apakah sudah mulai menyala dan apa penyebabnya, kita teruskan juga kepada dinas terkait. Bahkan tadi juga berkaitan dengan trotoar di kawasan Gubeng di depan SPBU BP begitu ya, itu juga dilaporkan kondisinya pecah-pecah sehingga ini juga mengganggu pengguna jalan begitu ya, atau pejalan kaki. Kemudian Pak Ari Priambodo itu juga ya, di kawasan sekitar Samsat Ketintang, penutup gorong-gorong yang mengakibatkan kondisi jalannya bergelombang, nggak rata begitu ya, dan juga kurang nyaman bagi para pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4. Dan juga tadi Pak Andi itu juga menginformasikan berkaitan dengan adanya penutup saluran ataupun gorong-gorong yang diduga hilang juga ya, karena ini akan sangat membahayakan. Arif.
1: Ya Sari, laporan-laporan yang tadi sudah kita bacakan dari Pak Supardi, Pak Ari Priambodo dan Pak Andi ini sudah kita teruskan kepada Kabid Jalan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya, Pak Dedi ya. Jadi beliau sudah menerimanya, nanti respon dan juga solusi yang akan disampaikan oleh DSDA BM Kota Surabaya akan kita sampaikan di edisi Halo RRI berikutnya ya.
0: Oke, baik. Artinya memang semua sudah kita tampung dan kita sudah sampaikan gitu ya. Hanya menunggu dari teman-teman di SCABM untuk bisa memberikan konfirmasinya. Karena mungkin satu dan lain hal, kesibukan dan sebagainya belum bisa langsung ditanggapi gitu ya. Tapi kita akan sampaikan juga pada program Halo RRI di edisi selanjutnya.
2: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar, atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
3: Jangan dipendam sendiri. Sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
2: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
3: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
2: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
3: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
2: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
3: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Anda juga masih bisa terus sampaikan ya keluhan-keluhan pelayanan publik begitu ya, seperti halnya disampaikan oleh para pendengar yang pagi ini sudah kita teruskan juga kepada teman-teman di DSDABM. Arief, ada tambahan?
1: Ibu Dinda, ini dua hari lalu sempat melihat ya ada kendaraan SUV Pajero yang nyangkut ya di apa namanya ujung dari underpass satelit. Nah, itu beliau pas kebetulan lewat di depan sana dan macetnya luar biasa, lumayan panjang. Mungkin kalau diperkirakan itu sampai ekornya sampai Ciwo ya, Ciwo berarti lumayan jauh tuh. Dari HR Muhammad ke Ciwo ya, jadi satelit ke Ciwo itu lumayan jauh ya. Nah, itu katanya kok bisa ya mobil nyangkut di pembatas jalannya apa namanya underpass. Itu kan jalannya kan ke bawah sama yang ke samping ya, yang menuju ke arah tol. Tapi sampai nyangkut itu bagaimana kronologisnya? Nah, ini yang kami juga tidak bisa jawab kronologisnya seperti apa. Tapi sepertinya kalau laporan itu cukup viral ya kemarin ya. Jadi ada videonya mobilnya warna putih nyangkut di pembatas jalan di sebelah kiri. Saya nggak komentar lebih jauh karena bukan apa namanya, bukan yang mengetahui kondisi dan seperti apa kronologis waktu itu. Cuman memang menarik ya, ketika ada mobil yang nyangkut. Itu nyangkut mungkin karena main HP atau apa ya, nggak tahu nih. apa ngantuk kan kita jadi. Kita nggak boleh menuduh ya, tapi itu adalah fakta, memang ada mobil yang nyangkut dan sempat viral 2 hari lalu. Ya, makasih banyak Ibu Dinda untuk laporannya ya.
0: Oke. Karena itu videonya juga sempat banyak beredar begitu ya di media sosial gitu ya, di sekitaran Jalan Majen Sungkono gitu kan ya. Macetnya luar biasa. Kalau nggak salah itu hari apa? Hari Minggu ya? Hari Sabtu. Oh ya, hari Sabtu kan ya?
1: Hari Sabtu.
0: Jadi ya biasa lah ya kalau malam Minggu gitu ya, aktivitas di sekitaran pusat-pusat perbelanjaan tuh ya cukup ramai pastinya kalau ada peristiwa seperti itu ya, memantik perhatian publik sehingga menimbulkan kemacetan. Wah, ini menjadi pengingat begitu ya, etika berkendara kita seperti apa. Kalau di jalan jangan main HP, kalau ngantuk ya tadi istirahat dulu lah ya, biar nggak ada peristiwa seperti itu, bisa nyangkut loh itu di atas kayak begitu ya kan. Oke, semuanya sudah kita tampung ya. Kita terus ingatkan Anda, program Halo RRI itu memang adanya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tapi kalau misalnya Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan setiap harinya, boleh. Terus kita ingatkan juga hashtag Halo RRI, itu sertakan juga untuk memudahkan kami penyiar dan gatekeeper untuk mencatat keluhan Anda, dan nanti kita akan sampaikan pada program Halo RRI di edisi selanjutnya begitu ya, dan untuk kita teruskan kepada dinas-dinas terkait. Untuk edisi kali ini kita catat semuanya, nanti kita akan sampaikan berkaitan dengan jawaban-jawaban yang nanti akan disampaikan juga oleh teman-teman khususnya di SDABM ya, yang banyak mendapatkan keluhan. Itu ya untuk edisi kali ini, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung. Kita akan jumpa lagi dalam program Halo RRI selanjutnya. Saya Sari Julia sekaligus mengakhiri tugas. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya siang ini di edisi 29 Juni 2026. Menggantikan rekan saya Sari Julia menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Kami akan hadirkan satu persatu informasi-informasi untuk Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, nanti jangan lupa ya, kami akan hadirkan beragam program menarik untuk Anda. Nanti juga ada program sesi request di mana Anda bisa ikut bergabung di program musik kita pada pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat. Jadi kalau Anda punya lagu yang ingin Anda dengarkan, tapi yang harus masuk playlist ya, karena ini hari Senin. Kalau weekday, Senin sampai dengan Jumat, kita pasti akan menghadirkan komposisinya, kita siapkan. Tapi nanti kalau misalnya hari Sabtu Minggu atau tanggal merah, baru Anda bisa request bebas semau Anda ya. Pendengar, di kesempatan siang hari ini kita akan awali informasi berkaitan dengan liburan ya. Jadi bagi Anda yang mungkin merencanakan libur panjang atau mungkin Anda memilih untuk cuti, pinginnya melancong ke Thailand begitu ya, Anda wajib untuk mengisi THIM ya mulai Agustus 2026. Jadi bagi wisatawan yang bakal berencana berlibur ke Thailand, proses pemeriksaan imigrasi di bandara kemungkinan akan menjadi lebih cepat dalam waktu dekat. Karena pemerintah Thailand ini tengah menyiapkan aplikasi baru bernama Thailand Immigration Management atau THIM yang memungkinkan pelancong mengisi data kedatangan secara digital sebelum berangkat. Nah, aplikasi tersebut saat ini masih berada dalam tahap uji coba di peringkat iOS dan Android, dan peluncuran resminya ditargetkan berlangsung pada Agustus hingga Oktober 2026. Melalui Thailand Immigration Management, pemerintahan Thailand ingin memangkas antrian di pos pemeriksaan imigrasi, mengurangi kepadatan di bandara, sekaligus membuat proses administrasi kedatangan menjadi lebih praktis. Apa sih itu sebenarnya aplikasi THIM atau Thailand Immigration Management? Jadi mengutip dari Time Out bahwa THIM ini merupakan aplikasi imigrasi digital yang ditujukan bagi warga negara asing yang akan memasuki Thailand. Dan melalui aplikasi ini, wisatawan dapat mengisi berbagai informasi yang dibutuhkan seperti keberangkatan, sebelum keberangkatan begitu ya, seperti data paspor, rencana perjalanan, serta alamat akomodasi selama berada di Thailand. Dan aplikasi tersebut terintegrasi dengan sistem Thailand Digital Arrival Card yang mulai diterapkan pada 2020. Sebelumnya, Thailand Digital Arrival Card ini hanya dapat diisi melalui situs web dan telah digunakan lebih dari 10 juta pengunjung internasional. Dan dengan hadirnya THIM atau Thailand Management, Thailand Immigration Management, proses pengisian data itu dilakukan langsung melalui aplikasi sehingga lebih praktis dibandingkan sebelumnya.
1: RRI.co.id

0: Tahukah Anda, narkoba tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga menghancurkan masa depan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dalam rangka peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026, mari kita dukung Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak bersih narkoba. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Karena itu, mereka harus tumbuh sehat, cerdas, berprestasi, dan bersih dari penyalahgunaan narkoba. Mulai dari rumah, kita awasi, kita dampingi, dan kita beri teladan yang baik. Mulai dari diri sendiri, berani berkata tidak pada narkoba. Mari bersama-sama menjadi pelindung generasi bangsa, orang tua, guru, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh warga Indonesia. Satukan langkah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari narkoba.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pendengar, upaya menjaga kesehatan dinilai tidak cukup hanya mengandalkan pengobatan, tetapi juga harus diperkuat melalui langkah preventif dan promotif. Ketua BPJS Watch, sekaligus pemerhati Jaminan Sosial Nasional dan konsultan publik, Arief Supriyono menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam menggerakkan pola hidup sehat di tengah masyarakat. Menurutnya, program kesehatan tidak hanya berbicara soal layanan medis gratis, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat agar aktif menjaga kesehatannya sejak dini. Arief menilai gerakan hidup sehat harus terus digaungkan agar masyarakat ikut terlibat menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas kesehatan. Selain itu, negara juga perlu memastikan akses layanan kesehatan semakin mudah dijangkau masyarakat. Dan berikut kita akan simak bagaimana cuplikan perbincangan rekan Sari Julia bersama dengan Ketua BPJS Watch sekaligus pemerhati Jaminan Sosial Nasional dan konsultan publik Bapak Arief Supriyono berikut ini.
1: Agaknya memang ini tidak bisa begitu ya kemudian lantas diberikan solusi, harus pemerintah benar-benar hadir tadi menyikapi beberapa permasalahan yang dihadapi. Saya geser ke Pak Arief. Pak Arief, ya, kalau kita bicara begitu ya, mau tidak mau ya masyarakat pun juga harus berpikir begitu ya, upaya pencegahan gaya hidup ini sangat menunjang begitu ya munculnya beberapa penyakit tidak menular. Apakah ini memang solusi jangka pendek yang harus kita lalui begitu ya, untuk kita menjaga kesehatan? Ya upaya pencegahan pastinya. Apa komentarnya Pak Arief?
2: Ya betul Mbak Sari, apapun bentuknya yang harus saat ini harus kita lakukan itu pemerintah menyampaikan ke kepala-kepala daerah bagaimana preventif promotif itu dijalankan di semua kabupaten kota. Jadi kita tidak hanya berbicara mengenai makan bergizi gratis ya, tapi bagaimana menjaga pola hidup itu agar kita sehat. Jadi gerakan masyarakat yang dulu kan ada yang namanya germas ya, gerakan masyarakat sehat. Mana sekarang? Kan tidak ada. Ini yang harus selalu digelorakan. Bagaimana masyarakat itu diajak ikut terlibat menjadi bagian dari pemerintah. Bagaimana mereka itu bisa nanti akan merasakan bahwa hidup sehat itu seperti ini. Kan seperti itu. Jadi dengan adanya kondisi saat ini, dengan mohon maaf ya APBN yang defisit, itu tentunya itu kan juga banyak mengganggu stabilitas negara juga sebenarnya. Kalau keuangan itu dipergunakan, istilahnya diperuntukkan untuk hal-hal yang positif tentunya, saya lebih sepakat itu lebih kepada apa, kesehatan dan pendidikan. Kesehatan ini kan merupakan hak dasar yang harus diterima oleh rakyat ya.
1: Betul.
2: Jadi ini harusnya menjadi tanggung jawab negara tentunya dalam hal ini untuk memenuhi, mempermudah mengakses layanan kesehatan.
3: RRI.co.id

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.
3: Esensi buku Kisah Rama dan Julia, karya Huraira tahun 2024, dari penerbit Litera Mediatama. Kisah Rama dan Julia, karya Huraira, menghadirkan cerita cinta remaja yang tidak sekedar manis, tetapi juga syarat makna. Melalui tokoh Julia Gandes Larasati, pembaca diajak menelusuri pergulatan seorang remaja yang tumbuh di tengah kuatnya tradisi Jawa. Kehidupan Julia yang penuh aturan kontras dengan sahabatnya Eka yang justru kehilangan perhatian orang tua. Perbedaan latar belakang ini menumbuhkan dinamika pertemanan yang hangat sekaligus penuh warna. Novel ini menggambarkan keseharian sekolah yang ringan dan relatable, mulai dari tawa, keusilan, hingga konflik khas remaja. Namun dibalik itu tersimpan isu mendalam tentang kebebasan, batasan, dan keberanian Julia menjaga prinsip di tengah arus pergaulan bebas. Latar Yogyakarta yang kental budaya menjadi kekuatan tersendiri. Penulis menyelipkan bahasa dan nilai-nilai Jawa yang menambah kedalaman cerita tanpa membuatnya terasa berat. Kehadiran sosok pemuda berprinsip Islami mempertemukan Julia dengan dilema baru, cinta, keluarga, dan penilaian sosial. Konflik yang tercipta bukan hanya menyentuh hati, tetapi juga membuka ruang refleksi tentang pentingnya jati diri, nilai luhur, dan integritas di tengah perubahan zaman. Sebuah kisah cinta yang sederhana namun mendidik, Kisah Rama dan Julia layak dibaca remaja, orang tua, maupun pendidik. Demikian esensi buku Kisah Rama dan Julia, karya Huraira.
1: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.

Pendengar Anda masih bersama kami, masih di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kali ini informasi yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal. Kabarnya, Badan Pusat Statistik BPS memastikan seluruh data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS RI, mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data kepada petugas sensus karena informasi yang dihimpun pun tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pungutan lainnya. Data yang akurat akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi data yang dikumpulkan nantinya akan memberikan manfaat ya yang luar biasa kepada masyarakat, dan masyarakat akan terdata, artinya mereka akan punya suara untuk kebijakan. Kalau masyarakat terdata, mereka juga tidak akan terlewat untuk mendapatkan intervensi kebijakan dari pemerintah. Sensus ekonomi 2026 merupakan komitmen bersama antara BPS, pemerintah pusat, pemerintah daerah, petugas sensus, dan masyarakat untuk menghasilkan data ekonomi yang berkualitas sebagai dasar perencanaan pembangunan. Dan untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026, BPS menerjunkan 7.588 petugas yang akan melakukan pendataan di 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Dan hingga saat ini, pelaksanaan sensus ekonomi di Sumatera Selatan telah mencapai sekitar 20%, sedangkan secara nasional, realisasinya mencapai sekitar 25%. BPS juga mengimbau seluruh petugas untuk menjalankan tugas secara profesional, sopan, dan sesuai standar pelatihan. Dan masyarakat diharapkan menerima kedatangan petugas dengan baik, karena pendataan tersebut semata-mata dilakukan untuk menghasilkan data statistik yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.

0: Eh Din, aku lihat kamu tadi di media sosial kritik pemerintah ya?
1: Iya, memang kenapa?
0: Loh, bukannya waktu pemilu kemarin kamu yang paling semangat dukung dan milih presiden sekarang?
1: Betul, aku pilih karena aku percaya Indonesia bisa maju.
0: Nah terus, kenapa sekarang malah kamu kritik?
1: Karena justru sebagai pemilih dan warga negara, aku dan semua warga negara punya tanggung jawab buat ngasih masukan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki.
0: Jadi, menurutmu kritik itu bukan berarti membenci pemerintah ya?
1: Bukan dong, kritik yang baik itu bentuk kepedulian. Kalau semua orang cuma diam, pemerintah juga nggak bisa tahu apa yang dirasakan rakyat. Kita boleh mendukung, tapi tetap harus kritis. Karena tujuan kita itu sama, Indonesia yang lebih baik.
0: Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata. Kritik yang santun, jujur, dan membangun adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Karena kemajuan Indonesia lahir dari masyarakat yang peduli dan berani bersuara.
2: Sekarang sudah banyak karya lokal yang kualitasnya semakin bagus ya?
3: Iya ya, ini semua karena kreativitas anak bangsa yang memang terus berkembang. Mulai dari musik, film, hingga produk desain. Semua itu bagian dari industri kreatif kan?
2: Berarti ide sederhana pun bisa punya nilai ya?
3: Benar, jika dikembangkan dengan konsisten dan positif. Kalau didukung bersama, dampaknya juga luas. Bukan hanya untuk pelaku kreatif, tapi juga ekonomi sekitar. Dari kreativitas lahir karya. Dari karya, tumbuh harapan bagi masa depan Indonesia.

0: Pendengar Surabaya siang ini masih hadir menemani Anda. Saya Fresh Tio Oktora masih akan menghadirkan beberapa kabar yang sudah kami siapkan di kesempatan kali ini. Pendengar, kali ini kita akan simak kembali bagaimana cuplikan perbincangan begitu ya, berkaitan dengan satu hal. Jadi kalau berbicara mengenai pemerataan guru dan kesejahteraan tenaga pendidik begitu ya, masih menjadi perhatian di Jawa Timur, dan Ketua PGRI Jawa Timur, Bapak Joko Adiwaluyo, menegaskan bahwa guru itu membutuhkan dua hal utama, pendengar, yakni perlindungan dan juga kesejahteraan. Dan menurutnya, tanpa kesejahteraan yang memadai, sulit melahirkan guru yang inovatif dan juga memiliki dedikasi tinggi dalam dunia pendidikan. Dan terkait perubahan istilah guru honorer kemudian menjadi non-ASN, PGRI ini menilai bahwa kebijakan tersebut tidak boleh hanya sebatas penggantian nama saja ya, harus ada konsekuensi nyata, mulai dari perlindungan hukumnya, kemudian juga dukungan anggaran bagi para guru. Dan di Jawa Timur sendiri, kebutuhan tenaga pendidik ini dinilai masih cukup besar. Dan berikut kita akan simak bagaimana cuplikan perbincangan rekan saya Sari Julia bersama dengan Bapak Joko Adiwaluyo, Ketua PGRI Jawa Timur berikut ini.
1: Saya terlebih dahulu ke Pak Joko mungkin ya, bisa diberikan gambaran Pak berkaitan dengan keberadaan tenaga pendidik atau guru di Jawa Timur sejauh ini sudah cukup meratakah begitu ya, dan bagaimana berkaitan dengan penghapusan istilah guru honorer menjadi guru non-ASN yang tentu ini disebut sebagai langkah pembenahan. Dari sudut pandang PGRI, apakah benar-benar ini perubahan sistem atau hanya perubahan istilah saja? Bagaimana PGRI melihatnya?
2: Terima kasih Mbak Sari. Yang jelas bahwa PGRI selalu mengedepankan sebuah tagline ya. Ini adalah cita-cita dari guru, bahkan ini bukan guru dari Jawa Timur. Seluruh dunia, guru menginginkan dua hal. Satu adalah security. Artinya security itu adalah perlindungan terhadap guru. Itu harus nomor satu. Jadi dia dalam aplikasikan tindakan profesionalnya harus terlindungi. Jadi pertama ya perlu undang-undang perlindungan guru. Yang kedua adalah prosperity, kesejahteraan. Tanpa kesejahteraan tidak akan lahir guru yang inovatif dan berdedikasi yang tinggi. Ini yang dijadikan tagline. Kemudian kalau kita lihat di Jawa Timur, tentunya masih kurang banyak guru, masih ada P3K paruh waktu dan sebagainya. Kemudian yang kita inginkan adalah kalau ada perubahan guru honorer itu dihapus, diganti istilah guru non-ASN, itu harus diperhatikan tidak cuma ganti nama. Harus ada konsekuensi hukum, konsekuensi anggaran, dan nasib ya. Nasib itu di Jawa Timur ada 68.500 guru di Jatim ini. Ini yang masuk database. Lebihnya yang paling mengkhawatirkan adalah sekitar 9.100 ini yang belum masuk database.

Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Pendengar, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Informasi yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda, kabarnya kasus Ebola ini kembali menjadi perhatian dunia, pendengar, setelah Perancis melaporkan infeksi pertama yang berkaitan dengan wabah yang sedang berlangsung di Republik Demokratik Kongo. Seorang dokter yang baru kembali dari misi kemanusiaan di Kongo dinyatakan positif terinfeksi virus Ebola. Kementerian Kesehatan Perancis menyebut pasien kini menjalani isolasi, sementara petugas kesehatan melakukan pelacakan terhadap orang-orang yang sempat melakukan kontak dengannya. Meski demikian, pemerintah menilai resiko penyebaran virus ke masyarakat luas di Eropa masih tergolong rendah. Wabah Ebola yang terjadi di Republik Kongo ya saat ini disebabkan oleh strain Bundibugyo, itu salah satu varian virus Ebola yang relatif jarang ditemukan. Menurut WHO, wabah tersebut telah menginfeksi lebih dari 1.000 orang dan menyebabkan 267 kematian. Melansir dari TRT World, WHO juga menyebut jumlah kasus terkonfirmasi dalam bulan pertama wabah kali ini menjadi yang paling tertinggi dibandingkan seluruh kejadian Ebola yang pernah tercatat. Para ahli menduga bahwa virus sebenarnya telah menyebar selama beberapa bulan sebelum wabah secara resmi diumumkan pada 15 Mei. Sejumlah kasus awal ditemukan di kawasan perkotaan, kemudian infeksi meluas hingga sedikitnya 3 kamp pengungsian yang berpenduduk padat. Ebola juga merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dan dapat memicu demam tinggi, muntah, diare, hingga perdarahan berat pada sebagian pasien. Penyakit ini menyebar melalui kontak langsung dengan cairan tubuh penderita atau orang yang telah meninggal akibat infeksi. Sepanjang sejarahnya, 2 wabah Ebola terbesar terjadi di Afrika. Wabah pertama melanda Guinea, Sierra Leone, dan Liberia pada tahun 2014 hingga 2016. Sementara wabah besar lainnya terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 2018. Sebelumnya, seorang warga negara Amerika Serikat yang menjalani perawatan akibat Ebola di Jerman telah diperbolehkan pulang pada awal bulan ini setelah hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa virus tidak lagi terdeteksi sejak 30 Mei. Munculnya kasus di Prancis menjadi pengingat bahwa mobilitas manusia dapat membawa penyakit lintas negara. Meski demikian, para otoritas kesehatan menegaskan sistem pengawasan dan pelacakan kontak yang cepat menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran virus lebih luas.

Tahukah kamu, kalau istilah kambing hitam itu sebenarnya bukan tentang warna bulu hewannya. Istilah ini aslinya berasal dari sebuah ritual kuno yang sangat harafiah, di mana satu ekor kambing harus menanggung dosa seluruh penduduk kota. Ribuan tahun lalu, ada sebuah tradisi bernama ritual scapegoat. Saat hari penghapusan dosa, seorang pemuka agama akan meletakkan tangannya di atas kepala seekor kambing sambil membacakan semua kesalahan dan kejahatan rakyatnya. Tujuannya untuk memindahkan semua energi negatif atau dosa tersebut secara simbolis ke si kambing. Setelah itu, kambing itu dilepaskan sendirian ke padang pasir yang sangat jauh agar dosa-dosa tadi tidak kembali ke kota. Fakta uniknya, di bahasa aslinya tidak ada kata hitam. Mereka hanya menyebutkan scapegoat atau kambing yang terlepas. Istilah ini berubah menjadi kambing hitam di Indonesia karena secara budaya kita sering mengaitkan warna hitam dengan hal-hal yang buruk, sial, atau gelap. Jadi, kambing yang menanggung beban kesalahan itu kita sebut sebagai si kambing hitam. Meskipun ritual aslinya sudah tidak dilakukan, perilaku manusianya ternyata masih sama sampai sekarang. Kita sering mencari satu orang untuk disalahkan supaya kelompok kita terlihat bersih dan suci. Istilah ini bertahan selama ribuan tahun karena memang lebih mudah menyalahkan seekor kambing daripada mengakui kesalahan sendiri.

Kanada melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas voli putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nice, Ezequiel!
3: Let's play football.
4: Kanada memasukkan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Lee Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang lebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustachio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang. Mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
5: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
4: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Boss, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
5: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Jika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
4: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a...
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit

0: ketiga. Hasil ini sekaligus membawa Trackhouse mencetak finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
1: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
2: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
1: I think I managed well, so good.
0: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
3: Yeah, I'm happy because we.
2: Saya senang karena sepercaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
3: For me was already an amazing result.
0: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk NRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidul Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Faza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC Fujita Azumi menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan Dem ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil kembali Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potan. Ada Trevin di bedung.

tipis dengan skor 6-4-6-1 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka mampu

0: A lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost the lead.
1: Di momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya, saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih. And
0: I'm just so grateful for my teammates, my coaches.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya.

0: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbill, semua jajarannya, buat ku Cesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak, dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
1: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Terima kasih pendengar Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Nanti kita akan hadirkan beragam informasi dan juga komposisi menarik sambil menemani rangkaian aktivitas Anda di siang hari ini. Pukul 11 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat, prepare begitu ya. Karena sebentar lagi waktu istirahat siang, jadi apakah Anda memutuskan untuk bepergian ke suatu tempat kah atau hanya di kantor saja? Di luar sana cukup terik pendengar, jangan lupa ketika Anda memutuskan untuk keluar kantor, sekedar untuk mencari makan siang, jangan lupa pakai sunscreen ya, agar tidak langsung terpapar dengan yang namanya sinar UV. Karena paparan sinar UV di siang hari itu juga tidak baik untuk kesehatan kulit. Pendengar, tahukah Anda di Instagram begitu ya, kemudian tidak hanya di Instagram saja, media sosial lain seperti TikTok begitu ya, banyak yang menginformasikan mereka yang memiliki pekerjaan yang di luar negeri begitu ya, yang kemudian memberikan kesempatan, jadi negara sana, negara tujuan tertentu memberikan kesempatan bagi negara lainnya jika ingin bergabung atau memiliki kewarganegaraan yang berbeda begitu ya. Mungkin ada di antara Anda yang pernah melihat beberapa negara tujuan seperti Jepang yang memberikan tidak hanya rumah kemudian fasilitas lain begitu ya, agar negaranya ini jadi negaranya itu menerima dengan sangat terbuka warga negara lain untuk berpindah kewarganegaraan begitu ya. Nah, ada beberapa informasi negara yang bisa dibilang paling mudah memberikan kewarganegaraan. Mana sajakah itu? Jadi pendengar, memiliki kewarganegaraan berarti ada ikatan resmi dengan suatu negara sehingga melahirkan hak dan kewajiban timbal balik antara individu dan juga negara. Status kewarganegaraan bisa diperoleh sejak lahir atau bisa lewat proses hukum asal syarat-syarat telah dipenuhi. Nah, proses untuk mendapatkan kewarganegaraan biasanya itu tidak mudah ya. Ada negara yang mewajibkan tinggal di wilayahnya selama sekian tahun baru bisa menggunakan bahasa setempat. Maksud kami bisa menggunakan bahasa setempat begitu ya, dan juga syarat administratif yang cukup banyak. Hanya saja ternyata beberapa negara memberikan kemudahan bagi warga negara asing untuk bisa memperoleh kewarganegaraan. Negara mana saja itu ditahan sebentar pendengar. Pukul 11 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: RRI.co.id, sumber

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amalia kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Menjadi sempurna di mata manusia adalah sesuatu yang tidak akan ada habisnya. Cukup menjadi orang yang baik dan jangan berusaha membuktikannya kepada siapapun.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya Siang ini di edisi 29 Juni 2026. Pendengar, seperti yang tadi sudah kami sampaikan begitu ya, ada beberapa negara tujuan yang memang mempermudah begitu ya warga negara asing untuk bisa menjadi warga negara setempat begitu. Jadi seperti halnya negara Turki. Jadi Turki ini adalah negara yang paling gampang memberikan kewarganegaraan. Anda bisa menjadi warga negara Turki bermodal investasi. Calon warga negara cukup membeli properti senilai minimal $400,000 atau sekitar 7,1 miliar rupiah. Dan cara lainnya, Anda bisa menyimpan dana minimal $500,000, nyaris 8,9 miliar rupiah di bank Turki. Nah, jika syarat sudah terpenuhi, proses pengajuannya bisa selesai dalam beberapa bulan saja. Kemudian negara tujuan kedua adalah Dominika. Jadi, Dominika ini adalah salah satu negara di Kepulauan Karibia, memiliki program kewarganegaraan lewat kontribusi dana pembangunan nasional. Caranya, Anda dapat memberikan donasi mulai $200,000 atau sekitar 3,5 miliar rupiah. Dan dari sekian negara yang menawarkan program investasi, Dominika terbilang pilihan paling terjangkau. Ada juga Saint Kitts and Nevis ya, yang terletak di Kepulauan Karibia. Jadi negara berdaulat berbentuk federasi ini menjadi pelopor program kewarganegaraan lewat investasi. Karena untuk mendapatkan paspor cukup berikan kontribusi minimal $250,000 atau sekitar 4,4 miliar rupiah, itu belum termasuk biaya administrasi dan juga hukum. Dan negara ini memang jarang dibicarakan orang, tapi dengan memegang paspornya Anda bisa punya akses bebas visa ke banyak negara. Kemudian juga ada Vanuatu, pendengar. Jadi kalau ingin cepat-cepat ganti kewarganegaraan, Anda juga bisa memilih Vanuatu. Jadi sama-sama menjalankan program investasi, Vanuatu ini bisa memberikan status kewarganegaraan dengan cepat, hanya dengan kontribusi mulai dari $130,000 atau sekitar 2,3 miliar rupiah. Anda bisa memegang paspor Vanuatu dalam waktu 1 hingga 2 bulan saja. Kemudian ada juga Argentina. Jadi negara Argentina ini juga menawarkan jalur naturalisasi yang relatif cepat. Anda bisa mengajukan permohonan status kewarganegaraan setelah tinggal secara legal selama sekitar 2 tahun di sana. Waktu ini terbilang cepat sebab negara lain rata-rata mengharuskan tinggal selama 5 hingga 10 tahun. Kemudian negara lain yang juga bisa menjadi jujukan begitu ya, kalau Anda ingin pindah kewarganegaraan adalah Polandia. Jadi negara yang paling mudah memberikan kewarganegaraan, salah satunya adalah Polandia, karena Anda kalau dapat memenuhi syarat residensi dan izin tinggal, kemudian mengajukan naturalisasi dalam waktu relatif lebih cepat ketimbang negara lain. Mengantongi kewarganegaraan Polandia berarti ada akses tinggal dan bekerja di negara-negara Uni Eropa.

Pendengar, kalau saat ini begitu ya Anda bingung untuk menentukan saya mau makan siang apa ya kira-kira. Belum lapar tapi pengennya ngunyah ya. Mungkin ada baiknya Anda mencicipi makanan khas Indonesia yang satu ini. Tapi ini adanya atau jualnya banyaknya di pasaran sih ketimbang market besar. Biasanya kalau market besar itu tertentu saja yang memang memperjualbelikan jajanan jadul. Karena kita tahu bersama Indonesia ini memiliki kekayaan kuliner yang tidak hanya beragam dari segi rasa, tapi juga tekstur. Dan salah satunya itu adalah makanan khas begitu ya. Jadi makanan yang paling digemari yang merupakan kudapan bertekstur kenyal atau chewy. Jadi sensasi kenyal yang berpadu dengan rasa manis dan juga gurih membuat jajanan tradisional ini tetap digemari lintas generasi. Rahasianya terletak pada penggunaan bahan-bahan seperti tepung ketan, tepung tapioka, sagu, atau beras ketan yang menghasilkan tekstur lentur dan legit saat dikunyah. Tidak hanya lezat pendengar, sebagian besar kudapan ini juga identik dengan siraman gula merah atau isian manis yang dipadukan taburan kelapa parut. Nah, kombinasi tersebut menciptakan cita rasa khas Nusantara yang sederhana tetapi sulit dilupakan. Yang pertama, kudapan kenyal khas Indonesia itu adalah klepon. Jadi, kalau saat ini Anda kurang minat untuk makan nasi, pengen yang ngemil, klepon bisa jadi alternatif cemilan yang berat ya, cemilan mengenyangkan tapi punya rasa manis yang khas dan gurih yang khas. Jadi klepon ini menjadi salah satu jajanan pasar paling populer di Indonesia. Kudapan berbentuk bola-bola kecil ini dibuat dari tepung ketan yang diberi pewarna alami hijau, umumnya dari daun pandan atau daun suji. Di balik teksturnya yang kenyal, klepon menyimpan kejutan berupa lelehan gula merah cair yang akan langsung meledak di mulut saat digigit. Bagian luarnya kemudian dibalut kelapa parut yang memberikan sentuhan gurih sehingga rasa manisnya tidak berlebihan. Kemudian yang kedua adalah cenil. Jadi, cenil ini merupakan jajanan tradisional berbahan dasar pati singkong atau tepung tapioka. Kudapan ini biasanya dibuat dalam aneka warna cerah seperti merah muda, hijau, dan juga putih. Nah, teksturnya itu sangat kenyal pendengar dan sedikit lengket. Saat disajikan, cenil umumnya ditaburi gula pasir dan gula parut. Kelapa parut begitu ya, sehingga menghasilkan perpaduan rasa manis serta gurih yang sederhana tetapi nikmat. Ada juga namanya mochi Sukabumi. Ya, jadi meski mochi itu berasal dari Jepang, Indonesia juga memiliki versi khas yang sangat populer, yaitu mochi Sukabumi. Nah, kudapan ini dibuat dari adonan tepung ketan yang lembut dan kenyal, kemudian diisi pasta kacang sangrai manis. Bagian luarnya biasanya ditaburi tepung agar tidak lengket saat disentuh. Karena teksturnya yang empuk dan kenyal, mochi Sukabumi ini menjadi salah satu oleh-oleh khas yang banyak diburu oleh wisatawan. Kemudian ada juga namanya kue Bugis pendengar atau kue koci. Jadi kue ini termasuk jajanan tradisional dengan tekstur kenyal yang digemari banyak orang. Kulitnya dibuat dari tepung ketan sehingga terasa lembut saat dikunyah. Sementara itu isiannya umumnya berupa unti kelapa, yakni kelapa parut yang dimasak bersama dengan gula merah atau kacang hijau yang dihaluskan. Kue ini biasanya dibungkus dengan daun pisang sehingga memiliki aroma khas yang semakin menggugah selera. Ada yang pernah makan kue Bugis? Kemudian ada juga lupis. Nah, siapa yang suka lupis? Lupis ini dibuat dari beras ketan yang dibungkus daun pisang, kemudian direbus hingga padat dan kenyal, dan setelah matang, lupisnya dipotong-potong lalu disiram saus gula merah kental dan ditaburi kelapa parut. Perpaduan tekstur ketan yang legit dengan manisnya gula merah membuat kudapan ini menjadi salah satu favorit di berbagai daerah. Ada juga jajanan khas lain yaitu kue lumpang. Jadi kue lumpang itu mudah dikenali dari bentuknya yang memiliki cekungan kecil di bagian tengah. Terbuat dari tepung tapioka, tepung beras atau campuran keduanya, kue ini memiliki tekstur padat sekaligus kenyal. Nah, saat disajikan, bagian atasnya itu diberi taburan kelapa parut sehingga menghadirkan perpaduan rasa gurih dan manis yang seimbang. Kemudian

0: Surabaya yang bisa jadi alternatif pilihan, cenil sama klepon yang bisa kita jumpai begitu ya. Kalau kue lumpang sama bugis itu biasanya di tempat tertentu saja yang bisa menjual jajanan tersebut ya. Baik, dering telepon berbunyi. Ada siapakah di ujung telepon? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum Mbak
0: Presi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa siang, kabar?
1: Siang. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Siang-siang panas-panas ngomongin jajanan.
0: Iya Bu, enak banget soalnya ya. Siang-siang, ini kan jamnya pas banget sama makan ya, siang Bu. Makan siang. Benar. Jadi bisa jadi kalau misalnya hari ini Ibu kurang pengen banget makan nasi, makan jajanan atau kudapan aja ya. Bu.
1: Apalagi di depan rumah kan jualan kue basah.
0: Wih, wena ya. Apalagi klepon Bu siang-siang gini ya, sambil kipasan makan klepon.
1: Ih, terus ini putu ayu.
0: Waduh, enak banget. Terus putu ayu.
1: Iya. Terus ada apa namanya ini? Ini loh, yang dari kentang itu loh banyak.
0: Lumpur. Oh iya ya. Enak tuh Bu. Ada juga kan Bu lumpurnya yang enggak pakai kentang ya, yang dibakar itu kan.
1: Pakai kelapa muda.
0: Ah bener, adonan dari
1: enak,
0: tepung
1: banget.
0: Gitu kan. Enak banget.
1: Ada puding yang dari waluh, puding waluh.
0: Iya, waluh kuning ya Bu ya, labu kuning ya. Ya. Oke.
1: Okay. Enak gitu. Di depan rumah kan kakak, aku kan jalan gitu kakak.
0: Mantap ya Bu.
1: Iya, macam-macamnya titipan orang semua sih, nggak bisa deh.
0: Komplit kayaknya ya.
1: Iya, terus ada itu yang dari, tau mutiara nggak? Nggak berarti.
0: Mutiara? Terus diapain Bu?
1: Mutiara dikasih santan, terus diisi sama kacang hijau sama kelapa, dibungkus daun pisang.
0: Di apa enak, itu namanya Bu?
1: Ya itu bongko mutiara namanya.
0: Oh bongko mutiara. Saya taunya bongko mentuk ya Bu, yang dalamnya ayam itu ya.
1: Oh itu iya kalau itu. Kalau ini kan dari bahannya itu dari mutiara itu yang biasanya dipakai bubur. Itu diolah, dimasak pakai santan sampai kayak apa ya, kayak bubur gitu. Terus nanti diisi kacang hijau, dicampur kelapa, dibungkus daun pisang.
0: Oh saya baru tahu.
1: Enak Mbak Jani. Iya. Enak itu.
0: Rasanya manis agak, berarti ya Bu ya? Manis
1: iya,
0: gurih ya?
1: Iya, ya, ada gurihnya. Ya. Kan pakai santan tadi kan? Terus tadi kan kacang hijaunya kan pakai ini, gula juga pakai kelapa. Jadi ada manisnya, ada gurihnya.
0: Baik. Jadi menggugah selera ya Bu.
1: Terus kalau yang dari singkong itu biasanya apa? Lemet.
0: Oh iya, terus lemet.
1: Pakai daun.
0: Tapi Ibu paling apa favorit itu? Apa sih Bu? Kalau jajanan pasar tuh, jajanan tradisional tuh?
1: Ya itu tadi, apa namanya? Lumpur kentang, kalau nggak lumpur bakar. Lumpur yang ada kelapanya, kelapa muda. Sama lagi tadi, bungku mutiara.
0: Oh, oke okay, baik. Kalau
1: itu lemet.
0: Lemet, ya.
1: Kalau pagi itu aku ini, apa? Kalau pagi itu sarapannya loh.
0: Apa Bu?
1: Nasi karak. Nasi karak. Gak pernah tahu Mbak Presi?
0: Gak tahu Bu, nasi karak. Nasi jagung gak Bu?
1: Bukan, ya ada nasi jagung, nasi karak juga ada. Enak loh Mbak Sari.
0: Lah kalau
1: itu nasi
0: karak
1: nasi
0: itu
1: yang udah gak kemakan, yang udah kering. Diolah lagi, yang udah dijemur, dikering, diolah lagi. Dicampur ketan hitam. Terus dikasih apanya, dikasih parutan kelapa sama poya. Enak Mbak Sari.
0: Oh gitu kak Bu.
1: Belum pernah tahu, makanya pakai kimbal tempe anget.
0: Oh iya?
1: Dibungkus pakai daun pisang, iya. Enak kalau pagi itu aku sering beli ya, jalan-jalan gitu ya.
0: Itu makanan olahraga. Khas mana Bu Gresik?
1: Gak tahu, pokoknya ada di sini orang jualan.
0: Oh saya baru tahu
1: ya, pagi
0: kalau ada
1: gitu,
0: nasi karak.
1: Iya. Enak rasanya.
0: Jadi emang itu, nasinya bisa dimakan Bu? Kan kering Bu?
1: Itu kan olah lagi kan, dimasak lagi, dicampur ketan tadi, ketan. Ketan
0: oh
1: hitam.
0: Baik, jadi karena sudah dicampur ketan tadi ya masaknya, terus makanya pakai ya, sambel ya.
1: Ada ini loh, apa seperti apa ya, bubuk koya gitu loh.
0: Oh bubuk koya.
1: Jadi ada pedas-pedasnya, ada gurihnya. Enak jadi, makanya pakai sambal tempe anget. Aduh

0: pagi-pagi makan gitu enak.
1: Warak ya Bu ya, kenyang aliasnya.
0: Iya, tiap pagi itu jadi selalu beli 2 bungkus.
1: 2 bungkus banyak banget Bu.
0: Iya kan 5 ribuan.
1: Oh, satu bungkusnya porsi kecil ya.
0: Iya, yang dibungkus sama pisang gitu.
1: Oh oke okay, baik. Kok bisa menjadi pilihan alternatif ya kalau nggak pengen makan nasi pagi, ya. Karena bisa kalau misalkan apa namanya nasi yang udah dalam proses beberapa kali itu kan gulanya kan lebih turun ya Bu ya.
0: Iya, tapi kan bisa kali gitu kan daripada dibuang mau bajir kan bisa
1: diolah lagi ya. Tapi kalau nasi karak itu apa enggak nasi yang basi itu bukan ya Bu ya?
0: Enggak lah, yang udah kering pokoknya enggak kena kering kan dijemur terus nanti bisa diolah lagi.
1: Oh gitu, tapi bukan nasi basi ya Bu?
0: Bukan.
1: Oke baik, siap. Bisa dicoba nih kalau misalnya kesana ya. Baru tahu saya.
0: Tapi kalau pagi itu sering kalau jalan-jalan gitu lagi malas sarapannya beli itu.
1: Iya. Kok enak ya Bu ya? Di sana kok banyak sekali.
0: 10 ribu aja. 10 ribu udah kenyang.
1: 10 ribu udah kenyang ya?
0: Iya.
1: Oke baik.
0: Iya. Siap. Nah, kita sampai jam 3 ya.
1: Sampai jam 3 Bu. Nanti jangan lupa musik kita ya.
0: Oke. Oke, makasih Mbak Presi.
1: Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bergeser ke reporter ya. Kabarnya informasi yang kami akan hadirkan ini berkaitan dengan satu hal. Tunggu sebentar. Informasinya dari reporter Ermina Jane bahwa kesulitan menemui responden menjadi kendala utama pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Jawa Timur ya. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Kita masih mencoba menghubungi reporter Ermina Jane untuk bisa menghadirkan mengenai kabar tersebut. Nanti juga ada reporter Oni Arianto yang akan juga berbagi kabar di kesempatan kali ini. Baik, kita sudah bersama dengan reporter Ermina Jane yang akan berbagi informasi untuk Anda bahwa kesulitan menemui responden menjadi kendala utama pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Jawa Timur. Rekan Ermina Jane, silakan laporan Anda.
2: Ya, Fresti dan juga pendengar, kesulitan menemui responden ini menjadi kendala utama pada pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Jawa Timur. Hingga saat ini, kendala tersebut bukan disebabkan penolakan dari masyarakat, melainkan karena banyak warga yang sedang bekerja saat petugas BPS melakukan pendataan. Menurut pelaksana tugas PLT Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jawa Timur, Herum Fajarwati, petugas kerap mendapati rumah responden dalam keadaan kosong. Kondisi ini membuat petugas harus menjadwalkan ulang kunjungan dengan berkoordinasi bersama pengurus lingkungan. Ia menjelaskan ketika responden tidak berada di rumah, petugas biasanya kembali menemui ketua RT atau RW untuk memperoleh informasi waktu yang tepat untuk melakukan pendataan. Selain kesulitan menemui responden, petugas juga menghadapi keraguan dari sebagian masyarakat terhadap identitas petugas sensus. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, maka seluruh petugas BPS ini telah dibekali atribut resmi dan surat tugas serta membawa rekomendasi dari pengurus rukun warga setempat.
3: Ya, sementara ini bukan informasi. Yang terdekat atau yang belum ketemu yang bersangkutan, makanya harus keluar RW, RT, sehingga ketika misalnya ada yang curiga terhadap sensus, kami sudah lengkapi dengan atribut petugas dan bawa surat tugas juga dan sudah mendapatkan rekomendasi dari petugas. Memang cukup detail, tetapi kan nggak semua rumah tangga harus menjawab semua pertanyaan. Misalnya kalau tidak punya kegiatan besar, berarti pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak terkait dengan besar tidak dijawab oleh rumah tangga itu.
2: Ya, Heru menambahkan bahwa sensus ekonomi 2026 di Provinsi Jawa Timur melibatkan sebanyak 41.538 petugas yang bekerja selama sekitar 2,5 bulan. Hingga akhir Juni 2026, capaian pendataan ini telah mencapai sekitar 10% dan ditargetkan rampung pada akhir Agustus mendatang. Demikian laporan Ermina.
1: Informasi dari reporter Ermina Jane, pendengar yang baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Nanti kita akan simak bersama juga bagaimana kabar lain bersama dengan reporter Oni Arianto. Sesaat lagi kita akan hadirkan selengkapnya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
4: Melamun seringkali dianggap sebagai kebiasaan tidak produktif dan buang-buang waktu. Padahal melamun bisa bermanfaat bagi kesehatan mental dan bahkan penting untuk otak. Melamun adalah proses ketika kita memikirkan atau membayangkan peristiwa lain yang tidak sedang terjadi. Misalnya melamun memikirkan rencana liburan. Menurut penelitian, melamun sebenarnya bisa membantu memproses informasi, meningkatkan kreativitas, sampai mengurangi stres. Karena otak kita tidak bisa terus fokus dan produktif tanpa henti. Nah, saat melamun, otak bisa beristirahat dan memikirkan hal-hal lain yang terkesan baru. Dengan demikian, rasa stres dan cemas akibat persoalan sebelumnya pun menurun. Tidak cuma itu, melamun juga membantu mengontrol emosi karena otak bisa mengolah peristiwa yang sedang terjadi dengan lebih baik. Meski terdapat banyak manfaat melamun, kebiasaan ini sebaiknya tidak dilakukan berlebihan karena melamun terlalu sering selakukan kegiatan lain bisa mengurangi konsentrasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, kali ini kita akan simak bersama informasi dari reporter Oni Arianto bahwa IKDI Jatim apresiasi kebijakan Kementerian Haji dan Umroh dalam mensukseskan pelaksanaan ibadah haji 2026. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Oni, silakan laporan Anda.
2: Iya, pendengar, sudah hampir selesai pelaksanaan ibadah haji di Debarkasi Surabaya. Ketua Ikatan Dai Indonesia IKDI Jawa Timur M. Baihaqi mengapresiasi dari pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Hal tersebut tidak lain dikarenakan ada kementerian baru atau Kementerian Haji dan Umroh dalam hal ini yang dibentuk sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Kebijakan dari pemerintah tersebut dinilai dapat memperkuat koordinasi sekaligus dapat meminimalisir permasalahan dalam pelaksanaan ibadah haji tahun sebelumnya dengan tahun 2026 ini. Menurut Baihaqi bahwa Kementerian Haji dan Umroh hadir untuk membuat pelayanan kepada jamaah haji semakin fokus dan berkualitas.
3: Adanya kementerian baru, Kementerian Haji dan Umroh, ini ada peningkatan daripada tahun lalu. Minimal adalah meminimalisir kasus tidak seperti tahun lalu. Ya, tahun lalu ya lumayan lah, beberapa kasus itu muncul. Tetapi kasus itu tidak terulang pada tahun ini.
2: Ya, dijelaskan oleh Baihaqi, pihaknya berharap pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 mendatang, masalah demi masalah tidak akan terjadi dan dapat membuat para jamaah haji untuk bisa fokus dan khusyuk dalam melaksanakan ibadah haji. Sementara itu, untuk hari ini ada beberapa kloter yang akan tiba di Debarkasi Surabaya, dan dari pihak PPIH Debarkasi Surabaya sampai saat ini mencatat lebih dari 89% jemaah haji dan petugas haji telah kembali ke tanah air, dan tercatat juga 15 jemaah haji yang belum bisa dipulangkan ke tanah air karena masih menjalankan perawatan di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Kali ini kami akan hadirkan bagaimana informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini melalui reporter. Kita sudah bersama dengan reporter Januar Fahmi yang akan berbagi kabar untuk Anda bahwa ribuan relawan SPPG menggelar aksi damai di depan pendopo Kabupaten Sidoarjo. Mereka menyuarakan dukungan agar program makan bergizi gratis tetap berlanjut. Kabar selengkapnya, Januar, silakan laporan Anda.
1: Daripada itu,
2: baik pendengar, saat ini saya sedang berada di depan pendopo Bupati Sidoarjo di mana ribuan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG memadati kawasan pendopo Kabupaten Sidoarjo. Massa datang dengan membawa spanduk, poster serta bendera sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan program makan bergizi gratis atau MPG. Mereka bergantian menyampaikan orasi dengan pengawalan aparat kepolisian. Aksi berlangsung tertib dan damai tanpa mengganggu kondusivitas sekitar lokasi. Dalam orasinya, para relawan menegaskan program MBG merupakan kebijakan nasional yang harus terus dipertahankan. Mereka menilai program tersebut tidak hanya meningkatkan pemenuhan gizi bagi anak-anak, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan petani, peternak, hingga pelaku UMKM. Karena itu, mereka meminta pemerintah menjamin keberlangsungan program tersebut. Selain mempertahankan program nasional MBG, massa juga menyampaikan sejumlah tuntutan lain, diantaranya meminta pemerintah memberikan kepastian bagi para relawan dan mitra pelaksana SPPG, memperkuat tata kelola program agar lebih transparan, serta memastikan keberlanjutan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang terlibat dalam rantai penyediaan pangan. Aspirasi tersebut disampaikan secara bergantian melalui mimbar bebas di atas kendaraan yang parkir di Pendopo Delta Wibawa atau Pendopo Bupati Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Nanti kita akan hadirkan kembali informasi dari reporter. Kita masih menunggu untuk bisa tersambung dengan salah seorang reporter untuk bisa berbagi kabar di hari ini pendengar. Informasi lainnya yang akan kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal ya. Kalau tadi soal kudapan kenyal khas Indonesia yang bikin susah berhenti makan ya, kali ini berkaitan dengan kentang atau nasi, mana sih yang lebih baik dari segi kandungan karbohidrat atau nutrisinya lebih baik begitu ya. Jadi pendengar, karbohidrat ini telah lama diposisikan sebagai makanan pokok. Ia akan hadir ditemani oleh sumber protein dan sayur di piring makanan. Ada banyak pilihan karbohidrat yang tersedia. Nasi dan kentang menjadi yang paling umum, tapi di antara keduanya, mana kira-kira yang lebih bijak? Kentang merupakan sayuran umbi-umbian yang mengandung pati, sedangkan beras putih merupakan biji-bijian olahan. Mengutip dari Foodstruck, bahwa secara komponen nutrisi, nasi putih itu memiliki kandungan kalori dan karbohidrat yang jauh lebih tinggi. Sementara kentang biasanya 5,5 kali lebih kaya akan serat. Selain itu, kentang juga menyediakan 3 kali lebih banyak vitamin B2 dan B6, serta 15 kali lebih banyak kalium dan 2 kali lebih banyak magnesium. Dan pada saat yang sama, nasi putih menyediakan vitamin B1 dan folat 2 kali lebih banyak dan natrium yang lebih sedikit. Secara rata-rata, kentang memiliki nilai indeks glikemik dan indeks insulin yang lebih tinggi. Nah, sebenarnya keduanya ini sama-sama menyehatkan. Keduanya juga sama-sama memberikan energi yang dibutuhkan tubuh. Hanya saja, keduanya juga tetap menimbulkan resiko untuk tubuh. Pendengar, mengutip dari Prevention, kandungan karbohidrat pada nasi yang lebih tinggi berpotensi membebani respon insulin tubuh dan memicu lonjakan gula darah. Hal ini perlu jadi perhatian, utamanya pada orang dengan diabetes. Selain itu, kadar arsenik pada beras juga perlu jadi perhatian, namun ada beberapa cara yang bisa membantu menghilangkan atau mengurangi kadar arsenik pada beras. Sementara itu pada kentang, yang perlu diperhatikan adalah kandungan kaliumnya. Orang dengan tekanan darah tinggi perlu membatasi kandungan kalium. Selain itu, pengolahan kentang juga perlu diperhatikan. Sumber karbo satu ini sering diolah dengan cara digoreng atau dijadikan kentang tumbuk bersama mentega. Dan cara itu tentu membuat kentang jadi menimbulkan resiko. Tapi juga harus mengambil kesimpulan, kentang sebenarnya lebih unggul daripada nasi. Karena kentang jauh lebih kaya nutrisi karena menawarkan kalium, vitamin C, dan vitamin B6 yang jauh lebih tinggi.

0: ikut main lagi yuk nanti malam.
1: Boleh Ran, tapi aku mau ibadah dulu ya.
0: Ah, nanti aja kan bisa.
1: Justru kalau ditunda terus, lama-lama jadi kebiasaan.
0: Iya juga sih.
1: Kita sering sibuk sama sekolah, main atau media sosial, tapi jangan sampai lupa sama kewajiban ibadah.
0: Aku kadang memang suka bilang sebentar lagi, malah kelewatan.
1: Mulai aja pelan-pelan, tepat waktu, rutin, dan ikhlas. Gak harus nunggu disuruh.
0: Bener, soalnya ibadah juga bikin hati lebih tenang ya.
1: Nah, itu dia Ran. Ayo jaga dan tingkatkan ketaatan beribadah, karena pribadi yang baik dimulai dari hati yang dekat kepada Tuhan.
2: Din, kamu lihat gak tadi?
3: Lihat apa, Rin?
2: Itu loh, ada yang ngobrol keras banget di telepon. Sampai semua orang tuh pada denger.
3: Iya sih, kadang kita gak sadar ya kalau sikap kecil bisa ganggu orang lain.
2: Betul, padahal cukup bicara pelan atau paling gak cari tempat yang lebih sepi kan?
3: Bukan cuma itu, kadang juga lupa bilang tolong, maaf, atau terima kasih.
2: Padahal sederhana ya, tapi penting banget buat jaga hubungan sama orang lain.
3: Iya, etika itu bukan soal aturan kaku, tapi soal saling menghargai.
2: Setuju, dari hal kecil, kayak antri dengan tertib, gak potong pembicaraan orang, sampai sopan di media sosial juga.
3: Benar, karena sikap kita mencerminkan siapa kita.
2: Yuk, mulai dari diri sendiri, biar lingkungan kita jadi lebih nyaman dan saling menghormati.
4: Jaga etika, jaga tata krama untuk Indonesia yang lebih baik.

0: Pendengar, kali ini kita akan simak bersama bagaimana informasi dari reporter Agustin Irdiani bahwa Kota Surabaya meraih 7 medali emas di Piala Wali Kota 2026. Raihan ini diharapkan menjadi modal jelang Porprov 2027. Kabar selengkapnya, Agustin, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, Kota Surabaya ini meraih 7 medali emas dalam kejuaraan tinju amatir Piala Wali Kota Surabaya 2026. Dan hal ini menjadi penting karena untuk mengukur kemampuan atlet menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027. Dan Ketua Pertina Kota Surabaya, Ferli Prasetya sendiri mengatakan kejuaraan diikuti petinju dari berbagai daerah di Indonesia dan sengaja digelar sebagai simulasi persaingan menuju Porprov. Dan menurutnya atmosfer kompetisi nasional ini dibutuhkan agar para atlet memiliki gambaran kemampuan lawan yang akan dihadapi.
2: Ini kami lakukan event untuk nasional untuk menjelang untuk Porprov, untuk Surabaya menjadi juara umum di Porprov. Jadi acara nasional ini yang kita bentuk untuk mengetahui kemampuan nasional itu untuk ke depan. Ya, ini ada 7 emas yang didapat. Untuk sesuai target kami sangat berbangga karena untuk atlet-atlet Surabaya sudah bisa mengimbangi nasional. Jadi kami sangat bangga dengan medali 7 meskipun yang belum diharapkan. Tapi kami sudah bisa mengimbangi dengan atlet-atlet nasional yang sudah bisa.
1: Ya, dan sementara itu memang raihan 7 medali emas sendiri menjadi indikator petinju Surabaya mampu bersaing dengan atlet berbagai daerah. Dan untuk memastikan pembinaan terus meningkat, nantinya para atlet ini juga akan langsung mengikuti program pemusatan latihan cabang atau puslacap. Dan petinju yang berhasil meraih juara akan diprioritaskan masuk dalam program tersebut sebagai persiapan menghadapi Porprov. Dan hal yang sama juga diungkapkan Wakil Ketua Pertina Jatim yang hadir dalam penutupan kemarin malam. Ini yang menilai bahwa Piala Wali Kota Surabaya sendiri telah berkembang menjadi kejuaraan yang cukup bergensi dan cakupan peserta yang semakin luas membuat ajang ini kini tidak lagi sekedar mempertemukan antar sasana tinju tetapi juga sudah berstatuskan semi nasional. Dan hal ini diharapkan menjadi potensi ataupun sinyal positif bagi kebangkitan olahraga tinju di Jawa Timur. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
3: RRI.co.id, sumber

Pernah merasa mencium aroma kopi saja sudah terasa lebih segar? Menurut kajian psikologi, aroma dan kebiasaan wangi kopi dapat memicu otak merasa lebih siaga dan fokus, bahkan sebelum kita minum. Aroma ini sering diasosiasikan dengan awal aktivitas, sehingga tubuh merespon dengan rasa lebih siap menjalani hari. Itulah sebabnya, kadang yang lebih dulu membangunkan semangat bukan kopinya, tetapi aromanya. Dari wangi sederhana, energi pagi bisa mulai terasa. Gimana? Udah

Otak manusia sebenarnya tidak memiliki reseptor rasa sakit. Rasa nyeri yang kita alami berasal dari saraf di kulit, otot, dan organ tubuh yang kemudian diproses oleh otak. Karena tidak memiliki reseptor nyeri, jaringan otak dapat disentuh atau bahkan dioperasi tanpa menimbulkan rasa sakit secara langsung. Meski begitu, otak tetap berperan penting dalam menafsirkan dan mengendalikan sensasi nyeri di seluruh tubuh. Fakta ini menunjukkan bahwa otak bukanlah sumber rasa sakit, melainkan pusat pengolahnya.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kabar lain dari reporter kami akan hadirkan untuk Anda bersama dengan reporter Farida Kusnia, bahwa seminar pendidikan di Hong Kong memberikan edukasi bahwa Hong Kong merupakan salah satu kota teraman di dunia. Kabar selengkapnya Farida, silakan laporan Anda.
1: Ya, pendengar, ini saya berada di The Westin Grand Ballroom and Convention Center. Di sini berlangsung seminar pendidikan di Hong Kong dan para orang tua calon pelajar di Hong Kong mengikuti kegiatan ini. Ada banyak pilihan sekolah di Hong Kong, sekitar 5 lebih sekolah begitu yang sudah mempresentasikan sekolahnya maupun universitas. Baik itu mulai dari taman kanak-kanak juga hingga pendidikan tinggi. Dan dari seminar ini juga perlu diketahui bahwa biaya pendidikan di sana sekitar ratusan juta rupiah. Untuk selengkapnya, di samping kiri saya ada salah satu orang tua yang ingin memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak mereka, yaitu Edmond Tungka yang bekerja sebagai wira swasta

0: Dan ini di Hong Kong saya melihatnya karena itu titik ketemunya dunia barat dengan timur ya. Dan apalagi di China itu sangat berkaitan dengan Hong Kong. Itu wawasan kita kan jauh lebih terbuka lagi. Apa yang terjadi saat ini jauh lebih cepat. Dan tentunya sangat kompetitif sekali buat anak-anak kita. Jangan hanya cuman berhenti di lingkungan yang kecil. Kalau kita masuk ke daerah yang kolam yang besar, mereka akan berkembangnya lebih cepat.
1: Iya, tadi juga anak-anaknya ini yang dari SD juga jenjang lain ini tertarik, Pak, setelah ditanyakan oleh Bapak.
0: Mereka sangat tertarik karena mereka kepingin bergaul dengan orang luar, kepingin punya pengalaman, katanya kalau kerja di luar dapatnya lebih besar secara pendapatan. Terus mereka bisa kemana-mana, nggak cuma ke lingkungan yang dekat, bisa ke Eropa, ke negara-negara lain supaya dapat pengalaman yang lebih banyak, lebih bagus, dan itu skill mereka jadi lebih baik lagi.
1: Terima kasih kesempatannya, Pak Edmond.
0: Terima kasih, sama-sama, Bu.
1: Ya, pendengar, demikian wawancara saya dengan salah satu orang tua peserta seminar edukasi di Hong Kong ini. Adapun kurikulum pendidikan di sana juga tergolong maju. Ada yang juga mengajarkan tentang ruang luar angkasa. Dan seminar pendidikan di Hong Kong ini juga di akhir diberitahukan bahwa edukasi dari wilayah ini cukup tergolong aman karena Hong Kong merupakan salah satu kota teraman di dunia. Farida Usnia melaporkan.

0: Pendengar, nanti kita akan hadirkan musik kita 100% Indonesia, tapi nanti pukul 13 lebih 30 menit ya. Saat ini masih pukul 13 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan bagaimana paket feature dokumenter untuk Anda di hari ini bersama dengan reporter Ermina Jane mengenai Semanggi, Surabaya. Selamat mengikuti.
1: RRI.co.id

0: Sepenggal lirik lagu berjudul Semanggi Surabaya itu memamerkan salah satu makanan khas kota pahlawan, semanggi. Seperti namanya, makanan itu dibuat dari daun semanggi yang identik dengan keberuntungan. Semanggi menjadi makanan khas Surabaya karena pada zaman dulu, kota yang sekarang menjadi kedua terbesar setelah Jakarta itu dipenuhi rawa. Semak semanggi tumbuh di sekitarnya. Masyarakat kemudian menjadikannya makanan. Daun semanggi sendiri adalah sekelompok paku air Salviniales dari marga Marsilia yang ada di Indonesia dan mudah ditemukan di pematang sawah atau tepi saluran irigasi. Sulikah terlihat sibuk melayani pembeli semanggi dagangannya saat Car Free Day, Minggu pagi di sekitar Masjid Agung Surabaya. Penjual semanggi Surabaya seperti Sulikah mudah dikenali karena menggunakan jarit dan selendang untuk memanggul semanggi. Setiap minggu pagi mereka biasa menggelar dagangan semanggi di kawasan Masjid Agung Surabaya. Sejak tahun 2010, Sulikah berjualan pecel semanggi. Semanggi Surabaya atau pecel semanggi adalah makanan khas Surabaya. Dibuat dari daun semanggi yang dikukus dan kemudian dinikmati dengan sambal pedas yang nikmat. Semanggi Surabaya dihidangkan dengan kembang turi, kecambah, kangkung, kerupuk puli yang terbuat dari beras, serta bumbu yang terbuat dari ketela rambat.
1: Niki semanggi, niki turi, niki cambah. Niki cara ini namanya semanggi, sayuran. Pakai pentel ya ada.
2: Pakai lontong juga Bu ya?
1: Iya, sama harganya 12. Bahannya dari semanggi Mbak, jadi diarani pentel semanggi. Iya sekarang sulit Mbak, airnya nggak ada. Hujannya itu sekarang kan lambat Mbak. Jadi ini ya sulit cari ini dari ladang. Ladang kan minta air Mbak. Kalau airnya banyak nggak bagus, kalau kurang air ya jelek.
0: Dalam semanggi Surabaya, bumbunya yang khas terbuat dari perpaduan ketela rambat, kacang tanah, dan gula merah, serta dilengkapi kerupuk puli. Karena bahan utamanya ketela rambat, rasa sambal pecel ini pun didominasi manis ketela.
1: Bedanya ini nggak pakai kencur, Mbak. Kalau pecel asli pakai kencur. Ini nggak pakai kencur, pakai bawang putih. Khas Surabaya ini, Mbak.
0: Untuk memasak semanggi, setelah dibersihkan dari kotoran, semanggi direndam air panas beberapa saat supaya tidak hancur. Saat menyajikan, pertama-tama sayuran ditempatkan dalam pincuk daun pisang, kemudian disiram bumbu yang sudah dicairkan.
1: Direbus, bisa digodok ya bisa. Direbus ini kalau bu, digobos, direbus. Kalau semangginya itu kering nggak dikukus, direbus bu, biar lemes. Kalau minggu ini 100 kursi, malah lebih. Kalau Sabtu ya 60. Kalau Sabtu saya di bukanya itu masjid.
2: Masjid Agung
1: ya.
2: Kalau minggu di sini.
1: Kalau minggu di sini tetap di depan Namira itu.
0: Semanggi tidak bisa ditemui secara sembarangan di kota Surabaya. Ia tidak dijual di pinggir-pinggir jalan, apalagi restoran pusat perbelanjaan. Biasanya penjual makanan tradisional itu keluar masuk kampung sembari menggendong bakul dagangannya dengan selembar kain selendang. Sugiyati, salah satu pedagang pecel semanggi, mengatakan ia hanya berjualan setiap hari Sabtu dan Minggu di sekitar Taman Bungkul, Surabaya. Sama seperti Sulikah, ia mendapatkan semanggi dari kawasan Benowo.
3: Dulu sepi, terus aku ya tak saya telateni aja di sini. Terus makin lama ada pengunjung banyak. Tadi tahu rame gitu. Terus saya mengajak anak saya tak suruh jualan di sini. Tapi ini hari Minggu aja. Ya ini merluan gini aja sayur semanggi, bumbunya ubi, kentang, kacang. Terus sayurnya kan sayur semanggi bikin sendiri. Semanggi kan kulae mentahan aja, nah, jadi saya masak sendiri.
0: Meski semanggi semakin sulit dapat, Ia menegaskan akan terus berjualan pecel semanggi sebagai mata pencaharian yang sudah ditekuninya selama 17 tahun ini.
3: Iya, saya ya lanjut kerja apa lagi? Ya, semanggi aja terus, tetap semanggi aja, semangat aja.
0: Leni warga Surabaya mengaku menyukai pecel semanggi karena rasanya yang nikmat. Rasa khas semanggi memberikan sensasi berbeda saat disantap. Teksturnya pun lembut dan tidak pahit.
4: Seneng sih, soalnya emang dari pas hamil suka sama semanggi. Dari rasanya juga enak, sayurannya segar, terus teksturnya itu emang kayak beda daripada kayak pecel gitu, beda.
0: Widodo, salah satu pencinta kuliner semanggi mengaku, makanan khas Surabaya itu memiliki cita rasa sendiri. Meski hampir sama seperti pecel Madiun atau Kediri.
5: Semanggi Surabaya ini rasanya enak memang, karena ada campuran bumbu-bumbu seperti ketela, ketela ya, habis itu ada campuran bumbu kacangnya dan ada manis-manisnya. Selain itu bumbunya juga kental ya, nggak encer. Kalau kental kan rasanya tuh lebih merasuk gitu kan, kalau kental, kalau encer kurang. Semanggi ini kental bumbunya, jadi enak. Terus sayurnya juga macam-macam ya, ada cambahnya, ada daun turi. Daun turinya ini yang buat orang bisa ya kesehatan ya, daun turi. Dan ada daun singkongnya. Kalau dibanding dengan pecel, pecel ini kan ada bumbunya dan ada kencurnya, ada rasa-rasa kencur, ada apa, lebih ini lah, lebih pedas lah kalau pecel itu. Kalau bumbunya semanggi ini dia manis dan lebih kental.
0: Sayangnya, lanjut Widodo, semanggi Surabaya hanya bisa dijumpai di tempat-tempat tertentu seperti Taman Bungkul dan sekitaran Masjid Agung. Mulai langkanya semanggi diharapkan menjadi perhatian bagi semua pihak agar kuliner khas Surabaya ini tidak punah.
5: Ya kalau saya ini kan pecinta semanggi karena dia makanan khas Surabaya ya, tradisional, dan saya harap itu dilestarikan dari semua pasar-pasar, bisa juga di tempat stand dibuatkan khusus ya untuk jualan semanggi, supaya semanggi ini lebih awet ya, lebih terus ada, karena itu warisan budaya, tidak boleh hilang, sehingga pemerintah juga harus lebih memberikan perhatian serius agar makanan khas ini bisa membudaya terus menerus dan awet.
0: Sebagian besar penjual makanan semanggi berasal dari desa Kendung Benowo, wilayah pinggiran kota Surabaya yang berbatasan dengan Gresik. Desa Kendung, Kecamatan Benowo, Surabaya, dikenal sebagai Kampung Semanggi. Seperti di RW 01, RW 03, dan RW 09, Kampung Kendung, Sememi, Benowo. Penamaan Kampung Semanggi bukan tanpa alasan, sebab hampir seluruh warganya bertani semanggi.
6: Jadi, sejarah terbentuknya Kampung Semanggi di Kendung Sememi ini sejak kira-kira tahun 1975, dari nenek moyang mereka, warga Kendung Sememi. Sampai dengan sekarang terbentuk dengan inovasi yang sangat besar sekali yang dilakukan warga dan pengrajin semanggi di Kelurahan Sememi. Sampai dengan terbentuknya Kampung Semanggi kira-kira tahun 2016, maka terpampanglah wajah Kampung Semanggi dengan nuansa pintu gerbang masuk di Kampung Semanggi.
0: Menurut Lurah Sememi, Kecamatan Benowo, Sabto Hadi, saat akan memasuki Kampung Semanggi, pelancong akan menemukan gapura cukup besar. Gapura tersebut tertulis Kampung Semanggi. Di samping gapura, terdapat petunjuk arah dengan tulisan yang sama, yaitu Kampung Semanggi Benowo. Di sepanjang jalan kampung itu ada pemandangan semanggi. Di wilayahnya terdapat 25 kelompok petani budidaya semanggi dan ada sekitar 250 pedagang semanggi. Perkampungan semanggi itu sudah ada sejak puluhan tahun silam. Tidak jarang ada saja akademisi yang datang melakukan penelitian di Kampung Semanggi Benowo.
6: Penanaman sekitar 25 petani yang setiap hari membudidayakan di wilayah Kelurahan Sememi yang tersebar di RW 3, RW 1, dan RW 9. Petak per petak dilakukan warga di Sememi sebagai petani semanggi telah dibudidayakan sampai dengan sekarang. Dan alhamdulillah luar biasa hasilnya, karena bisa dilakukan 25 petani, kemudian pedagang sebanyak kurang lebih 200 sampai 250 pedagang setiap harinya berjualan hasil panen semanggi di Kelurahan Sememi. Jadi ada 25 kelompok yang sebagai petani tulen untuk bercocok tanam semanggi di wilayah Kelurahan Sememi serta pedagang sebanyak 200 sampai 250 yang tersebar setiap paginya di wilayah Surabaya, di wilayah Gresik pinggiran, kemudian Mojokerto pinggiran, Sidoarjo pinggiran, Madura pinggiran yang berdekatan dengan Surabaya. Mereka 200 sampai 250 orang ini tersebar di masing-masing wilayah tersebut.
0: Perjuangan para petani semanggi di Kampung Semanggi Benowo patut diacungi jempol. Sebab tanpa mereka, kuliner khas Surabaya itu mungkin sudah lenyap sejak dahulu. Bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Surabaya, pihak Kelurahan Sememi berupaya melestarikan semanggi dengan memberikan pendampingan dan pembinaan terhadap para petani semanggi.

0: Ri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
1: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
0: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
1: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
0: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
1: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
0: Terus, kenapa kamu tetap mau?
1: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
0: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya?
1: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
0: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
1: Amin. Makasih ya.
2: Kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
3: Jualan.
2: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
3: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
2: Emang laku?
3: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
2: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
3: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
2: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
3: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
2: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
3: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Musik kita, musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, selamat siang, apa kabar Anda di siang hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya siang ini di edisi hari ini 29 Juni 2026. Kami akan hadirkan satu persatu bagaimana informasi-informasi dan juga beberapa komposisi yang sudah kami hadirkan untuk Anda di hari ini. Jadi jangan lupa nanti Anda bisa bergabung bersama kami baik di 534-5474 atau 081-3314-992. Lagunya pendengar, ada Tulus 17 Tanpa Cinta dari Yofi and the Nuno. Kemudian Teruntuk Mia dari Nuh, Hampa dari Ari Lasso, Pangeran Cinta Dewa 19, Jangan Paksakan Rindu dari Ivan 17, ada Ariel Noah featuring Candil Ayah, Janji di Atas Ingkar Audi, Kabari Aku Jamrut, Hitamku Andra and the Backbone, Mahal Ini Bawa Dia Kembali, Sinar Matamu dari Titi DJ, dan Pura-Pura Lupa dari Mahen. Mau yang mana nanti kita akan hadirkan untuk Anda. Halo, selamat siang musik kita.
3: 100% Indonesia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu?
3: Kabarnya baik-baik aja, panas banget.
2: Baik, panas banget ya. Sama Bu, di sini panas. Panas kentang-kentang.
3: Ya?
2: Panas pol Bu.
3: Iya, harusnya gitu.
2: Iya, panas banget. Emang di sana enggak banget Bu panasnya?
3: Panas Mbak Bresti.
2: Panas kan? Di... Ya
3: tapi
2: kan.
3: Tapi kok ya enggak sepanas Surabaya ya.
2: Masa sih, Bu? Masih ada adem-ademnya.
3: Karena banyak itu pohon-pohon.
2: Ya, oh, kan? Gitu. Ya.
3: Mbak Resti Oktora, lagunya apa aja?
2: Tadi lagunya sudah saya sebutkan lagunya.
3: Tapi saya enggak denger itu.
2: Lagunya 17 dari Tulus. Yofi and the Nuno Tanpa Cinta. Ada Teruntuk Mia dari Nuh, Hampa, Ari Lasso, Pangeran Cinta Dewa 19.
3: Oh ya Mas, Ari Lasso aja.
2: Ari Lasso aja, Hampa. Baik. Lagunya 5 aja ya.
3: Ya Mas.
2: Iyalah Bu ya.
3: Salamnya buat Bu Ira 1.
2: Baik.
3: Kedua Ibu Istiharo. Ketiga Bu Titik Damianti, terus keempat Bu Hartini, kelima Winjaya. Ya Mas, 1, 2, 3, 4, 5 sayang semuanya.
2: Baik, siap.
3: Terima kasih banyak Mbak Prosti, semoga sehat selalu.
2: Terima kasih Bu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang musik kita.
4: 100% Indonesia.
2: Pak
4: asli lo Mbak Prosti.
2: Asli lo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dewa, Mbak.
2: Dewa aja ya. Siap.
4: Yang pertama ya, tadi ya, urutan pertama ya.
2: Hah?
4: Yang urutan pertama dibaca Mbak Presti tadi ya.
2: Bukan Pak, kalau di urutan pertama itu ada ini, Tulus 17.
4: Mbak pikir Tulus, hati-hati di jalan.
2: Bukan Pak.
4: Dewa tadi apa Mbak Presti?
2: Pangeran Cinta.
4: Ya wes.
2: Itu aja.
4: Karena pangeran itu laki-laki, jadi Pak Mulyono ini pangeran cintanya keluarga yang di rumah.
2: Mantap,
4: Podoro siap. Arjuna mencari cinta.
2: Baik, nanti tak puterin ya Pak ya.
4: Adik.
2: Wasik.
4: Setahun ini mateng.
2: Mau makan.
4: Ini anu Mbak, kotoan wape.
2: Oh gitu.
4: Sama tahu kote, tempe, sudah cukup. Tole-tole mau maem enggak ada kerupuk, beli dulu kerupuk di sana.
2: Harus akhirnya pakai kerupuk ya Pak biar kriuk ya.
4: Kurang nikmat.
2: Oke, baik.
4: Terus air putihnya satu botol wis, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
4: Ya. Mbak Siti yang di Pasuruan.
2: Baik.
4: ikuti Pak Mulyono aja.
2: Apa itu?
4: Panas Pak? Alhamdulillah, hujan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya enak gitu aja, enggak usah dipikirin.
2: Baik, siap.
4: Iya, wis wong lek ngesulo ae yo piye ngono, panas sambat, hujan sambat, waduh.
2: Baik.
4: Lek Pak Mulyono ndak ya tetep tanggal muda. Oke, tanggal tua oke, yang penting sehat walafiat.
2: Siap, oke.
4: Salam untuk semua saja, tanpa terkecuali. Selamat siang dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Presti, selamat bertugas dan terima kasih.
2: Terima kasih Bapak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul. Kita bergeser ke penelpon selanjutnya. Halo.
5: 100% Indonesia.
2: Iya baik.
5: Assalamualaikum Mbak Presti.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa kabar?
5: Alhamdulillah. Mbak Presti juga selalu sehat sekeluarga dengan ibu.
2: Alhamdulillah.
5: Salam. Lagunya saya Leto.
2: Leto. Oke, baik. Ya. Oh, Leto, Bu. Enggak ada, Bu.
5: Oh, Tulus.
2: Tulus, ya. Oke, 17 ya, Bu. Oke, ya, baik.
5: Tulus kok. Leto. Karena di atas ada tulisannya Leto, ada Tulus.
2: Oke, baik. Ya,
5: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, juga Bu Sophia Taat, Pak Bandi,
2: baik.
5: Pak Kennedy di Palembang, juga Mama Ayu, Bu Siti, Bang Kobar, Pak Budi Sasena, juga Mbak Santi. Terima kasih Mbak Presti.
2: Baik Ibu.
5: Mari ini sehat selalu. Panjang umur, kita ketemu selalu di udara.
2: Baik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Halo, selamat siang musik kita.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: 100% Indonesia.
2: Baik Ibu.
6: Mbak, Ibu baru bangun tidur Mbak, nggak mendengar apa lagu-lagunya.
2: Lagunya yang ada ini kita punya Tulus 17, kemudian Hampa dari Ari Lasso, Pangeran Cinta Dewa 19, Tanpa Cinta Yofi and the Nuno, Teruntuk Mia dari Nuh, Jangan Paksakan Rindu dari Ivan Seventeen, Ayah dari Ariel Noah ya, featuring Chandil.
6: Jangan Paksakan Candil. Rindu tadi
2: Jangan aja, Paksakan Rindu sih ya. Nanti kita akan hadirkan.
6: Dalamnya 5 ya Mbak.
2: 5 aja Ibu.
6: 5 dihitung. 1,
2: baik.
6: 2, Bu Nana. 3, Sopo ya. Mayanti ae.
2: Baik.
6: Terus sing loro iku Bang Kobar sama Pak Tua.
2: Siap.
6: Nah, yang lainnya nanti malam aja.
2: Baik.
6: Ibu satu Pak Idris dan semuanya tanpa terkecuali. Bunda Wira juga.
2: Okay.
6: Buat Mbak Resi, terima kasih.
2: Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang musik kita.
7: 100% Indonesia.
2: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Dian? Sehat.
7: Alhamdulillah sehat. Di sini
2: Sumukpol.
7: Iya.
2: Panas soalnya Bu ya.
7: Iya betul.
2: Bu, hari ini.
7: Ya, lagunya ada apa aja nih?
2: Kita punya banyak komposisi dari Hampa Ari Lasso, Pangeran Cinta Dewa 19, 17 dari Tulus, Ivan Seventeen Jangan Paksakan Rindu, Tanpa Cinta dari Yofi and the Nuno, Teruntuk Mia dari Nuh, Ayah Ariel Noah featuring Candil, Janji di Antas Ingkar Audi, Jamrut Kabari Aku, Hitamku dari Andra and the Backbone, Mahal Ini Bawa Dia Kembali, Sinar Matamu dari TDJ, Pura-Pura Lupa dari Mahen. Mau yang mana Bu?
7: Itu DJ aja
2: ya, baik. Lagunya
7: ya,
2: iya dong. Silahkan
7: ya, deh. Buat yang pertama Pak Tua, Oma yang di Queen, Yurakan Tau Sinar Matang, Pak Mul.
2: Baik.
7: Pak Rofik, ayo dong Pak Rofik. Dua minggu yang lalu masuk kemana ya, kok hilang lagi.
2: Kemudian?
7: Pak Rofik, ya terus buat Bumus sama Bu Titi, buat semuanya aja.
2: Siap.
7: Buat Mbak Flesi Oktora,
2: ya.
7: Selamat bertugas semoga sehat selalu, diberi panjang umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah, dicukupkan dari keluarga kita, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
7: Kok jangan yang tadi kok ngomongin semanggi Surabaya bikin lapar. Oh ya.
2: Iya, Bu. Wajib makan.
7: Bikin orang ngiler.
2: Bikin orang ngiler. Baiklah kalau begitu.
7: Oke, terima kasih kalau pulang lihat.
2: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon kembali nanti kita akan hadirkan. Halo, selamat siang musik kita. Selamat siang, Oma Yanti.
8: Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Silahkan. Kau Presti Oktora.
2: Iya, Oma. Yang
8: helping smart and humble tentunya bersama keluarga berkah sehat. Bahagia semuanya. Sudah maaf ya.
2: Sudah, Oma.
8: Alhamdulillah. Iya. Oh, saya kira nanti gabung aja sekalian maghrib gitu loh, kan Senin.
2: Oh, begitu. Baik.
8: Ini tadi saya telepon Mbak Sesti ya, mau memberitahu nomor satu ada pesan dari di samping salam dari Bunda Sofia Sahat, ada pesan sebetulnya. Kedua itu saya mau bicara mengenai makanan tradisional ya, kan di Bandung, di Banten ini banyak sekali gitu loh. Cuman udah gak nututi, terus ada kentang. Oh. Ya sudah lah, next time aja lah gitu. Untuk dari pesanan dari Bunda Sofia Saat, nanti per telepon langsung atau sekarang ini saya beritahukan?
2: Boleh sekarang, Om. Gini.
8: Ya, jadi pertama untuk lagu ini saya serahkan pada Kak Fresti. Menurut Kak Fresti, kesukaannya, favoritnya Kak Fresti bersama suami itu apa? Yang penting pokoknya happy ending, bahagia lagunya gitu loh ya. Terserah, terserah Kak Fresti.
2: Oke, baik.
8: Lalu nanti pilih ya Kak Fresti. Yang dari pesanan dari Om Agus, Bunda Sofia Saat, alhamdulillah sudah sehat. Beliau sudah satu minggu opname waktu itu, tapi alhamdulillah sudah sehat. Pesannya gini, kan tahun apa Agustus pertengahan itu kan ada pertemuan TKPR HUT yang ke-8. Adanya kan di Surabaya. Mungkin Mbak Fresti taulah gitu.
2: Kapan itu, Oma?
8: TKPR Agustus. TKPR kan temu keluarga pendengar radio yang ke-8 tahun. Adanya di Surabaya. Biasa kan gantian setiap berapa tahun tuh gantian keliling Indonesia gitu.
2: Oh, gitu.
8: Ada di Surabaya loh. Nah, padat sih ya acaranya itu ya. Kalau misalnya itu saya usulkan sama Bunda Sofia Saat, ayo kita sama-sama silaturahmi ke Pro 1 RRI Surabaya, kan ada Pro 2. Kan ini juga penggagasnya juga Pro 2 ya, bukan penggagas sih. Yang lebih aktif kan Pro 2 gitu untuk TKPR 8 ini gitu loh.
2: Oh, baik.
8: Yang ketuanya kan Pak Eko Endri, siapa tuh, Wiono iya. Gitu loh, maksudnya sekalian jalan ada di Surabaya kan nginep ya. Iya. Terus kita ajak sana ke Pro 1 RRI Surabaya. Pasti Mbak Presti dapat panitianya lah paling tidak gitu loh.
2: Oh, saya belum
8: next
2: tahu.
8: Time nanti ya, next time nanti maunya sih nanti saya conference kapan Mbak Presti bisanya ya. Kalau di rumah tuh jam berapa gitu bisa. Saya conference. Kemarin kita conference dengan Bunda Titi, dengan Mas Ali gitu loh.
2: Oh, oke, baik.
8: Baik. Ya sudah, sapaannya ya, salamnya maaf ya mendengar, saya minta waktu. Sapaannya pertama buat Kang Haji Ali Wazik beserta Mbak Kismawati dan tentunya Bunda Sofia Saat, Om Agustina. Terus terima kasih tadi ya yang nyapain salah saya, awas ya. Bunda Siti enggak nyapa aku. Buat Bunda Titi Damiati terima kasih. Buat Bu Siti Clara terima kasih. Mbak Dian, terima kasih. Lalu buat yang jauh di Sumatera Selatan, Mbak Festi, Bunda Susilowati, sama tambah ya boleh ya, Bu Sri Suhartini, Kara, dan Bunda siapa? Musdiati Wibowo.
2: Oke, baik.
8: Ya, untuk itu sudah. Terima kasih Mbak Frasti.
2: Terima kasih.
8: Nanti nisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya hadirkan dulu komposisinya untuk Anda ya. Setelah itu saya akan sapa Anda kembali. Karena ada banyak komposisi juga yang belum terputar ya. Baru sini di awal ya. Lagunya spesial untuk Anda di hari ini dari Ari Lasso, Hampa.

0: justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya bacakan dulu WhatsApp-nya pendengar ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, Pak Mariono. Musik kita 100% Indonesia. Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu pop Jangan Paksakan Rindu ya. Versinya Seventeen. Salamnya buat Bu Ira, Pak Mul, Budian, Pak Sukarji, Pak Faris, Bu Siti dan juga Bu Titi. Baik. Untuk Mbak Fresnya, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih doanya Bapak. Ada Bu Mus. Bu Mus Diati Wibowo. Selamat siang. Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Mbak Fresti minta request lagu dari Titi DJ Sinar Matamu. Salamnya buat Bu Isti, Bu Is, Bu Siti, Bu Hartini, Bu Dian, Omayanti, dan semua pendengar Pro1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Fresinya semoga sehat selalu ya. Baik, terima kasih. Ada Mbak Rika Herlin, musik kita 100% Indonesia. Dari Mbak Rika Herlin di Kenjeran. Haha. Minta diputarkan lagunya Yofi Widianto, Tanpa Cinta. Spesial lagunya untuk yang sedang makan siang rujak buah ya. Kak Nakes Irawati, juga pendengar setia Pro 1, juga Mbak Fresti juga. Senantiasa dilancarkan, rezeki bahagia selalu. Terima kasih, mari.

0: Firly, nanti kita akan putarkan lagunya. Kemudian ada Ibu Siti Rumia di Tuban. Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Fresti. Waalaikumsalam Ibu. Request lagunya Noah ya. Salamnya buat Bu Hartini, kemudian Bu Musdiati Wibowo, Bu Wira, Bu Istiharo, Bu Titik Damayanti, Bang Kobar, dan salamnya untuk semua aja. Buat Mbak Fresnya, terima kasih. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih Ibu sudah bergabung. Bu Siti Rumia minta diputarkan lagunya Noah. Noah ada nggak ya? Oh, Ariel Noah, ayah ya, siap. Nanti kita akan luncurkan lagunya. Ada juga Bu Hartini, assalamualaikum Mbak Fresti, waalaikumsalam. Musik kita 100% Indonesia, mau request lagunya Yofi and the Nuno. Salamnya buat Mas Ali, Bu Siti, Bu Mus, Bu Siti Rumiah ya. Kemudian Bu Mimi, Oma Yanti, buat Mbak Fresti ya, terima kasih. Terima kasih juga Ibu, sudah bergabung bersama kami. Ada siapa lagi di ujung telepon? Halo, selamat siang musik kita.
1: Di mana

0: Fani. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau lagu
0: Ayam
1: itu bang?
0: Empress.
1: Oke siap, nanti tak puterin ya.
0: Salam balik dulu ya Bu Istikaro, Rumia, Mama Yu, Pak Bu Titi Damayanti, Bu Dewi, Bu itu yang sering nyalami Bang Kobar, Bu Nana, Pak Tua, Pak Idris,
1: dan lainnya,
0: Pak Mul, dan Mbak Presti sekeluarga, semoga selalu sehat.
1: Baik, terima kasih.
0: Matur nuwun. Terima kasih.
1: Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Baik, pendengar. Oke, ada lagi ya. Halo, selamat siang musik kita.
2: Musik kita, musik Indonesia.
1: Baik, semangat siang Bapak. Silahkan.
2: Terima kasih. Panasih seringnya ditanggung wong akeh, Pak.
1: Oh iya.
2: Panasih hati ditanggung dhewe.
1: Oh, pasti itu, Pak.
2: Iya, Pak. Katanya Jarwo Gomblo. Itu di radio aku dengar lagu kesayanganmu. Tapi katanya Pak Tua yang bodoh ini hanya di Pro 1 RRI Surabaya yang mengerti lagu seleraku.
1: Oh, ya, mantap.
2: Gitu, Pak.
1: Siap.
2: Salam balik dulu, Mbak, saya. Kan request itu kari-kari bagi saya.
1: Siap, siap.
2: Salam balik buat Bang Olga yang berkobar-kobar di Mojosari. Yang kedua buat Mbak Isti Cemenggalang Sidoarjo, yang nomor satu buat Mbak Dian Gresik. Katanya tetangganya Mbak Presi itu Pak Haji Kartolo. Gresik Sidoarjo ini kalau disik ojo ngersulo gitu ya.
1: Wah.
2: Supaya Pak Tua ini kuat, Pak. Ini kepingin kuat ya. Makanya saya pingin lagunya Tulang Belakang.
1: Hah? Tulang Belakang? Lagu apa, Pak? Tulang Belakang, Pak?
2: Orang bodoh ya, seperti saya ini, Pak. Tulang Belakang kan backbone, Pak.
1: Oh, ya Allah. Andra and the Backbone, baik, siap.
2: Ya, kayak Andra, Pak Tua backbone.
1: Oke,
2: okay, yang kuat itu.
1: Oke. Okay. Ya. Siap.
2: Ya, berkaitan dengan yang aku Islam, itu ya mesti lima rukunnya ya. Nah, sekarang ngomong kan masih Pancasila, Mbak, masih di belum.
1: Duh, Pak, kok sudah selesai? Terima kasih. Siapa lagi? Halo. Selamat siang musik kita.
3: 100% Indonesia.
1: Baik.
3: Selamat siang, Mbak Presti.
1: Selamat siang. Apa kabar, Bapak? Sehat ya?
3: Alhamdulillah, sehat dan harus bahagia, katanya Mbak Tua gitu.
1: Iya, harus. Iya, tadi Pak Tua belum selesai ngomongnya, sudah mati.
3: Bisa minta tolong, Mbak?
1: Apa itu, Pak?
3: Kabari aku ya, Mbak.
1: Oh, siap, tak kabari nanti, Pak. Lewat jamur tapi ya, Pak, ya. Siap. Lagunya buat siapa, Pak?
3: Jangan tinggalkan sholat lima waktu.
1: Ya, oke.
3: Salamnya, salam Pancasila, katanya Mbak Dua.
1: Iya, benar.
3: Kayak Mbak Presti, matur nuwun.
1: Matur nuwun. Untuk pendengar yang lain juga boleh, silahkan ya. Anda bisa bergabung bersama kami di kesempatan kali ini dengan cara mengirimkan pesan singkat atau bahkan menghubungi kami baik di 534-5474 atau 081-331-4x992 ya. Kata Mbak Rika Herlin, Pak Tua menginspirasi dengan humoran recehnya. Baik, siap. Halo, selamat siang musik kita.
4: Selamat siang musik kita.
1: Selamat siang
4: Indonesia.
1: Apa kabar Pak Matirwan?
4: Kabarnya kurang sehat, begadang terus nonton bola sampai pagi.
1: Waduh, sampai begadang terus Pak.
4: Iya, gitu. Ini sama Mbak Presti ya ini.
1: Apa kabar? Iya, betul
4: ya, ibundanya Ade Narendra itu ya.
1: Betul Pak. Sehat ya Pak.
4: Ya mudah-mudahan terus sehat karena batuk pilek terus kan, aduh.
1: Iya lagi musim ya? Nih Pak ya.
4: Enggak kan musim, semasa begadang terus pan di bola tuh. Jadi we gundah gitu kan gitu.
1: Gundah gulana, sepi, tanpa arah.
4: Iya, merindukan seseorang yang non jauh di sana, yang tidak tidak ada kabar lagi suaranya gitu kan.
1: Wahai. Pak, lagunya mau apa nih?
4: Tahun berapa?
1: Udah disiapkan, iya. kita punya lagu dari Tulus 17 ya. Kemudian ada Ivan Seventeen, Jangan Paksakan Rindu, Tanpa Cinta dari Yovie and the Nuno, Sinar Jangan Matamu dari Titi DJ. Jangan Paksakan Rindu aja sih ya.
4: Jadi paksakan rindu kalau tidak ketemu orang atau tidak ada kabar kan jadi menyakitkan hati.
1: Waduh, janganlah Pak ya.
4: Wahai. Dipaksakan rindu, tapi kalau orang yang nggak tahu adanya di mana kan jadi lebih sakit hati kan seperti itu.
1: Oh iya Pak. Baiklah. Silahkan.
4: Salam-salam ya. Barusan berapa orang biasa? 5
1: kalau 5 aja tinggal. Pak, 5 aja ya.
4: Buat Pak, siapa tua yang barusan ya? Buat Pak tua. Mm-mm. Buat Mas Faris, buat Pak siapa? Mas Ali ya. Buat juga Ibu Wati Ramli, sudah 4, satu lagi ya. Buat Mbak In, buat satu lagi nih. Spesial buat Mbak Aprilia Putri aja ya, semoga sehat ya. Menikmati purna tugas ya, mudah-mudahan ya, doa dari ini sini kan sehat, menikmati purna tugas dalam tetap sehat gitu ya. Jadi grogi ah kalau ngomongin Mbak Presti, Mbak Aprilia Putri suka grogi so.
1: Baik.
4: Mungkin buat semua-semuanya aja ya, terima kasih mudah-mudahan Mbak Presti sehat juga ya di
1: amin,
4: sini.
1: Allahumma
4: sama
1: amin.
4: Putra tercintanya.
1: Terima kasih Bapak.
4: Makasih yo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya putarkan lagi spesial untuk Anda komposisinya dimanapun Anda berada. Komposisi kali ini dari Tulus dengan 17.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, beberapa komposisi nanti kita akan hadirkan kembali untuk Anda begitu ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, nggak usah nanti. Jangan lewatkan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan menghadirkan mengenai satu topik begitu ya, kulik rahasia snack enak. Nanti ada rekan saya Dio Pratama yang akan menemani Anda di kesempatan kali ini. Di ring telepon berbunyi, ada siapakah di ujung telepon yang ingin bergabung di hari ini? Halo, selamat siang. Terima kasih. Belum di halo udah mati duluan ya. Oke, ada siapa di ujung telepon yang ingin bergabung? Silahkan pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di hari ini 081-3314-992 atau di 534-5474 ya. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan pesan singkat. Jangan khawatir, lagunya pasti akan kami hadirkan satu persatu untuk Anda di hari ini ya. Lagunya tadi Oma suruh saya milih ya. Lagunya ini Oma, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Karena beberapa komposisi kalau yang happy ending cuman Sinar Matamu ya. Tapi saya kurang suka dengan lagu itu. Jadi kalau lagu yang enak ya Mahalini nih Oma, lagu yang enak, Bawa Dia Kembali. Ini lagu ini kan dipersembahkan untuk sang ibu begitu ya, dari apa yang dinyanyikan oleh Mahalini ya. Baik, oke, terima kasih juga untuk yang sudah mengirimkan pesan singkat. Baik, lagunya Mahen, Pura-Pura Lupa Mbak. Siap, kok gak dikasih nama dan di mana ini? Nanti kita putarkan ya. Kami akan hadirkan kembali komposisinya spesial untuk Anda di hari ini. Lagu-lagunya yang sudah di request oleh para pendengar yang sudah dikirimkan pesan singkatnya, baik di 081-3314-992. Kali ini muncul Yofi and the Nunu, Tanpa Cinta.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Neng, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Neng. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Neng. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.
2: RRI.co.id

Semoga Anda suka pendengar komposisi yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini. Satu persatu komposisinya sudah kami hadirkan ya. Baru saja tadi komposisi dari Ayah, dari Candil featuring Ariel Noah ya. Spesialnya untuk Bang Kobar tadi yang sudah mengirim, sudah menghubungi kami di 5345474. Yang lainnya ditunggu sebentar, lagunya nanti kita akan hadirkan ya. Lagunya Mahal ini saya save untuk terakhir ya Oma, karena lagunya enak. Nanti kita akan hadirkan di hari ini pendengar ya. Nanti jangan lupa sore hari ada program Beranda Asta Cita pendengar. Jadi Anda bisa bergabung untuk bisa ikut serta dalam program Beranda Asta Cita. Nanti ada narasumber pelaku UMKM snack ya, Abu Amar Fikri. Kulik rahasia snack enak ya. Snacknya namanya lucu ya, murang-muring. Suka marah-marah ya. Habis makan snack apakah langsung murang-muring? Kalau murang-muring bahasa Jawanya marah-marah ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Unik sekali namanya. Nanti kita akan hadirkan sesaat lagi ke ruang dengar Anda, komposisinya spesial di hari ini, lagu-lagu yang tadi juga sudah di-request. Priar, sekali lagi saya ingatkan ya, kalau misalkan di hari Senin sampai dengan hari Jumat itu lagu-lagunya memang yang sudah kita siapkan begitu ya. Jadi gak bisa milih sendiri, tapi kalau nanti hari Sabtu Minggu dan juga ketika kondisinya itu bisa dibilang lagi libur gitu ya, tanggal merah atau pas weekdays tanggal merah, nah itu baru boleh milih sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda mau request lagu, better kalau pas pengennya emang Mbak, saya maunya yang lagunya bisa milih sendiri, ya di hari Sabtu Minggu gitu ya. Saya juga tidak bisa memaksa Anda untuk tetap stay kalau misalkan Anda sendiri kurang nyaman begitu ya. Jadi sekali lagi, kalau lagu-lagunya hanya bisa kami hadirkan milih sendiri itu di hari Sabtu Minggu, tapi kalau misalnya weekdays Anda baru bisa ikut dalam yang sudah kita siapkan ya. Jadi lagu-lagunya music box yang memang sudah kita siapkan. Baik, kami hadirkan kembali komposisinya spesial untuk Anda dimanapun Anda berada saat ini. Tetap bersama kami, masih dalam program Musik Kita 100% Indonesia.

Tahukah kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif, seperti pil gula atau suntikan kosong. Tetapi tubuhnya tetap menunjukkan perubahan positif karena otak percaya bahwa pengobatan itu bekerja. Menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya pikiran dan keyakinan ternyata memiliki pengaruh besar terhadap

pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini. Saya Fresti Oktora harus pamit undur diri. Nanti jangan lewatkan ya program Beranda Asta Cita di hari ini bersama rekan saya Dio Pratama. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami baik di 5345474 atau 081331449992. Mohon maaf Bapak Ibu yang tadi sudah mengirimkan pesan singkat. Ini lagu-lagu bukan lagu-lagu lawas begitu ya. Jadi lagu-lagunya yang sudah kami siapkan. Lagu-lagu startnya dari tahun 2000 begitu ya. Jadi nanti kalau misalnya lagu lawas bisa requestnya di program Ruang Rindu. Terima kasih untuk Bapak atau Ibu Angki yang sudah mengirimkan pesan singkatnya. Pendengar tetap bersama kami ya di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Komposisi penutup jumpa kita kali ini dari Mahalini dengan Bawa Dia Kembali, spesial untuk Anda dimanapun Anda berada.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Adi Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Kejaksaan Negeri atau Kejari Situbondo, Jawa Timur memfasilitasi dan mengajukan permohonan perwalian terhadap anak di bawah umur ke pengadilan agama setempat untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Situbondo, Afif, menyampaikan perwalian dibutuhkan untuk menjamin hak-hak anak karena anak belum cakap secara hukum. Afif mengemukakan pada hari ini, Kejaksaan Negeri Situbondo mengajukan perwalian terhadap dua orang kakak adik atas nama Septian Radit Aldianto, 16 tahun, dan Revan Febriansa, 6 tahun, warga desa Kesambi Rampak, Kecamatan Kampongan, membutuhkan perwalian karena tidak memiliki orang tua dan hanya tinggal bersama neneknya. Kedua anak kakak adik ini, ayahnya meninggal dunia, sedangkan ibunya menjadi pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia. Menurutnya, kejaksaan dapat mendaftarkan perwalian ke pengadilan agama setempat melalui kewenangan Jaksa Pengacara Negara atau JPN. Sesuai dengan PP 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara perwalian anak, bahwa yang bisa menjadi wali terhadap anak pertama adalah keluarga anak, saudara, orang lain, dan badan hukum seperti yayasan atau panti asuhan. Untuk dua anak ini masih punya nenek, jadi keluarga yang terdekat yang diajukan menjadi wali terhadap dua anak tersebut. Afif menambahkan pada hari ini adalah pendaftaran serentak pengajuan perwalian anak oleh Kejari Sejawa Timur. Kejaksaan berkomitmen untuk memberikan hak-hak anak, khususnya mereka ya yang yatim piatu dan tidak mampu secara ekonomi. Informasi selanjutnya, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak masyarakat memperkuat ketahanan keluarga melalui pengasuhan kolaboratif antara ayah dan ibu pada peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 untuk menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, keluarga merupakan lingkungan pertama tempat lahirnya generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, berakhlak mulia, sekaligus memiliki daya saing menghadapi tantangan masa depan. Karena itu, pembangunan keluarga harus menjadi investasi strategis yang berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi, infrastruktur, maupun kemajuan teknologi. Kofifa mengatakan tema Harganas tingkat Jatim tahun ini, yakni ayah hadir, keluarga harmonis untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Sangat relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang dihadapkan pada berbagai tantangan sosial dan pesatnya perkembangan teknologi digital. Mendengar dan demikian Lintas Informasi, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya? Semoga sehat selalu semuanya ya. Senang sekali saya Dio Pratama bisa kembali hadir menemani Anda dalam kebersamaan kita di hari Senin 29 Juni 2026 dalam rangkaian Surabaya sore ini. Menggantikan tadi rekan saya Presti Oktora yang sudah menemani Anda di rangkaian Surabaya siang ini. Tentunya saya mengajak Anda untuk terus bersama Pro 1 Surabaya untuk menikmati sajian spesial Pro 1 Surabaya di rangkaian Surabaya sore ini ya, yang dimana pukul 15 ini kita akan hadirkan Beranda Asta Cita edisi UMKM. Kemudian nanti selepas Beranda Asta Cita pukul 16 kita ajak Anda mengikuti Info Prima atau Warta Berita Daerah. Kemudian selepas Info Prima kita ikuti Kentongan. Kemudian selepas Kentongan Surabaya sore ini kita akan isi dengan musik dan informasi yang menarik ya untuk menemani sore hari Anda. Untuk azan maghrib, wilayah Surabaya dan sekitarnya akan ada pada pukul 17.25 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti seperti biasa pukul 19 kita ajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral ya, untuk Anda bisa mendapatkan informasi terkini dari Indonesia, berita mancanegara, dan beberapa informasi olahraga dan juga informasi cuaca untuk esok hari. Kemudian selepas Warta Berita Sentral, kita akan ajak Anda untuk menyimak sebuah kisah inspiratif edisi hari ini. Nian Rangkaian Surabaya malam ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Celia Cahyani yang akan menemani Anda hingga pukul 24 dini hari nanti. Sekarang kita sudah masuk dalam Beranda Asta Cita edisi Rumah UMKM ya. Tentunya saya tidak sendiri. Saya kehadiran seorang pelaku UMKM yang sudah membawa jajannya ya ke sini ya. Kita akan mengulas rahasia snack enak ya. Ini kalau saya lihat ini kan jajannya sudah ada di depan saya ini. Jajanan itu sebuah judulnya Morang Muring. Kalau orang Jawa muring-muring sambat. Ini namanya Morang Muring dan jenis yang disuguhkan ke saya ini namanya keripik cimol ya. Nanti akan kita tanya-tanya bersama Mas Abu Amar Fikri. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore.
1: Ya, selamat sore Mas Dio.
0: Oke, kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah luar biasa baik hari ini.
0: Luar biasa. Baik, kita langsung aja ya Mas Amar ya.
1: Oke, siap.
0: Tapi boleh diceritakan terlebih dahulu ya sebelum kita membahas mungkin produknya Mas Amar ini. Kan saya penasaran ini sama produknya. Tapi background-nya Mas Amar ini sebelumnya apa? Ini sebelum terjun ke pelaku UMKM.
1: Oh, untuk background-nya. Kalau background-nya sebelum apa itu jadi pelaku UMKM, saya ini seorang pekerja.
0: Pekerja
1: kantoran sebagai seorang desainer grafis.
0: Oh, iya desainer
1: dulunya,
0: grafis.
1: Betul.
0: Oh, apa? 2D, 3D?
1: Lebih ke 2D.
0: 2D.
1: Digital printing.
0: Oh, digital printing.
1: Yes, betul.
0: Oh, iya. Saya dulu juga itu. Lebih ya desainer pernah sama motion grafis juga pernah. Jadi kita sama-sama pekerja kreatif ya dulu ya.
1: Sama-sama kita kreatif ini.
0: Iya. Tapi sampai sekarang enggak digeluti?
1: Sampai sekarang juga digeluti.
0: Ya. Oke, karena enak ya. Cuannya kan bisa dari luar juga kan?
1: Betul.
0: Enggak dari Indonesia aja kan. Malah lebih banyak dari luar ya. Oke, sembari bekerja sebagai desainer grafis, terus ceritanya gimana kok tiba-tiba mau coba ini nih, ngambil peluang untuk terjun jualan keripik ini?
1: Oke tuh, jadi gini, dulunya itu keripik ini ya sambilan aja sih. Kan awalnya tuh orang tua saya yang buat. Saya itu sebagai salesman-nya. Saya itu keliling ke sekolahan-sekolahan dengan kemasan yang lebih kecil-kecil gitu loh. Kayak 500-an, 1000-an gitu saya keliling ke sekolahan. Terus waktu itu sekolah itu ada aturan, oh nggak boleh plastik masuk sekolah. Sehingga saya kan mikir, wah saya ini berarti harus inovasi nih. Lah saya survei ke beberapa tempat-tempat, ke kafe, ke toko oleh-oleh. Oh ternyata bisa ya dibuat inovasi kemasan yang lain ya. Jadi segmentasinya itu nggak harus anak sekolahan, tapi boleh dong ke segmentasi yang lainnya. Saya melirik anak muda. Oh anak muda ini sukanya apa? Oh mereka suka yang yang kayak gurih, pedes. Nah, akhirnya muncullah ini ide untuk membuat sebuah keripik ini tak kemas secara lebih baik lagi dengan kemasan pouch yang full printing kayak gini.
0: Oke, ini boleh dikenalin lagi nama produknya apa ini?
1: Boleh sih. Produknya atau brandnya ini?
0: Iya, brandnya.
1: Brandnya dulu ya, oke. Okay. Brandnya ini namanya Morang Muring.
0: Morang Muring.
1: Morang Muring ya. Kalau dalam bahasa Jawa artinya marah-marah. Hmm. Itu kiasannya. Tapi sebenarnya itu adalah hanya plesetan doang sih. Nama aslinya itu adalah keripik Moring. Ini produk saya yang paling pertama. Cimol kering. Lah saya tuh mikir gimana caranya supaya produknya tetap terlihat lebih Surabayaan gitu. Mm-mm. Jadi saya bikin namanya lah Morang Muring. Marah-marah kalau makan karena kepedesan.
0: Oh gitu.
1: Gitu ceritanya.
0: Mulai tahun berapa?
1: Mulainya tahun 2014.
0: 2014, udah lama.
1: Kalau saya salesman itu dari tahun 2012 sudah jadi sales.
0: Oke. Okay.
1: 2 tahun berselang baru muncul Morang Muring ini.
0: Berarti udah lama berarti ya Morang Muringnya.
1: 12 tahunan kalau dari sekarang.
0: Waktu awal 2014 itu sudah langsung packagingnya begini atau gimana?
1: Belum. Masih apa itu ya udah bagus, cuma masih belum apa itu masih belum sebagus sekarang.
0: Oke. Ini berarti saya asumsi desain sendiri ya pasti ya.
1: Iya.
0: Karena kan desain grafis ya. Yeah. Kalau packagingnya bisa lah desain sendiri.
1: Packaging tapi, sama semua media promosi juga bikin desain sendiri.
0: Termasuk sosmed.
1: Termasuk gitu sosmed juga.
0: Oke, okay. One man show nih cerita. Tapi yang masak juga enggak?
1: Enggak kalau nah, masak.
0: Oh, berarti enggak jadi one man show. Nah, tadi berarti perjalanannya mulai dari 2014. Itu ceritanya tadi berarti meneruskan ya dari punya ibu.
1: Ya, ya itu awalnya.
0: Punya ibu yang jualannya masih pastikan kecil-kecil.
1: Betul. Ya.
0: Itu tahun berapa dulu?
1: Mulainya ibu itu dari tahun 2006 mulainya.
0: 2006. Ya. Lebih lama lagi.
1: Lebih lama lagi.
0: Tapi itu sudah modelnya ini keripik cimol atau belum?
1: Sudah keripik cimol.
0: Sudah keripik
1: cimol. Cuma waktu itu masih cuma ada rasa original sama pedes doang.
0: Original itu which is cuma gurih-gurih.
1: Gurih doang, betul.
0: Asin-asin gitu sama pedes.
1: Begitu saya rubah jadi Morang-Morang ini, saya buat variasi jadi banyak varian rasa dan varian pedas.
0: Berarti sekarang ini total ada berapa varian?
1: Saat ini ada 3 varian yang aktif.
0: 3 varian.
1: 3 varian.
0: Betul. Original itu yang gurih.
1: Yang keripik cimol.
0: Keripik cimol.
1: Sekarang itu ada 4 level pedas sama 7 varian rasa dan itu bisa dikombinasi dan ini apa letak uniknya di sini. Misalnya contohnya orang misalnya sampean suka pedas, berarti tinggal milih pedas mau rasa apa? Balado. Jadi bisa pedas balado. Oh nggak suka balado, boleh dong yang lain kayak pedas barbecue bisa. Atau oh suka yang sangat pedas, misalnya extra hot. Rasa apa misalnya? Rasa katakan jagung manis, boleh extra hot jagung manis.
0: Itu berarti ceritanya custom atau emang premade-nya sudah kayak gitu?
1: Custom memang.
0: Custom. Sesuai request.
1: Sesuai dengan pilihan tadi, pilihan level pedas sama pilihan varian rasa.
0: Oke, jadi kalau misalnya ini berarti yang saya pegang ini bukan yang ini yang pedas.
1: Itu level hot itu ya.
0: Ini level hot.
1: Hot itu di, sedang di belakang.
0: Di belakang. Tuh. Oh, ini ya dicentangi.
1: Centangi.
0: Oke, okay, baru itu. Saya lihat belakangnya ini. Dilihatnya dari ini. Jadi ya, oke. Okay. Ini kalau pendengar kan enggak bisa lihat jadi saya ceritakan. Jadi kalau di belakangnya ini ada kayak level hotnya itu jadi gambarnya itu berapa jumlah cabenya. Ini kalau level hot itu jumlah cabenya 4 ya. Tapi kan belum tentu pembuatannya pakai cabe 4 aja.
1: Belum, enggak.
0: Cuma kayak simbolis gitu.
1: Simbolis itu level ya. 4 simbolisnya.
0: Oke, cuma ceritanya ini kayak level 4. Oke, ini berarti yang rasa barbecue. Oh, main customnya gini ya.
1: Rasanya gitu. Okay. Custom level pedas dan varian rasa.
0: Oke, berarti ini varian rasanya mungkin saya bantu bacakan ya, ada original, ini berarti yang gurih asin itu.
1: Gurih asin.
0: Kemudian ada barbecue, ini yang saya pegang ini. Kemudian balado. Oh, kalau kemudian ada jagung. Oh enak ya. Kok saya barbecue enak, balado enak, jagung juga enak ini kayaknya.
1: Enak semua itu.
0: Ayam bawang.
1: Sudah terbaik.
0: Enak ini. Pedas manis juga oke ya. Sapi panggang. Oh iya ini rasa yang ini pilihan rasanya berarti yang umum ya yang ada di yang disukai benar-benar anak muda sekarang ya.
1: Hasil riset apa itu anak-anak mereka yang suka yang apa itu yang tak masukkan di sini sebagai varian rasa.
0: Iya, nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang rasa aneh-aneh kayak matcha gitu, nggak ada. Segmented banget ya kalau matcha ya.
1: Iya.
0: Tapi ini benar-benar rasa yang umum yang biasanya ada di, misalnya kalau kita beli apa, kentang apa jamur crispy kan bumbu-bumbunya kayak gini kan.
1: Betul,
0: Ya ini oke lah. Ini yang saya pegang ini varian barbecue level hot ya, level 4 berarti ya.
1: Level 4.
0: Oh, di atasnya hot ini masih ada ya pendengar ya, ada level extra ini. Ini extra apa? Extra hot.
1: Extra hot.
0: Extra hot.
1: Extra hot.
0: Nih, ini berarti level
1: level 6 kalau secara angka.
0: Oke, di bawahnya hot itu ada level pedas ya. Level pedas itu level 2, level 2. Ceritanya. Kalau level gurih itu nol.
1: Tanpa
0: nol.
1: Cabai.
0: Gak ada cabainya. Jadi cuma ya yes, murni kayak rasa barbeque-barbeque aja. Balado-balado aja. Oh, jadi mainnya gitu. Kita bisa pilih rasa apa aja. Terus kita bisa kasih level kepedasannya.
1: Betul.
0: Gitu. Ya. Oke. Saya baru paham. Oke, bagus. Nah, dulu waktu awal mula kan gak langsung ini ya, ada 7 varian ini. Awal-awal dulu nyobanya rasa apa aja?
1: Awal-awal malah 16.
0: 16?
1: Awal-awal.
0: Itu jangan-jangan
1: 16 varian rasa sama 7 varian level.
0: 7
1: awal-awal.
0: Varian level.
1: Ya, level 0 sampai 7. Rasanya jumlah ada 16 rasa. 16 rasa.
0: Oke. Okay. Itu risetnya gimana? Kok akhirnya berkerucut sampai
1: waktu itu memang sengaja aja. Saya banyakin dulu. Saya uji pasar. Mana sih yang penjualnya paling banyak, baru tak cut apa itu satu persatu sampai sekarang tinggal 7 ini.
0: Gitu. Berarti
1: untuk mengurangi apa itu ya, mengurangi kerepotan lah biar enggak terlalu repot kalau terlalu banyak varian gitu.
0: Iya, kan tapi kalau misalnya semua rasa ini packagingnya kayak gini kan maksudnya.
1: Semua ada itu, ada beberapa packaging. Ada yang kemasan pouch, ada yang kemasan toplesan juga.
0: Oh, okay.
1: Juga ada yang kemasan kiloan. Untuk mereka yang mau repackaging ulang juga bisa.
0: Oke, okay. Repackaging. Berarti itu bening ya? Atau gimana?
1: Bening.
0: Okay. Kiloan.
1: Kemasan kiloan.
0: Oke, okay. Berarti mereka bisa jual sendiri ya?
1: Jual sendiri, okay. Ya.
0: Istilah, kalau istilah barang Cinanya itu wet labeling.
1: Wet labeling. Ya. Atau maklun gitu.
0: Oke, okay. Nah tadi akhirnya mengerucut sampai tinggal 7 rasa ini ya. 7
1: rasa dan 4 level.
0: 7 rasa dan 4 level. Nah, kalau yang level ekstra, yang level 6 ini apakah emang dari dulu level tertinggi atau dulu pernah lebih pedas lagi?
1: Pernah ada sampai dulu itu levelnya itu ya apa itu? Atasnya ini ada lagi atasnya ini. Super extra hot.
0: Itu
1: kalau dibilangkan level itu level 10 lah.
0: Level 10. Itu kenapa dihilangkan sekarang?
1: Dulu itu pernah saya uji dulu, memang belum saya jual secara resmi sih, saya uji dulu, ternyata banyak yang nggak kuat, tapi itu diare lah, terlalu pedes banget ya, daripada nanti ada masalah, ya sudah lah, saya cut ke yang level yang mungkin lebih aman lah pedesnya itu, nggak terlalu pedes gitu.
0: Oke, okay. Padahal sekarang itu ya, banyak yang... contohnya ya saya tidak akan menyebutkan ya apa makaroni itu sih juga pedes. Saya nyoba dibeliin teman saya itu pedes kayak nggak masuk akal ini. itu masih laku gitu. Tapi ini saya pernah ada bawa ya yang extra hot bawa nggak?
1: Kebetulan hari ini nggak bawa. Yang paling bawa tertinggi level hot.
0: Yang ini ya saya ini saya pegang ini. Oke, okay. Nanti saya coba incip ya.
1: Oh, silakan.
0: Ya nanti nggak bisa sekarang. Masih bisa saya tolerir apa enggak gitu ya. Tapi harusnya aman ya.
1: Aman, harusnya aman sudah ya. Diuji nih ya.
0: Nah kalau langsung ini saya tanya harganya berapa?
1: Harganya kalau kemasan pouch persatuannya 15.000 per pouch per biji.
0: 15.000 itu mungkin
1: satu biji. Kalau reseller bisa lebih murah lagi.
0: Ya ini kalau pendengar penasaran 15.000 itu yang kemas berarti kemasan 80 gram ini ya.
1: Betul.
0: Ya, ini kan kalau disebutin pouch kan pouchnya juga ukurannya macam-macam.
1: Ukurannya macam-macam.
0: Saya sebutkan gramnya ini dapat 80 gram which is kalau menurut saya ini masih harga yang sangat masuk akal ya. Sangat masuk akal, tidak mahal. Ya masih murah lah hitungannya ya.
1: Terjangkau.
0: Ya terjangkau ya. Oke. Nah, 15.000. Terus di atasnya ini yang kayak toples ya tadi.
1: Ada.
0: Itu berapa gram?
1: Itu misalnya? 180 gram.
0: 180.
1: Itu harganya 30.000.
0: 30.000. Oh, oke. Okay. Dua kalinya harganya tapi isinya lebih banyak.
1: Lebih banyak.
0: Lebih banyak. Oh, kayaknya lebih untung yang itu kita belinya yang itu.
1: Biasanya untuk itu, untuk merchandise kalau yang toples itu. Untuk yang mau bawain oleh-oleh keluarganya cocok kalau kemasan toplesan. Atau untuk lebaran gitu, suguhan lebaran juga ya, bisa cocok. Enak pakai yang toplesan.
0: Oke, tadi terus ke kalau kiloan berapa harganya?
1: Kalau kiloan saat ini yang ini nih harganya itu 60.000.
0: 60.000
1: per itu kilo. Per itu kilo. Yang paling murah sih, yang level guri. Kalau yang level hot sampai 70.000.
0: Oh, berarti kalau ngaruh ya sama
1: levelnya. Kalau ya kalau yang kemasan put sama kemasan toplesan itu levelnya enggak ngaruh harga. Tapi kalau kiloan beda level ada beda harga.
0: Oke. Okay. Oke, okay, ini ada pendengar yang bergabung ya, mungkin ingin bertanya kepada Mas Amar ya, saya sapa. Selamat sore.
2: Selamat sore Bang Dio, Bocil hadir.
0: Boleh, silakan Bang Bocil.
2: Selamat sore Bang Angkemar.
1: Oh, selamat sore Pak.
2: Jangan manggil Pak, dulu gue bocil. Hai atau Bang.
1: Oke Bang.
2: Aku suka sapi panggangnya itu loh.
1: Oh, sapi ya? Panggangnya.
2: Iya.
1: Tadi
2: pertanyaannya ini tolong nanti dijawab di atas ya, aku biar aku bisa merespon. Aku sukaannya Bang ya, suka aku itu bukan hot ya lagi masalah level. Metal ya. Lebih di atas
1: hot. Di atasnya hot.
2: Ya lebih di atas hot metal saya nih. Pedas levelnya itu. Bisa request pedasnya Bang masalah sapi panggang tadi.
1: Bisa
2: Bang Dio Pratama, Bocil ucapkan matur nuwun, thank you so much.
0: Thank you so much. Nah itu, baru setelah dia tutup baru boleh jawab. Itu gitu. Okay. Silakan.
1: Oke. Okay. Nah, untuk level tadi kan hot ya. Tertinggi itu extra hot. Nah, kalau misalnya oh kurang pedas, bisa request lagi. Saat ini sih kita masih belum untuk yang lebih tinggi lagi, tapi kita menyediakan cabai ekstra yang bisa dikocok sendiri kalau misalnya kurang pedas.
0: Oh, berarti ini ya terpisah.
1: Terpisah
0: ya,
1: cabainya.
0: Jadi harus disuntik, istilahnya disuntik sendiri gitu.
1: Disuntik sendiri lah. Ya, kalau mau lebih pedas lagi. Kalau yang mas kemet yang udah ready gini tertingginya di extra hot. Oh,
0: ya udah, yang itu yang istilahnya template-nya udah segitu.
1: Betul.
0: Jadi kalau mau nambah ya itu beli ekstranya itu.
1: Ekstra cabai.
0: Cabainya. Nah, oke, terima kasih Bang Bolga, semoga menjawab ya. Nah, untuk dulu pas awal berubah jadi morang-muring, ini gimana ceritanya pecah telur pertama kali gimana?
1: Pecah telur pertama kali itu gini. Waktu itu ada sekolah yang juga mau, yang juga saya titipi produk saya yang lama. Saya coba titipin produk saya yang baru ini. Nah, ternyata kok mereka nerima. Loh, kok ternyata kok laku ya? Padahal anak sekolah kan masakunya berapa sih dengan harga sekian kok laku. Di situ kan saya juga akhirnya PD. Oh, ini bisa dijual nih. Akhirnya saya coba online kan via waktu itu via Instagram. Alhamdulillah diterima.
0: Oke. Okay. Gitu. Tapi waktu tahun 2014 itu harganya emang sudah 15.000 atau?
1: Oh, itu belum.
0: Belum.
1: Waktu itu harganya masih 10.000.
0: 10.000. Oh. Anak sekolah ini sekolahnya apa dulu nih? SMP apa SD?
1: SMP.
0: Atau? SMP. Uh-huh. Oh, 10 tahun segitu SMP 10.000 ya lumayan ya.
1: Tapi lumayan. Kok laku ya, alhamdulillah. Oke. Okay. Waktu SMP gitu kan.
0: Jadi kalau boleh saya terawang mungkin banyakan yang beli perempuan enggak sih?
1: Betul.
0: Karena perempuan itu suka itu camil-camil begini.
1: 90% pembelinya perempuan.
0: Ya, kalau wong lanang itu gorengan.
1: Gorengan kopi.
0: Iya, gitu. Ini kalau ini kesukaan perempuan banget ini. Berarti dulu harganya masih 10.000 ya.
1: 10.000 dulunya awalnya.
0: Nyoba dititipin di SD yang sudah pernah dititipin yang waktu
1: kecil itu. Di SMP itu.
0: SMP, SMP itu ternyata responnya positif ya,
1: positif,
0: baik ya.
1: Menerima.
0: Karena tetap sampai sekarang dititip di situ terus atau gimana?
1: Sekarang sudah enggak lagi, sudah enggak.
0: Akhirnya setelah sudah enggak dari titipin SMP, coba kemana lagi?
1: masa? Kalau dulu setelah udah gak ke sekolah lagi karena tenaga juga sudah terbatas, akhirnya saya merambah ke online waktu itu.
0: Online ya,
1: Instagram. Saya pasarkan via Instagram, via Facebook, gitu, sama via waktu itu marketplace, Tokopedia, Lazada.
0: Oke. Okay. Oh, zaman itu masih sudah ada ya?
1: Sudah ada ya. Zaman segitu.
0: Ya. Tapi kalau Facebook itu kenceng ya, kalau marketplace-nya ya, hitungannya. Sampai sekarang pun kenceng.
1: Kenceng.
0: Terutama kalau ya,
1: grup-grup dulu waktu itu.
0: Iya, masuk di grup-grup komunitas gitu. Oke. Okay. Nah, kalau misalnya kita ngomong masalah keripik ya, ini kan pasti saingannya nggak sedikit ya.
1: Nggak sedikit memang.
0: Apalagi kan macamnya keripik-keripik ya, selain cimol juga banyak sekali keripik di dunia. Keripik singkong terutama yang di Surabaya, Jawa Timur, ini keripik singkong kan di mana-mana. Ada keripik ikan juga banyak di mana-mana. Kerupuk sih, bukan keripik, kerupuk ikan. Ya, kerupuk ikan itu juga banyak. Istilahnya banyak per kreker-krekeran di Surabaya itu. Pasti saingannya itu berat. Nah, gimana Anda, Mas Amar ini, mengantisipasi hal tersebut seperti persaingan gitu?
1: Oke, kalau persaingan dalam bisnis mungkin ya dihindari nggak bisa ya. Tapi kita kan bisa membuat strategi positioning. Yaitu saya membuat perbedaan dalam snack saya ini yang dimana kompetitor itu masih belum banyak yang punya. Nah, contohnya adalah dari segi custom varian rasa. Jadi itu waktu itu tuh masih hampir nggak ada waktu ya yang sekiranya punya konsep kayak gini, bisa custom level dan custom rasa jadi satu. Itu yang pertama strateginya. Yang kedua itu saya nggak main ke produk-produk yang memang sudah padat. Apa itu kompetisi kayak keripik singkong itu kan sudah padat ya. Saya nggak main ke situ. Saya main ke produk-produk yang memang lebih minim kompetitornya. Kayak keripik cimol ini kan masih minim kompetitornya. Ya amat. Ya, kompetitor akan tetap ada, cuma itu kan lebih minim.
0: Ya, istilahnya
1: singkong yang memang sudah banyak kompetitornya.
0: Iya, kan istilahnya kan kalau orang ngelihat ini, oh ini keripik, tapi oh kok beda, ini pakai cimol gitu dan lain-lain. Nah, saya suka jawabannya. Soalnya kalau rata-rata yang saya tanyai UMKM yang pertanyaan yang sama, kan rata-rata itu jawabannya ya karena konsumennya sudah percaya gitu. Sudah percaya. Ya emang benar sih, ya sudah percaya dengan apa itu masakan saya gitu. Ya benar sih, tapi ini kayak jawaban yang saya nanti itu kayak gini ya. Ini saya kita positioningnya sudah begini, sama penempatan produknya seperti ini, main di segmen yang nggak terlalu rame gitu. Nah itu itu bagus ya. Nah tapi kalau misalnya ini kan sudah 12 tahun ya, di untuk sampai saat ini trennya gimana? Apakah semakin naik ini keripik cimolnya? Itu kan sudah lama dikenal.
1: Trennya ya. Kalau tren itu kenaikan itu naik terus itu dari 2014 itu awal itu naik sampai puncak itu di 2021. 2020-an akhir lah. 2021 awal itu COVID. Setelah itu kan konsepnya kurvanya menurun. Turun ya. Karena COVID kan lesu ya. Ketika new normal ya naik lagi omsetnya, cuma naik itu enggak seperti yang dulu naiknya. Grafiknya.
0: Sampai sekarang gimana? Kalau tahun 2026.
1: Kalau sekarang masih sama sih. Grafiknya masih enggak terlalu naik tapi juga enggak terlalu turun, masih stuck.
0: Oh. Nang gitu. Ya, stabil lah istilahnya. Stabil di situ, masih di situ-situ.
1: Masih di situ.
0: Oke. Nah, ini kan tadi sudah disebutin kalau Morang-Moring itu brand ya.
1: Brand
0: ya. Ah, ini berarti produknya Morang-Moring enggak cuma ini aja.
1: Betul.
0: Betul. Nah, itu boleh diceritakan selain keripik cimol ini ada apa aja?
1: Selain keripik cimol ini ada dua yang lainnya, yaitu keripik kebab sama keripik usus.
0: Oh, yang tadi saya incip itu keripik kebab.
1: Keripik kebab ya? Betul, yang warna merah tadi.
0: Oke, keripik kebab itu enak itu. Saya coba itu. Itu tadi rasa?
1: Itu tadi rasanya gurih original. Jadi rasa asinnya aslinya. Terbuat dari kulit tortilla itu.
0: Oh, makanya namanya
1: keripik kebab. Okay. Betul.
0: Terus yang satu lagi itu
1: keripik usus.
0: Usus. Oh iya, kayak keripik usus pada umumnya atau gimana?
1: Kalau secara namanya kan usus pada umumnya, tapi cara rasa pasti beda. Soalnya kan itu kan homemade ya, bukan buatan pabrik.
0: Tapi memang usus.
1: Usus. Asli memang.
0: Oh ya, usus. Ya, usus ayam ya. Oke. Okay. Nah, itu berarti ada tiga berarti. Keripik cimol, keripik kebab sama keripik usus.
1: Betul.
0: Sejarahnya keluar dua produk ini yang kebab sama si usus ini gimana?
1: Dulu itu malah banyak dulu. Dulu itu ada makaroni, ada milidi, ada keripik apa itu tales atau mbote, ada kerupuk seblak, ada lagi itu apa lupa aku satu namanya itu. Itu apa sama basreng?
0: Basreng.
1: Basreng oh, juga ya. Sama keripik kaca juga ada.
0: Mau dicoba semua sama Mas Amar nih. Itu kayaknya semua jenis perkeripikan dicobain semua.
1: Saya kan main Pareto ya, oh tak lihat. Oh yang lainnya ini penjualnya nggak terlalu tinggi, jadi ya saya cut. Hanya tinggal tiga ini yang penjualnya paling tinggi.
0: Yang tiga ini ya, akhirnya usus dan juga kebab termasuk.
1: Saya kayaknya nggak langsung, makanya itu satu persatu. Oh ini sudah nggak perform, produk ini sudah cut. Namanya snack kan pasti kan ada namanya orang itu titik jenuh, pasti ada cut. Dulu tuh saya aku bikin apa itu keripik basreng ketika lagi on jual, ketika sudah menurun trennya cut, ganti lagi. Itu sampai sekarang tinggal tiga ini.
0: Oke, kalau penjualan terbaik dulu pernah sebulan berapa bungkus gini?
1: Kalau terbaik ya, saya tuh lupa terbaiknya berapa. Tapi ingat omsetnya aja sih.
0: Oh iya, waru emang harus diingat
1: bentar,
0: omsetnya aja.
1: Takut itu ngebersakan omset ya. Kurang lebihnya itu berapa ya?
0: Gak apa-apa omsetnya disebutkan. Omsetnya aja. Kan gak apa-apa sombong-sombong sedikit.
1: Kalau dulu tertinggi kalau rata-rata ini rata-ratanya ya, rata-rata itu tahun berapa ya, 2018-an itu yang tertingginya.
0: Sebelum COVID ya.
1: Sebelum COVID pastinya ya. Kisaran di 70-an.
0: 70-an. Oke. Lumayan. Gede banget itu. Oke, itu tahun 2018-an. Waktu itu masih base-nya by pesanan atau sudah naruh-naruh itu, di mungkin di supermarket gitu?
1: Saya itu mainnya reseller.
0: Reseller.
1: Jadi saya memang ambil marginnya nggak terlalu tinggi. Jadi biar reseller itu mereka yang jualan, yang naruh ke supermarket, mereka yang naruh ke kafe, mereka yang naruh ke toko oleh-oleh kayak gitu.
0: Oke, Anda tinggal duduk itu ya, nyaman di rumah gitu. Iya. Oke, saya siapa yang di line telepon? Selamat sore.
3: Assalamualaikum Mas Dio.
0: Waalaikumsalam Bu Titi, silakan.
3: Ini aku harus kepada Mas siapa?
0: Mas Amar.
3: Mas apa?
0: Amar.
3: Kalau kita mau pesen, harus di mana, di rumahnya atau secara online? Kalau mau
0: langsung dijawab tak Bu?
3: Apa?
0: Mau langsung dijawab atau gimana Bu?
3: Iya bisa, saya tunggu di rumah juga. Kalau online gimana? Kalau biasanya ada busurnya, tidak ada busurnya?
0: Brosur. Oh ya nanti kita tanyakan ya Bu ya.
3: Ya. Okay. Harganya berapa? Katanya satu toples tadi macam-macam. Dan apakah saya harus ke rumahnya? Rumahnya di mana? Yang lebih dekat di Surabaya itu di mana? Saya ingin tahu. Tara-taranya macam-macam apa itu aja.
0: Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Titi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Boleh silakan dijawab Mas Amar.
1: Oke, kalau misalnya ingin dapatkan produknya murah-murah snack ini, enggak perlu ke rumah sih. Kalau misalnya ingin bisa dapatkan via online. Bisa order via Shopee, bisa via Tokopedia atau TikTok, bisa juga. Bisa via Instagram atau langsung WhatsApp juga bisa.
0: Nah ini boleh apa tuh WhatsAppnya disebutkan pesannya di sini Bu.
1: Kalau ke Shopee bisa cari keripikpedas.id atau Morang Muring Snack, nanti akan muncul, bisa langsung order di situ. Kalau misalnya via WhatsApp juga bisa, langsung order aja di 081 220 171 782.
0: 782. Oke, ya saya bantu ya pendengar ya. Saya ulang lagi. 081 220 171 782. Benar ya?
1: Betul.
0: Nah, itu kalau WhatsApp, soalnya pendengarnya Pro 1 kayak lebih suka WhatsApp ya. Saya kayak lebih intim gitu, lebih personal, ada langsung kontak langsung ya. Jadi kalau silakan Bu Titi ya dihubungi tadi 081 220 171 782. Ini berarti ini ya pengiriman kurir ya Mas Amar ya?
1: Kalau itu biasanya via ekspedisi atau via GoSend juga bisa.
0: Oke. Ini bisa kirim ke seluruh Indonesia berarti kan?
1: Bisa.
0: Bisa ya. Jadi jangan khawatir ya Bu Titik ya. Mau dimanapun Bu Titik berada ya, ini bisa diantarkan pakai ekspedisi ke rumahnya Bu Titik dan semua pendengar Pro 1 Surabaya ya. Jangan takut basi karena ini ya snack. Snack keripik harusnya lama lah. Enggak. Bukan kayak ikan kayak ikan gurame gitu kemarin gitu, ikan lili gitu, enggak ya. Jadi keripik masih bisa lama, jadi nunggu dikirim pun enggak masalah. Oke. Okay. Nah, untuk brandingnya, kita kan kalau tadi sempat membahas tentang positioning dan lain-lain. Kalau salah satu strategi yang penting kan nguatin brandingnya ya Mas ya. Terutama Anda sebagai desain grafis ini pasti tahu, pasti tahu lah sedikit-sedikit tentang cara branding yang bagus, yang benar gimana. Terutama waktu tahun era 2014-an itu juga lagi marak-maraknya ya apa caranya kita nge-level up branding produk-produk kita. Nah itu awalnya gimana risetnya, nguatin brandingnya Morang Muring ini?
1: Nguatin branding ya, waktu itu kan tahun segituan, itu kan eranya influencer. Waktu itu
0: sudah influencer tahun segitu.
1: Sudah, ya? Tapi saya tuh pakai influencer lokal. Jadi sistemnya itu kayak barter. Dulu kan waktu itu eranya Instagram yang lagi booming waktu itu emang. Jadi saya itu cari influencer yang memang nggak terlalu apa itu nggak terlalu banyak followernya, tapi juga masih oke. Okay. Saya tawarkan barter, tak kasih free snack gratis asalkan dia mau posting. Nah. Dulu sempat dibilang ya teman-teman, kok kamu pakai yang investor gitu sih, kalau aku nggak pakai yang gede-gede yang followernya sudah jutaan atau ratusan ribu. Tak bilang enggak, karena kalau orang yang sudah followernya sudah ratusan ribu, dia sudah sering endorse. Dia juga sudah apa itu sering juga jadi investor pada produk lain, jadi orang itu trustnya malah berkurang.
0: Nah itu.
1: Justru saya lebih suka itu orang-orang yang memang jarang di endorse. Soalnya kan mereka trustnya itu masih tinggi, ketika mereka merekom ke teman-temannya, lah minimal circle-nya itu yang akan order. Dan keunggulannya juga saya nggak terlalu banyak keluar biaya untuk gaji mereka, karena kok gaji apa itu untuk ngasih fee. Nanti hanya tukar barter, tukar snack saja sih. Kamu tak kasih snack, tapi tolong ini promosikan ke akun kamu. Itu yang utama, selain dari yang paling Instagramnya sendiri. Kedua, saya boost pakai iklan.
0: Iklan Facebook.
1: Iklan Facebook ads.
0: Oke. Luar biasa sekali ya Mas Amar ya. Ya kalau istilahnya kayak gitu sekarang itu berarti micro influencer.
1: Micro influencer ya, itu istilahnya.
0: Ya. Istilahnya itu emang lagi naik juga sekarang, dan bener poinnya tadi Mas Amar. Kalau kita kecenderungan kalau lihat influencer besar nge-endorse suatu barang itu ya, ya udah kayak kita ngeliat ya dia kerja gitu, dia kerja gitu. Belum tentu barangnya bagus kan gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba nih kayak teman kita nih makan barang ini, misalnya makan teman saya makan Morang Muring, kayak enak ini temanku ini, langsung penasaran loh dia aja makan masa aku enggak gitu, akhirnya penasaran pesan-pesan sendiri kan, teman-temanku bukan influencer yang gimana-gimana gitu, akhirnya kita tambah sadar ya ikut pesan juga penasaran. Nah justru orang itu lebih percaya mikro-mikro influencer seperti itu gitu.
1: Betul,
0: karena ya. Kayak lebih natural lah.
1: Lebih natural. Ya,
0: daripada influencer yang sudah gede gitu. Ya kasihan ya influencer gede.
1: Itu emang juga ada kelemahannya sih. Secara visual fotonya itu emang gak sebagus yang influencer gede.
0: Oke. Okay.
1: Secara foto emang. Videonya gitu.
0: Nah, tapi kalau dari Mas Amar sendiri ada gak nge-provide kayak UGC sendiri?
1: UGC?
0: User generated content kayak apa tuh? Videonya dari Mas Amar sendiri, foto produknya dari Mas Amar sendiri.
1: Tapi biarkan mereka yang berkreasi sih.
0: Oke, gitu.
1: Nah, sudah, kakak, yang penting kamu tak kasih produk, data serah kamu. Yang penting itu usahakan senatural mungkin lah.
0: Oke, okay. Senatural mungkin ya. Ya, semasuk akal mungkin.
1: Iya.
0: Oke, nah unik cara me-level up brandingnya. Nah, kalau saya belum tanya ya, yang paling best seller dari semua produknya yang mana?
1: Kalau yang paling best seller saat ini tuh itu gini, itu berganti-ganti sih tiap tahunnya itu. Kalau yang tahun-tahun ini, 3 tahun terakhir ini adalah keripik kebab.
0: Keripik kebab?
1: Iya.
0: Oh, yang tadi saya makan itu ya.
1: Betul.
0: Untuk yang rasa pasti random ya orang-orang ya, beda-beda ya.
1: Beda-beda.
0: Yang penting itu keripik kebab itu.
1: Keripik kebab. Oh.
0: Kira-kira kenapa ya? Kok bisa itu keripik kebabnya yang lagi naik sekarang? Apakah karena Kalau hitungannya saya ya, saya baru tahu ada keripik dari kulitnya kebab ya. Mungkin karena itu atau gimana?
1: Ya mungkin karena sih, kalau misalnya gini sih, keripik kebab itu bisa dikonsumsi semua kalangan. Karena kalau keripik cimol, usus ini kan teksturnya kan dia lebih keras. Keripik kebab dia kan lebih lembut, jadi untuk anak pun bisa makan, orang tua pun juga bisa makan.
0: Oh iya.
1: Kalau untuk usus sama cimol ini kan lebih khusus untuk anak muda. Teksturnya kan lebih keras dia.
0: Oke, ya ini tadi saya baru ngincip yang kebab tadi. Emang itu ya, kerasnya itu enteng. Jadi enteng, ya langsung pecah gitu, langsung hajur lah istilah bahasa Jawanya. Gampang, gak alot gitu. Oh ternyata kalau keripik cimol itu lebih keras.
1: Okay. Lebih keras ya. Lebih bantet kalau bisa dibilang ini.
0: Oke, okay, kalau yang usus ya, ya kayak usus
1: biasanya. Usus biasanya.
0: Oke, nah. Kalau ini soal, nah ini mungkin pertanyaan template semua orang ya. Modal dan modal awalnya dulu gimana? Ini kan kalau saya perhatiin ceritanya Mas Amar tadi kan, dari awal suka nyoba semuanya kan, semuanya yeah. dilempar nih ke pasaran, dicoba. Ini kan pasti butuh modal yang lebih dibandingkan kalau kita nyoba menjajaki cuma sedikit varian kan. Itu gimana awalnya?
1: Kalau awal-awal itu modalnya modal sendiri sih, dari sisinya apa itu hasilnya saya jualan snacknya sebelumnya saya sisihkan itu awal-awalnya. Tapi setelah itu di tahun-tahun berikutnya, 3 tahun kemudian saya kan kuliah ya. Itu saya ikut lomba di perkuliahan, namanya kayak lomba KPMI, kompetisi bisnis mahasiswa yang diadakan oleh Dikti. Itu saya dapatkan uang untuk modal usaha saya lagi. Itu saya kembangkan lagi untuk beli mesin, untuk apa itu, beli stok bahan baku, beli kemas dan lain-lain. Situ akhirnya mulai berkembang permodalannya. Okay. Saya juga pernah apa itu menang lomba apa itu lomba bisnis waktu itu. Juga dapat modal lagi.
0: Oh, oke, suka sering menang ya, kompetisi bisnis ya, alhamdulillah.
1: Dulu waktu masih muda sih.
0: Oh, ya sekarang kan masih kelihatan muda.
1: Muda.
0: Nah kalau kita udah jalan ini ya, kurang lebih 12 tahun ya, pasti kan naik turun pasti ada. Kira-kira selama 12 tahun ini tantangannya terbesarnya apa?
1: Tantangannya sebenarnya cukup beragam tantangannya ya. Kalau sekarang itu tantangannya adalah gini, kalau sekarang itu kan lagi boom, bukan boom ya, sudah cukup banyak snack-snack itu yang juga apa itu bermunculan sekarang itu gimana kita, tantangannya itu gimana kita tetap bertahan di tengah gelombang kayak gini. Apalagi kita sekarang kan Gen Z yang memang mereka itu suka mencoba hal-hal baru.
0: Iya. Nah, bosenan juga.
1: Bosenan juga. Itu tantangannya di situ yang utama itu saat ini. Yang kedua ada tantangan di teknologinya. Yaitu sekarang kan untuk promosi itu yang utama adalah dari video yang utama sama live streaming. Nah, itu kadang saya masih kurang ngikuti.
0: Oke. Berarti yang live talk-talk itu belum?
1: Belum ngikuti. Oh, ya.
0: Padahal kenceng itu harusnya. Itu. Sama live Shopee gitu.
1: Betul. Sementara ini hanya masih dari affiliate aja yang jalan.
0: Affiliate, oke. Jadi yang itu ya reseller-reseller tadi
1: betul,
0: ya.
1: Okay. Saya kasih komisi agak tak gedein sedikit. Jadi biar mereka yang bikin videonya.
0: Oke. Okay. Itu kenapa nggak coba merambah ke yang live-live itu? Yang which is kalau menurut saya itu harusnya sudah Mas Amar lakukan mungkin 3 tahun lalu.
1: Sudah.
0: Mulai 3 tahun lalu. Sudah.
1: Dulu sudah saya lakukan, ternyata karena memang agak kurang maksimal hasilnya, lebih enak malah apa itu lebih enak malah via affiliate malah.
0: Oh.
1: Secara cost, secara apa itu, secara tenaga juga.
0: Waktu itu yang hostnya itu sendiri, hostnya Mas Amar sendiri atau
1: karyawan berapa? Saya dulu.
0: Oke.
1: Okay. Kayak saya yang bagian admin, saya bagian packing itu.
0: Suruh live.
1: Ketika mereka lagi nganggur, suruh nge-live. Nah, itu kok hasilnya kok kurang maksimal ya? Mungkin. Atau mungkin aku yang nggak tahu, aku mungkin aku sendiri yang nggak tahu caranya ya.
0: Atau mungkin kurang asik juga itu lah. Oke, nah kalau masalah pelanggan ini pernah nggak ada kayak komplain yang menarik gitu dari pelanggan itu atau yang unik gitu, komplain dari pelanggan?
1: Komplain pasti macam-macam ya. Yang utama sekarang itu adalah di daya tahan snacknya sendiri. Pelanggan itu minta itu snacknya itu datanya sampai 1 tahun, 2 tahun. Saya kan nggak bisa karena ini kan nggak pakai pengawet.
0: Oke.
1: Jadi maksimal hanya di 5-6 bulan itu sudah maksimal.
0: Pertanyaan saya ya Mas, itu buat pelanggannya Mas yang pingin tahan setahun itu, kalau pingin keripiknya tahan setahun ini dimakan apa enggak sih sebenarnya? Apa cuma disimpan gitu loh?
1: Di itu dijual lagi, dia kan mainnya kan titip ke toko. Itu adalah para reseller saya sih.
0: Oke.
1: Mereka minta daya tahan lebih lama. Waduh, kalau aku bohongkan juga enggak mungkin. Jadi ini memang faktanya cuma segitu daya tahannya.
0: Okay. Berarti kalau ini keripik cimol yang saya pegang ini berarti maksimal
1: 6 bulanan.
0: 6 bulan.
1: Maksimal.
0: Sudah lama loh.
1: Sudah maksimal itu.
0: 6 bulan itu sudah lama. Oh, ini ada expired date-nya ya. Ada tulisannya di sini ya. Ini kalau yang saya pegang ini bulan 11. Nanti kadaluarsanya istilahnya ya. Lama kok. Udah cukup lama kok ya. Kalau minta sampai setahun itu ya berarti harus pengawet ya, tapi
1: betul, pengawet.
0: Tapi itu enggak, bukan jalan yang diambil Mas Amar ya.
1: Enggak sambil saya memang mempertahankan tanpa pengawet.
0: Oke. Terus nah ini kira-kira ya mungkin berbagi tips buat teman-teman yang lain ya. Ini kan tidak dimungkiri banyak orang pengen nyoba memulai sebuah usaha ya, atau memulai UMKM ini biasanya sudah tumbang di mungkin tahun-tahun pertama. Nah, kalau rahasianya dari Mas Amar sendiri bisa survive sampai 12 tahun ini apa?
1: Ya, pernah tumbang juga sebenarnya.
0: Oh, pernah tumbang.
1: 3 kali tumbang.
0: 3 kali ya. Oke, gimana itu?
1: Nah, pertama tuh memang pertama itu di 2016-an itu tumbang pertama kalinya.
0: 2016-an.
1: Waktu itu saya itu pakai sistemnya tuh consignment waktu itu, konsinyasi. Jadi pelanggan-pelanggan itu ada yang enggak bayar.
0: Oh, okay.
1: Jadi hanya modalnya sudah habis, tumbang. Tapi karena pelanggan masih ada, ya saya tuh pakai sistem bayar dulu aja. Bayar dulu full baru saya proses. Kalau dulu kan enggak, ada orangku pesen dulu, ternyata sudah dikirim dia nggak bayar, ya kesalahan saya dulu sih.
0: Oh iya.
1: Yang itu yang pertama. Itu yang kedua itu karena waktu itu kebanyakan karyawan, jadi biaya operasinya tinggi dan profitnya nggak memadai. Yang itu yang ketiga kemarin covid
0: ya, itu semua tumbang. Tapi rata-rata bangkitnya gimana, cara bangkitnya?
1: Bangkitnya ya tetap kita bertahan dengan menerapkan strategi-strategi yang terbaru. Memang bangkitnya memang nggak bisa kayak dulu. Reboundnya itu memang nggak seperti yang dulu reboundnya. Ya tetap bisa rebound, tetap.
0: Ya, yang penting ya terus aja ya dicoba ya.
1: Itu okay. Apa? Teknologinya kan berubah terus ya. Saya itu dulu nyoba. Coba aja dulu kan saya rame pakai Instagram nih. Tak coba lagi. Kok susah ya? Okay. Ternyata ada perubahan tren. Orang itu sekarang lebih suka belanja via marketplace. Lah itu yang tak boost. Baik itu Tokopedia, TikTok ataupun Shopee.
0: Oke, okay, berarti kuncinya adaptasi.
1: Adaptasi ya, dengan ya, teknologi saat ini.
0: Ya, itu termasuk yang sulit sekali ya.
1: Yang kedua adalah itu ya, apa yang kedua itu adalah bagaimana kita tetap konsisten. Saya hitung dulu, oh kalau ini masih bisa menguntungkan, oke lah lanjut. Kalau sudah enggak menguntungkan, ya sudah, kita cut. Lah kayak dulu itu kan ada banyak, tapi itu kan juga makan kos cukup banyak, makanya tak pangkas produknya itu supaya untuk apa itu efisiensi biaya juga sebenarnya.
0: Kayak pemerintah.
1: Pada yang sekarang nggak laku itu ya sudah tak cut sedikit. Ya emang agak berat sih ketika pertama kali ada sebelah yang tanya, Mas ini kok nggak ada. Nggak masalah kan, orang itu lama-lama kan dia kan bisa sendiri untuk mengikuti kita lama-lama.
0: Iya, dan nggak apa-apa mungkin pelanggan ada yang hilang, tapi selalu bakal ada yang baru.
1: Betul, ya. Ada yang baru.
0: Iya, tetap istilahnya harus ulet, mau konsisten terus ya, beradaptasi terutama itu ya. Kan banyak orang sekarang itu ketemu teknologi baru itu aras-arasan belajar ya istilahnya.
1: Betul.
0: Ya. Malas belajar, tuh kok ganti lagi sekarang pakai aplikasi ini, belajar lagi. Nah itu memang berat, tapi mau gimana lagi, namanya usaha ya.
1: Betul. Aduh, kemarin belajar video belum selesai, sekarang sudah era AI.
0: Ya, ya sekarang ya ini sebagai sama-sama desainer grafis ya. AI ini kayak tinggal foto produk ini tiba, jazz langsung dibikinin posternya, ya meskipun betul, masih jelek ya. Gak bakal bisa ngatiin kayaknya ya. Sekarang itu pasti kurang hasilnya AI ini. Mungkin terakhir dari Mas Amar, next-nya ini rencananya mau di-expand seperti apa? Morang-moreng ini.
1: Ekspansinya saat ini sih itu mengembangkan lagi jaringan reseller saya seperti yang dulu ekspansinya. Dulu itu kan di setiap apa itu pulau itu ada jaringan reseller. Okay. Nah, sekarang itu kan mereka banyak yang hilang. Nah, tantangan sekarang itu adalah bagaimana meng-grab untuk orang-orang kayak mereka lagi lah. Hmm. Tapi dengan orang baru atau orang lama itu situ yang akan saya kembangkan ke situ lagi. Oh. Karena kan mungkin dari segi penetrasinya mungkin masih kurang untuk di luar daerah gitu.
0: Oke, okay. Berarti kalau yang base yang paling kenceng sekarang di daerah mana?
1: Kalau sekarang itu yang paling kenceng di daerah Tangerang.
0: Tangerang.
1: Paling kenceng sama di Bandung.
0: Bandung. Oke. Okay. Oh, Mas Amar tinggalnya di Bandung?
1: Bukan. Di Sidoarjo.
0: Sidoarjo. Oke, okay. Justru kalau malah lakunya di ini ya Bandung dan Tangerang.
1: Bandung, Tangerang
0: ya.
1: Sama ini dulu, sama di apa ini? Palembang.
0: Palembang.
1: Oke. Ya. Justru malah lokal gini malah itu malah lebih malah kalah sama yang di Tangerang, yang lokalan Surabaya Sidoarjo.
0: Iya Surabaya. Jadi itu yang bilang itu Surabaya Sidoarjo tuh kripiknya macamnya banyak kan. Kita itu kayak ya sudah tinggal milih, lagi pingin ini ya milih, tinggal beli gitu kan. Kayak persaingannya itu juga cukup ketat,
1: cukup
0: ya
1: ketat,
0: di sini.
1: Betul.
0: Ya. Dan orang-orang itu juga seleranya macam-macam ya. Kita tidak memaksakan, oh ini aja gitu. Emang macam-macam. Oke, baik. Terima kasih Mas Samar atas waktunya ya. Yeah. Sudah hadir di Pro 1 hari ini. Sukses selalu ke depannya ya buat Morang Puring. Semoga mungkin ada ke depannya ekspansi ke beberapa pulau di pulau lain. Selain Pulau Jawa juga semakin sukses. Dan juga mungkin ada tambahan varian produk juga ya.
1: Pokoknya ya, betul. Nanti rencana mau bikin varian baru sih rencananya, tapi masih belum.
0: Masih uji coba mungkin ya.
1: Masih riset dulu.
0: Oke, baik ya. Nah, apapun itu pokoknya sukses selalu ke depannya buat
1: Morang Puring. Amin. Terima kasih ya. Mas Dio.
0: Oke, terima kasih pendengar sudah mendengarkan Beranda Asta Cita sore hari ini. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

Republik Indonesia Jakarta.

0: Sudi Carito. Kemudian Sukerto menjalani siraman yang diambil dari 7 sumber air di pimpinan. Siraman berikutnya Murak Sesaji serta Kupat Luar. Kepala RRI Madiun Kuku Setio Budi Akhrianto mengatakan, antusias peserta mengikuti ruatan di RRI cukup tinggi. Setidaknya ada 42 peserta atau Sukerto yang diruat bukan hanya berasal dari Madiun, namun dari beberapa daerah di Jawa Timur serta Bandung.
1: Ruatan ini juga masih punya perhatian dari masyarakat dan masyarakat membutuhkan, Mas. Dasarnya itu kita. Jadi kita melayani masyarakat yang ingin ruat anaknya, misalnya meruat keluarganya. Karena kalau menggelar ruatan sendiri tentu biayanya sangat mahal. Maka niat yang paling dalam niatnya adalah supaya apa yang diinginkan, apa yang dimaksudkan untuk meruat segala Sukerto atau energi negatif yang ada di mereka itu bisa terlaksana. Insya Allah mudah-mudahan ini akan kita jadikan event tahunan supaya orang itu tidak nyari-nyari kemana sih aku mau ruatan kalau ada anu ini butuh. Oh ini sudah menjelang suruh biasanya ruatan. Oh ya sudah di RRI Madiun aja lah.
0: Sementara itu dalang ruatan Ki Subandi Marsuti Carito mengungkapkan ruatan harus terus dilestarikan sebagai wujud nguri-nguri budaya dengan landasan acara adat. Lebih dari sekadar ritual, ruatan menyimpan makna mendalam untuk membuang sengkolo atau malapetaka.
2: Makna ruatan ini adalah diruat, dihilangkan keringat-keringat yang jelek yang melengket di pribadi Sukerto. Kalau sudah hilang, tidak ada perjalanan adanya pacar, padang, jinglang. Makanya sini saya beri tulisan sini. Ini untuk menangkalkan kita kalau berjalan ada yang mengganggu. Gini saja.
0: Ia berharap peserta ruatan selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ki Subandi juga meminta Sukerto untuk selalu memohon doa tulus kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mendapatkan keselamatan lahir dan batin. Dari Madiun, Eka Wulan melaporkan.
3: Sukerto dari berbagai daerah datang membawa harapan besar mengikuti ruatan bersama di RRI Madiun. Laporannya bersama Imam Malik.
4: Radio Republik Indonesia RRI Madiun kembali menunjukkan komitmennya dalam melestarikan adat istiadat dengan menggelar prosesi ruatan bersama. Kegiatan yang syarat akan nilai tradisi ini diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai daerah yang datang membawa beragam harapan besar. Mulai dari doa agar mendapat keselamatan dunia dan akhirat, keinginan agar diberikan kelancaran karir serta rezeki bagi anak cucu, hingga harapan untuk

0: buang sial sengkolo demi menyongsong kehidupan masa depan yang lebih baik dan penuh berkah. Prosesi ruatan ini menarik antusiasme tinggi dari masyarakat, antara lain Budiono, seorang peserta asal Magetan. Budi sengaja mendaftarkan kedua anak laki-lakinya yang dalam istilah Jawa disebut uger-uger lawang untuk mengikuti ruatan.
1: Harapan saya sebagai orang tua dan ibunya, secara otomatis anak itu selamat di dunia dan akhirat, tidak ada sesuatu yang menghambat. Jadi dua-duanya berkarir di militer maupun di manapun bekerja, yang satunya selamat, lancar, rezeki lancar, tidak ada sesuatu apapun yang mengganggu anak saya yang berdua. Jadi anak saya berdua tidak ada yang mengganggu, semuanya lancar dan diberkahi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Senada dengan Budi, peserta lain, Ruslaini Ari Widyastuti, warga asal Madun yang juga ikut serta dalam ruatan ini. Ari mengungkapkan dirinya merupakan anak ketujuh dari 6 bersaudara dengan silsilah keluarga yang unik atau dalam istilah Jawa disebut gilir kacang, selang-seling perempuan dan laki-laki.
2: Saya itu 6 bersaudara, saya anak terakhir, jadi anak ketujuh. Kakak saya itu gilir kacang, jadi perempuan, laki, perempuan, laki, perempuan, laki. Lah kebetulan saya perempuan, tidak ada pasangannya. Jadi saya diikutkan guru saya untuk disarankan untuk ikut ruatan. Ya intinya berharap yang terbaik untuk kehidupan kedepannya gitu. Ya, minta kepada Allah diberikan yang terbaik dalam segala hal intinya itu.
0: Melalui kegiatan RRI Madiun dapat terus mempertahankan visinya untuk terus mengudara dan menjadi wadah pelestarian budaya Jawa yang adiluhung. Diketahui, sebanyak 42 peserta dari berbagai wilayah mengikuti ruatan bersama di RRI Madiun. Mulai dari Madiun, Magetan, Nganjuk, hingga Bojonegoro dan Tangerang Provinsi Banten. Sebelum puncak acara ruatan, pagelaran wayang oleh sejumlah dalang telah berlangsung di halaman depan RRI Madiun sejak Sabtu siang. Lakon yang ditampilkan diantaranya Wahyu Makutoromo oleh dalang Kiwimar Aji Wicaksono, Pamung Sejati oleh dalang Kiputut Puji Aguseno. Sedangkan puncak ruatan dipimpin oleh Pangruat Kidalang Kondobuono Marsuti Carito. Imam Malik, RRI Madiun.
3: Anda masih di Jalur Info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda bisa dengar di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Rahayu, silakan.
4: Baik, terima kasih Satya. Pendengar juga pemirsa, periode Mei 2026, okupansi Hotel Kota Batu cenderung stabil, tarif kamar justru menurun. Informasi selengkapnya dilaporkan Rizky Darmawan.
5: Tingkat okupansi hotel di Kota Batu selama periode libur panjang Mei 2026 tercatat relatif sama dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Namun, pelaku perhotelan mengaku menghadapi penurunan rata-rata tarif kamar atau room rate yang berdampak pada pendapatan usaha. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Batu, Sujud Haryadi, mengatakan tingkat hunian hotel pada Mei 2026 tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan Mei 2025. Kondisi tersebut menunjukkan kunjungan wisatawan ke sektor akomodasi masih cukup terjaga.
6: Sedangkan untuk okupansi memang tertinggi kemarin di long weekend libur Waisak, bisa mencapai 80% untuk rata hotel di Kota Batu. Sedangkan yang libur Idul Adha itu yang 2 malam itu rata-rata kita di 60%, tidak setinggi di libur Waisak. Tetapi itu pun dengan room rate yang memang tidak bisa naik publish rate aja, tidak bisa naik dari seperti biasanya. Kalau dulu biasanya itu ketika long weekend itu kita ada lebih tinggi 20% sampai 50% dari publish rate kita.
5: Meski terjadi libur panjang, hotel-hotel di Kota Batu tidak dapat menaikkan tarif kamar seperti tahun-tahun sebelumnya. Permintaan kamar yang belum terlalu tinggi membuat pelaku usaha harus mempertahankan harga agar tetap kompetitif. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Avrilia Purbosari. Avril, silakan.
7: Baik, terima kasih Rahayu. Pendengar, Lomba Cinta Batik Jember yang diselenggarakan tim penggerak PKK menjadi ajang untuk menggali potensi tiap kecamatan. Berikut laporan Gea Debora.
8: Tim penggerak TP-PKK Kabupaten Jember menggelar Lomba Cinta Batik Jember 2026 di Gedung Wahya Wibawa Graha. Senin 29 Juni 2026, kegiatan ini menjadi upaya mendorong pelestarian batik sekaligus menggali potensi khas dari setiap kecamatan di Kabupaten Jember. Ketua Pokja 3 TP-PKK Kabupaten Jember Sriwinarti mengatakan, lomba tersebut merupakan bentuk nyata pelaksanaan program kerja Pokja 3 TP-PKK Kabupaten Jember, khususnya dalam bidang pelestarian.
9: Tujuan diselenggarakannya lomba ini adalah untuk menggali potensi wilayah yang ada di Kecamatan dan Kabupaten Jember.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kabupaten Jember, Dr. Andes Hadi Mulyono MSI menegaskan batik merupakan warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia internasional sehingga menjadi tanggung jawab bersama untuk terus melestarikan dan mengembangkannya.
10: Kita harus bersama bahwa batik ini adalah salah satu warisan bangsa Indonesia dan warisan ini diakui oleh dunia internasional. Tentunya sudah menjadi kewajiban bagi kita semuanya untuk melestarikan.
8: Sementara itu, Ketua TP-PKK Kabupaten Jember Ninggita Eka Puspita SMSC berharap lomba tersebut tidak sekedar menjadi ajang kompetisi, tetapi mampu memacu semangat para kader PKK dan pemerintah kecamatan dalam mengembangkan potensi batik di wilayah masing-masing.
9: Jadi luar biasa.
8: Melalui Lomba Cinta Batik Jember, TP-PKK Kabupaten Jember berharap lahir berbagai inovasi dan motif batik khas dari kecamatan yang tidak hanya memperkuat identitas budaya daerah, tapi juga membuka peluang peningkatan ekonomi bagi masyarakat dan para perajin batik. Gea Debora, RRI Jember melaporkan.
7: Baik, selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Dio.
11: Terima kasih, Aprilia. Polrestabes Surabaya resmi menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus kericuan yang terjadi saat aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya 26 Juni 2026 lalu. Laporan Faiz Putra.
12: Polrestabes Surabaya resmi menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus kericuan yang terjadi saat aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada hari Jumat 26 Juni 2026 lalu. Keempat tersangka ditetapkan karena diduga terlibat dalam aksi perusakan fasilitas umum dan penyerangan terhadap aparat kepolisian saat melakukan pengamanan proses demonstrasi. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan menjelaskan pada awalnya petugas mengamankan sebanyak 24 orang untuk menjalani pemeriksaan. Setelah itu terdapat 14 orang yang dipulangkan karena belum ada unsur pidana yang bisa dikenakan dalam pemenuhan unsur pidana. Di samping itu, juga terdapat 6 orang lagi yang saat ini diproses dalam tindak pidana narkoba hasil urin setelah terbukti menggunakan sabu. Pihaknya bekerjasama dengan BNN Kota Surabaya untuk melakukan pendalaman sesuai barang bukti yang ditemukan seperti ponsel.
13: Di awal kita amankan sebanyak 24 orang. Dari 24 orang itu lalu kemudian kita lakukan pendalaman dan kita akan buka data-data dari handphone yang mereka bawa. Ini masih berproses, dan untuk yang 14 ini sementara kita pulangkan karena secara pembuktian masih menunggu nanti hasil dari analisa atau komunikasi yang ada. Sebanyak 4 orang ini sudah kita tetapkan mereka sebagai tersangka perusakan terhadap barang dan juga penyerangan terhadap petugas yang mana teman ini 5 tahun sehingga mereka kita lakukan penahanan.
12: Pihak kepolisian juga memastikan seluruh penanganan atas kerusuhan kemarin dilakukan dengan cara persuasif dan bertindak sesuai prosedur yang semestinya. Atas perbuatannya, 4 tersangka perusakan fasilitas umum kini resmi ditahan dan dijerat dengan pasal 262 KUHP dan atau 522 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Faiz Putra melaporkan.
11: 5 pelaku ganjal ATM lintas provinsi diamankan Polres Lamongan saat beraksi di ATM halaman Dinas Pendidikan Lamongan. Laporan Farin Regi.
14: Polres Lamongan ungkap kasus percobaan pencurian dengan pemberatan menggunakan modus ganjal ATM. Dalam kasus tersebut, 5 pelaku yang diduga tergabung dalam jaringan spesialis jancal ATM lintas provinsi berhasil diamankan petugas. Kapolres Lamongan AKBP Arief Fadzul Rahman mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan Satreskrim Polres Lamongan terhadap sejumlah laporan yang terjadi di wilayah Kabupaten Lamongan. Mereka berhasil ditangkap saat sedang beraksi di ATM Bank Jatim yang berada di halaman Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Modus yang digunakan para pelaku adalah membuat mesin ATM seolah-olah mengalami gangguan sehingga kartu nasabah tertahan di dalam mesin.
15: Kemudian 9 buah kartu ATM berbagai bank milik pelaku, karena biasanya pelaku nanti akan menyesuaikan ATM milik korban untuk dilakukan swap atau penukaran kartu. Kemudian 5 buah tusuk gigi ini yang sudah dimodifikasi seperti ini. Jadi ini adalah kartu ATM yang menjadikan alat pengecot alat-alat ini. Kemudian karton bak, ada juga 1 buah gergaji besi, silakan diangkat. Ini digunakan biasanya untuk mengambil kartu ATM yang sudah terlanjur masuk untuk menarik kembali gergaji besi kantor, dan tentunya satu kendaraan yang digunakan oleh pelaku untuk berpindah-pindah tempat apapun melarikan diri.
14: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 17, pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Farin Raki melaporkan.
11: Polisi Sidoarjo wujudkan bakti sosial lewat program bedah rumah. Jonor Fahmi melaporkan.
16: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun, Polresta Sidoarjo bersama Ditlantas Polda Jawa Timur melaksanakan program bedah rumah bagi warga kurang mampu di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan ini menjadi bagian dari bakti sosial Polri agar kehadirannya dapat memberikan manfaat nyata sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat. Program bedah rumah menyasar warga yang menempati rumah tidak layak huni, hasil pendapatan dan patroli petugas di lapangan. Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Kristian Tobing menegaskan program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menjadi kepedulian Polri kepada warga yang membutuhkan, khususnya mereka yang tinggal di rumah tidak layak huni.
17: Cek di wilayah di sini ini rumah yang memang tidak layak, karena kebetulan anggota dari Polres Sidoarjo itu ada yang melaksanakan, yang sering melaksanakan kegiatan patroli melewati sini. Babinkamtibmas melaporkan. Nah, kami memang mendatakan ini program Polda di seluruh Polres, ya, seluruh wilayah kabupaten, mendatakan mana rumah-rumah yang tidak layak untuk ini. Dan kemudian di wilayah kami pun ada beberapa rumah yang ini juga baik proses untuk melaksanakan bedah rumah. Dan ini kegiatan ini dilaksanakan tentunya dalam rangka bagaimana Polda Jawa Timur, Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur dan Polres Sidoarjo, kami mendekatkan diri dengan masyarakat, kemudian mereka melaksanakan kegiatan bakti sosial pada masyarakat. Dan ini wujud bagaimana kami terus berusaha untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Kami sadar bahwa kegiatan.
16: Sementara itu, Ahmad Wanto, penerima manfaat program bedah rumah, mengaku bersyukur atas bantuan tersebut. Selama 10 tahun, ia tinggal di rumah yang sering terendam banjir hingga air masuk ke dalam kamar sehari-hari. Wanto bekerja serabutan dan kini berharap keluarganya dapat tinggal dengan lebih nyaman. Selain program bedah rumah, Polresta Sidoarjo juga menggelar berbagai kegiatan bakti sosial lain, diantaranya pengobatan gratis, penyaluran peralatan pertanian, serta layanan SIM dan samsat keliling. Melalui kerangkaian kegiatan tersebut, Polresta Sidoarjo berharap kegiatan Hari Bayangkara dapat dilaksanakan masyarakat.
11: IKD Jatim apresiasi pembentukan Kementerian Haji untuk tingkatkan layanan jemaah. Oni Arianto melaporkan.
18: Ketua Ikatan Dai Indonesia IKD Jawa Timur M. Bai Hakim mengapresiasi pembentukan Kementerian Haji dan Umroh sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2026 ini. Kebijakan tersebut dinilai dapat memperkuat koordinasi sekaligus meminimalkan berbagai persoalan yang sempat terjadi pada musim haji sebelumnya. Menurut Bai Haki, kehadiran kementerian khusus akan membuat pelayanan kepada jemaah haji semakin fokus. Bai Haki Senin siang juga berharap berbagai kendala yang pernah dialami pada tahun lalu tidak kembali terulang pada penyelenggaraan haji mendatang.
19: Alhamdulillah dengan adanya kementerian baru, Kementerian Haji dan Umroh, ini ada peningkatan daripada tahun lalu. Minimal adalah meminimalisir kasus tidak seperti tahun lalu. Ya, tahun lalu ya lumayan lah beberapa kasus itu muncul, tapi kasus itu tidak terulang pada tahun ini. Sehingga kita melihat bahwa ini adalah sebuah sesuatu yang baru, yang itu penting untuk kenyamanan para jamaah haji. Lebih-lebih ketika ada rencana untuk membuat tempat, lokasi tempat tinggal para jamaah haji. Ini akan memudahkan kita, ya, umat Islam Indonesia dalam hal pelaksanaan ibadah haji.
18: Sementara itu, proses pemulangan jamaah haji melalui Debarkasi Surabaya terus berlangsung. Memasuki hari ke-29 Debarkasi Surabaya mencatat lebih dari 89% jamaah dan petugas haji telah kembali ke tanah air. Kendati demikian, hingga saat ini masih terdapat 15 jamaah haji yang belum dapat dipulangkan karena masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi. Oni Arianto melaporkan.
11: Ribuan peserta ikuti perhelatan Perkemahan Cinta Alam Indonesia atau CAI ke-47 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Kosambi Wojo Wonosalam. Laporan Ane Kusuma.
20: Sebanyak 1.500 peserta dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara mengikuti Perkemahan Cinta Alam Indonesia atau CAI ke-47 tahun 2026 yang diinisiasi oleh Pondok Pesantren Gading Mangu, Kecamatan Perak, di Bumi Perkemahan Kosambi Wojo, Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang pada hari ini. Kegiatan yang berlangsung mulai 29 Juni hingga 2 Juli 2026 tersebut dibuka langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang didampingi Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa serta seluruh jajaran Forkopimda Jombang dan juga Forkopimda Kecamatan Wonosalam. Humas Pondok Pesantren Gading Mangu, Rudi Haryanto, menjelaskan bahwa CAI sendiri merupakan agenda tahunan yang telah memasuki penyelenggaraan ke-47 sebagai wadah pembinaan karakter generasi muda sekaligus mempererat silaturahmi antar peserta dari berbagai daerah.
21: Acara pagi hari ini yaitu camping CAI yang diadakan Ponpes Gading Mangu Perak Jombang Jawa Timur. Acara tahunan, pesertanya dari seluruh Indonesia. Jadi bahkan ada yang dari mancanegara. Sekitar 1.500.
22: 1.500 Pak ya. Di tahun ini. Ini ke tahun berapa Pak?
21: Ini tahun ke-47 tahun. Kebetulan dari Forkopim Prof semua hadir, Forkopimda dan Forkopimcam semua hadir, dan tentunya Wakil Presiden kita juga sempat hadir dalam acara pembukaan CAI tahun 2026. Kegiatan yaitu diisi dengan karakter luhur untuk anak-anak biar bisa menjadi generasi yang tangguh, wawasan kebangsaan tentunya.
20: Sementara itu, salah satu peserta, Faiz, mengaku memperoleh pengalaman baru melalui keikutsertaannya dalam Perkemahan CAI 2026 ini.
23: Ya, kesannya bisa mengikuti acara seperti ini, bisa kesini, senang karena acara ini juga diikuti oleh banyak orang, bahkan sampai didatangi oleh Bapak Wakil Presiden. Itu sangat senang bisa berjumpa dengan Bapak Wakil Presiden.
20: Perkemahan Cinta Alam Indonesia ke-47 ini dijadwalkan berlangsung hingga 2 Juli 2026 dengan agenda pembinaan karakter, edukasi kebangsaan, jelajah alam, pertunjukan seni budaya, serta berbagai kegiatan yang bertujuan mempererat persaudaraan antar generasi muda dari berbagai wilayah di Indonesia maupun mancanegara. Anu Kusuma melaporkan.
11: Pendidikan di Hong Kong yang tergolong maju menarik perhatian para orang tua di tanah air, meski biaya pendidikannya menyentuh ratusan juta rupiah. Farida Husnia melaporkan.
24: Pendidikan di Hong Kong, China yang tergolong maju menarik perhatian para orang tua di tanah air. Hal ini tampak dari raut wajah mereka yang serius mengikuti seminar pendidikan di Hong Kong. Usai memberikan sambutan, Asisten Sekretaris Utama Biro Pendidikan Daerah Administratif Khusus Hong Kong, Asli Lung, mengatakan, masyarakat Indonesia ada yang menempuh pendidikan di Hong Kong karena Hong Kong merupakan salah satu kota teraman di dunia.
25: In Hong Kong, we are actively promoting the international hub in higher education, which the universities in Hong Kong is quite prestigious and widely recognized. So the next stage of our move to promote Hong Kong's education is to promote the international education hub at the basic education. That's why the delegation from Hong Kong, we have the Education Bureau and the DSS Schools Council, we're coming over to promote Hong Kong space education to Indonesian's children.
24: Sementara itu, salah satu orang tua sekaligus peserta seminar pendidikan di Hong Kong, Edmond Tungka, berencana memberikan pendidikan bagi anaknya di Hong Kong.
0: Mungkin kalau bagi anak-anak, kalau lokasi terlalu dekat, cepat sering pulang. Jadi akhirnya tidak belajar, nggak terlalu merasakan environment global. Hong Kong agak jauh dan beda sekali budaya. Jadi menurut saya menarik untuk dipelajarin. Buat anak-anak juga, kebetulan mereka juga pernah ke sana, jadi tertarik sekali.
24: Biaya pendidikan di Hong Kong mencapai ratusan juta rupiah. Meski begitu, kurikulumnya sudah tergolong maju. Farida Usnia melaporkan.
11: Kejuaraan tinju amatir Piala Wali Kota Surabaya 2026 dinilai menjadi titik kebangkitan tinju di Jawa Timur. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Kejuaraan tinju amatir Piala Wali Kota Surabaya 2026 dinilai menjadi momentum kebangkitan olahraga tinju di Jawa Timur setelah beberapa tahun vakum. Antusiasme peserta yang mencapai 216 petinju dari berbagai daerah di Indonesia menunjukkan tingginya minat terhadap kejuaraan tersebut. Wakil Ketua Pertina Jawa Timur Agung Samsul Hadi mengatakan, Piala Wali Kota Surabaya kini telah berkembang menjadi ajang yang lebih besar dari konsep awalnya sebagai kejuaraan antar sasana. Menurutnya kompetisi tersebut layak disebut sebagai event berskala nasional.
2: Ya, dalam kegiatan awal yang kita lakukan. Jadi kan kalau kita kaji Piala Wali Kota ini kan sebenarnya untuk antar sasana, tapi sudah begitu meluas sampai semi nasional. Ini kebanggaan. Mudah-mudahan dengan Piala Wali Kota Surabaya ini merupakan barometer kebangkitan pertinjuan Surabaya dan ini khususnya. Dan nantinya akan bisa memberikan dampak yang terbaik untuk Jawa Timur.
1: Agung menambahkan kehadiran atlet dari berbagai provinsi menjadi indikator bahwa Piala Wali Kota Surabaya mulai mendapatkan perhatian di tingkat nasional. Kondisi itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas persaingan sekaligus pembinaan atlet tinju di Jawa Timur. Ia optimis konsistensi kejuaraan akan berdampak positif terhadap prestasi tinju di daerah. Surabaya juga dinilai berpeluang kembali menjadi salah satu pembinaan tinju amatir di Indonesia. Agustin Irdiani melaporkan.
11: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama rekan Ani Purnama. Ani, silakan.
3: Terima kasih, Dio. Pemerintah Kabupaten Sumenep mengajak masyarakat memberikan data yang jujur kepada petugas Badan Pusat Statistik dalam pelaksanaan sensus ekonomi. Berikut laporan Muhammad Ali.
5: Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dan memberikan jawaban yang jujur dalam pelaksanaan sensus ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS. Menurut Bupati, pendataan sensus telah berlangsung sekitar 2 pekan. Sementara, kegiatan seremonial yang digelar hari ini bertujuan memberikan semangat pada para petugas lapangan agar pelaksanaan sensus berjalan optimal. Bupati menegaskan, seluruh data yang dikumpulkan digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah. Karena itu, masyarakat diminta untuk tidak ragu menyampaikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya.
6: Kalau sekarang kan isunya digeser, ini nanti berkaitan dengan pajak. Tidak, ini nggak ada kaitannya. Silahkan dijawab, kan bukan sekedar rupiah yang ditanyakan, kesehatan ditanyakan, gitu loh. Bukan cuma rupiah ini. Misalnya karena ditanyakan berapa gajinya, mindsetnya adalah ini pajak, jangan-jangan. Enggak, kan banyak yang ditanyakan, punya penyakit enggak? Gitu loh, punya tabungan enggak? Kan tanyain juga. Nah, harapannya itu jujur, tidak ada kaitannya kok dengan pajak.
5: Bupati menambahkan, data yang akurat akan membantu pemerintah merancang program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Sebaliknya, data yang tidak sesuai kondisi di lapangan akan menyulitkan pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan.
3: Baik pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Satya. Silakan Satya.
26: Terima kasih Ani, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia. Kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Satya mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
27: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Kabar-kabar ya polo, rokok ilegal iku bukan soal murah, tapi merusak. Pajake gak masuk negoro, kualitasnya ya jelas gak terjamin. Bayang no, anak cucu kita ngisep rokok asal-asalan. Masa depannya ambiar, pembangunan mandek, Gersik sing dadi korban. Ojo meneng tok ya polo, ayo laporno produk-produk rokok ilegal sing tanpa cukai nang kantor Bea Cukai terdekat utawa Satpol PP. Carane hubungi Bravo Bea Cukai 021 1500 225 atau website resmi Pemkab Gersik melalui gersipkap.lapor.go.id. Ojo tergiur harga murah bolo, sebab nyawa kita, kesehatan kita itu jauh lebih berharga. Ayo kabeh bersatu gempur rokok ilegal. Gersik bersih, Gersik sehat, Gersik bermartabat. Ayo gempur rokok ilegal.
1: Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dan kaya akan flora dan fauna. Namun, tak sedikit kekayaan fauna atau hewan langka yang khas Indonesia diambang kepunahan. Komodo merupakan spesies kadal terbesar yang ada di Indonesia. Dilansir Encyclopedia Britannica, Komodo atau disebut Varanus komodoensis terdapat di Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Orang utan adalah salah satu satwa asli Indonesia. Dikutip National Geographic, orang utan merupakan hewan endemik asal Kalimantan dan Sumatera. Saat ini hewan berordo primata ini sudah mulai langka. Bagi yang ingin melihat, dapat datang ke Taman Nasional Tanjung Puting, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae merupakan spesies harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Harimau Sumatera termasuk juga dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah. Populasinya saat ini tidak lebih dari 400 ekor. Gajah Sumatera. Dikutip situs World Wide Fund for Nature, WWF, gajah Sumatera merupakan spesies payung bagi habitatnya dan mewakili keragaman hayati di dalam ekosistem yang kompleks. Gajah Sumatera mempunyai tinggi badan sekitar 1,7 hingga 2,6 meter. Saat ini populasinya semakin menurun seiring tingginya laju kehilangan hutan Sumatera. Badak Jawa dan Badak Sumatera termasuk juga salah satu satwa yang terancam punah. Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS, populasi badak hanya sekitar 300 ekor. Anoa banyak dijumpai di Pulau Sulawesi, khususnya di Sulawesi Tenggara. Anoa termasuk yang dikelompokkan sebagai hewan langka dan terancam punah. Dalam 11 tahun terakhir, populasi anoa mengalami penurunan dan saat ini diprediksi ada sekitar hanya 5.000 ekor. Jumlah ini terus berkurang karena anoa sering diburu untuk diambil daging, kulit, serta tanaman.

0: Waktunya Kentongan.
1: Dengar Anda kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini. Saat ini kita sudah masuk dalam program Kentongan. Untuk informasi yang pertama, Prakirawan BMKG Maritim Tanjung Perak mengimbau satu minggu ke depan masyarakat agar selalu waspada, khususnya saat munculnya awan pembawa hujan atau cumulonimbus. Faiz Putra melaporkan.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Maritim Tanjung Perak, Surabaya, memperkirakan kondisi di sepanjang Laut Jawa bagian timur cerah berawan dan tidak terdeteksi potensi ancaman bencana dengan kondisi angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan maksimal 29 knot atau 54 km per jam. Hal tersebut disampaikan Prakirawan BMKG Maritim Tanjung Perak, Surabaya, Prasetyo Umar, saat dihubungi RRI Minggu 28 Juni 2026. Prasetyo mengatakan kondisi perairan di Jawa Timur tergolong aman atau dalam kategori ringan sampai sedang, dengan tinggi gelombang di kisaran 0,5 sampai 1,4 meter. Ia menambahkan kondisi tersebut sedikit berbeda di wilayah perairan selatan Jawa Timur, yang memiliki tinggi gelombang antara 1,3 hingga 3,2 meter, yang termasuk dalam kondisi sedang sampai tinggi. Perakiraan kondisi cuaca tersebut juga dipastikan akan berlaku satu minggu ke depan. Namun pihak BMKG Maritim Tanjung Perak tetap mengimbau masyarakat agar selalu waspada, khususnya saat munculnya tanda-tanda awan pembawa hujan atau cumulonimbus.
3: Bahwasannya untuk kondisi cuaca di sekitar perairan Jawa Timur cenderung cerah berawan dengan kondisi angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan angin maksimumnya sebesar 29 knot atau sekitar 54 km per jam. Untuk ketinggian gelombang di sekitar perairan Laut Jawa bagian timur berkisar antara 0,5 hingga 1,3 meter di mana termasuk dalam kategori yang ringan atau aman untuk dapat melakukan aktivitas di laut. Kemudian untuk di perairan selatan Jatim untuk ketinggian gelombang antara 1,3 hingga 3,2 meter yang mana termasuk dalam kategori sedang hingga tinggi. Diharapkan kewaspadaan untuk masyarakat di sekitar perairan selatan Jatimur dalam melakukan aktivitas di laut dan di sekitar wilayah perairan.
2: Selain itu untuk suhu udara di wilayah Jatim terhitung mulai Minggu 28 Juni berada di kisaran 12 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara di angka 47-100%. Arah angin didominasi dari arah utara dengan kecepatan 5-38 km per jam. Berdasarkan kondisi cuaca tersebut, BMKG Maritim Tanjung Perak memastikan aktivitas masyarakat di perairan Jatim maupun pesisir dapat dipastikan aman. Namun juga perlu mewaspadai berbagai ancaman yang dapat terjadi secara mendadak. Faiz Putra melaporkan.
4: Bencana alam bukan semata-mata alam yang menjadi penyebabnya. Adanya bencana setidaknya karena ada campur tangan manusia. Salah satu bencana alam yang terjadi karena campur tangan manusia adalah tanah longsor. Tanah longsor merupakan perpindahan tanah yang di dalamnya terdapat batu dan material organik maupun anorganik secara tiba-tiba dan bergerak ke bawah sehingga meninggalkan lereng. Longsor bisa terjadi karena ulah manusia. Hal itu disebabkan lingkungan dan ekosistem yang tidak tertata dengan baik, seperti perluasan penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan dari hutan menjadi perkebunan atau sawah pertanian menjadi permukiman tanpa diikuti kaidah-kaidah konservasi tanah dan air.

0: Anda masih dalam kentongan untuk informasi selanjutnya. Cuaca ekstrim hambat aktivitas nelayan. HNSI Lamongan harapkan bantuan fasilitas di pelabuhan dan pemecah gelombang agar dapat melaut dengan aman. Berikut laporan Farin Regi.
1: Kondisi cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir berdampak besar terhadap aktivitas nelayan di wilayah perairan Kabupaten Lamongan. Gelombang tinggi, angin kencang, dan hujan deras membuat banyak nelayan memilih tidak melaut demi keselamatan sehingga pendapatan mereka ikut menurun. Sekretaris DPC HNSI Lamongan, Makmud Murad, mengatakan dalam sekitar 2 bulan terakhir, cuaca di perairan utara Jawa, khususnya Lamongan, sangat tidak menentu. Dalam satu pekan, kondisi laut yang tidak bersahabat bisa terjadi hingga 3 kali. Hal tersebut secara langsung memengaruhi perekonomian keluarga nelayan. Jika dalam kondisi normal, mereka bisa melaut hampir setiap hari, kini aktivitas melaut hanya dapat dilakukan 2 hingga 3 hari dalam sepekan.
2: Dalam satu minggu dengan cuaca yang enak, mereka bisa melaksanakan aktivitasnya untuk menghidupi keluarga mereka. Tetapi dengan kondisi yang semacam ini, mereka hanya bisa mengambil satu minggu itu 2 atau 3 hari untuk melakukan aktivitas atau melaut. Ini secara otomatis ekonomi mereka semakin tidak menentu. Di hasil tangkapan pun sama, karena mereka tidak bisa melaut, otomatis hasil tangkapannya akan berkurang. Semua itu dikarenakan kondisi laut, di samping itu juga perlu adanya breakwater atau penangkis gelombang dan perbaikan-perbaikan fasilitas tempat labu kapal nelayan.
1: Sekretaris Dinas Perikanan Lamongan Margono Jayaputra menjelaskan faktor keselamatan menjadi pertimbangan utama nelayan, terutama bagi kapal dengan kondisi teknis yang kurang baik. Risiko melaut di tengah cuaca ekstrim dinilai sangat tinggi.
3: Itu kemarin berdampak ketika kami melakukan kunjungan ke teman-teman atau saudara-saudara kami di wilayah Pantura Lamongan, rukun nelayan beberapa desa, dan ASPILA atau Asosiasi Pedagang Ikan, hanya sekitar 5-6 kapal informasinya saudara-saudara kita yang melakukan aktivitas pencarian ikan di laut.
1: HNSI Lamongan berharap perhatian dari pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur pesisir dapat membantu meminimalkan dampak cuaca ekstrim yang kerap melanda. Selain meningkatkan keselamatan pelayaran nelayan, keberadaan fasilitas tersebut juga diharapkan mampu menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat yang sangat bergantung pada hasil laut. Farin Raki melaporkan.
4: RRI, Radio Tanggap Bencana.

setiap coretan kuas, setiap petikan nada, setiap gerak tubuh dalam panggung tari, terdapat makna bahasa jiwa. Itulah yang kita sebut seni. Di balik kanvas dan panggung, ada denyut industri yang tak terlihat. Bukan sekedar hiburan, tapi sumber ekonomi, identitas budaya, dan kekuatan bangsa. Dari seniman jalanan hingga ilustrator digital, dari pembuat mural hingga animator, karya mereka kini menembus batas ruang berkat teknologi, digitalisasi, dan komunitas yang tumbuh. Karya seni tak lagi terbatas di galeri. Sekarang, seni hidup di aset digital, di media sosial, di panggung global digital. Ayo dukung industri kreatif seni Indonesia, karena saat seniman kita bersinar, budaya kita ikut berbicara.

26, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita simak sebuah cek fakta edisi Senin 29 Juni 2026 yang akan disampaikan oleh rekan Atit Sasono.
1: Cek fakta. Cek fakta. Beredar unggahan di media sosial yang menampilkan foto Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM, Natalius Pigai,

0: Oktober 2024 dan tidak berkaitan dengan isu konflik Iran dan Israel.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Res, selesai kuliah ikut aku yuk. Kita lihat pameran UMKM.
1: Wah, ada pameran UMKM ya. Menarik nih, aku tuh selalu suka loh sama produk dari UMKM.
0: Aku juga, Res. Soalnya produk buatan anak bangsa selain bagus kualitasnya, harganya itu loh murah banget daripada kita beli merek luar negeri.
1: Selain itu ada banyak juga loh manfaatnya kalau kita dukung produk anak bangsa. Di antaranya menciptakan lapangan kerja, mendukung perekonomian lokal, menumbuhkan rasa cinta produk dalam negeri, dan meningkatkan devisa negara.
0: Iya, benar. Ya udah, ntar kita langsung cus ya.
1: Oke deh.

Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Menyampaikan informasi dari Kota Surabaya, Pemkot Surabaya mulai mengalihkan kendaraan dinas konvensional ke kendaraan listrik sebagai upaya menekan penggunaan bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM sekaligus menekan biaya operasional pemerintah daerah. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan kendaraan operasional berbahan bakar bensin milik pemerintah kota telah dilelang dan saat ini masih dalam proses. Mobil operasional yang digunakan menggunakan bensin sudah mereka lelang semuanya dan saat ini masih dalam proses. Mereka berusaha mengurangi ketergantungan terhadap BBM dengan beralih ke kendaraan listrik. Selain mengganti kendaraan operasional dengan kendaraan listrik, Pemkot Surabaya juga mendorong penggunaan sepeda motor untuk aktivitas lapangan yang tidak memerlukan kendaraan roda 4. Menurut Eri, langkah tersebut menjadi salah satu strategi efisiensi yang mengantisipasi kenaikan harga BBM agar tidak semakin membebani anggaran daerah. Namun demikian, tidak seluruh armada dapat dialihkan ke energi listrik. Sejumlah kendaraan pelayanan publik seperti truk sampah, armada operasional sungai, kendaraan pengerukan, hingga mobil pemadam kebakaran masih bergantung pada bahan bakar solar. Karena itu, Pemkot Surabaya telah mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat agar armada pelayanan publik memperoleh akses BBM bersubsidi. Eri mengatakan sebagian armada persampahan telah mendapatkan persetujuan menggunakan BBM bersubsidi. Sementara pengajuan untuk armada pemadam kebakaran dan kendaraan sektor pekerjaan umum masih dalam proses pembahasan bersama kementerian terkait. Menurutnya, dukungan tersebut penting untuk menjaga kualitas pelayanan publik di tengah kenaikan harga solar non-subsidi yang berpotensi meningkatkan beban operasional pemerintah daerah.

Pendengar, saat lagi pada pukul 17.25 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun sebelum itu, kami mengajak Anda untuk menyimak sebuah renungan agama Islam dengan topik sombong penghalang hidayah. Kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun sebesar biji sawi. Seorang bertanya, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim pada nomor 275. Hadis ini dinilai sahih oleh Imam Muslim dan dimasukkan ke dalam bab kitab Al-Salih nomor 275. Selain meriwayatkan Imam Muslim, hadis ini juga diriwayatkan oleh sejumlah imam hadis, di antaranya Abu Daud dalam Al-Sunan nomor 4094, Imam At-Tirmizi dalam Al-Sunan 1999, dan lain sebagainya. Hadis ini menerangkan bahwa bila seseorang ada kesombongan dalam hatinya, walaupun rasa sombong itu hanya sedikit, maka ia tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Yang dimaksud dengan kesombongan ini bukan lantaran memakai pakaian yang bagus atau alas kaki yang bagus, tetapi kesombongan yang sejati adalah menolak dan tidak mau menerima kebenaran dan meremehkan atau merendahkan orang lain. Faisal bin Abdul Aziz di dalam kitabnya Tadris Ar-Riyad As-Salihin menerangkan bahwa hadis ini menunjukkan haramnya bersikap sombong. Adapun menggunakan sesuatu pakaian, kendaraan dan lain sebagainya yang bagus dan indah, asal tidak disertai rasa membanggakan dirinya dan bermegah-megahan, tetapi semata-mata untuk menikmati dan mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang demikian ini tidak termasuk sikap al-kibr, sombong, sebagaimana Faisal bin Abdul Aziz dalam Takhris Riyad As-Salihin juz 1 halaman 404. Kesombongan ada dua macam, yaitu sombong terhadap al-haq, kebenaran, dan sombong terhadap al-khaliq, Tuhan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini, bahwa sombong yang sebenarnya adalah menolak kebenaran dan suka meremehkan orang lain. Menolak kebenaran di sini adalah dengan menolak dan berpaling darinya serta tidak mau menerimanya. Sedangkan meremehkan manusia yakni merendahkan dan meremehkan orang lain, memandang orang lain tidak ada apa-apanya dan melihat dirinya lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Pendengar yang berbahagia, kalau kita melihat orang yang mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak perintah Rasulullah, dia dihukum karena kesombongannya. Hukumannya berupa tidak bisa mengangkat tangan kanan ke mulut. Inilah di antara bentuk hukuman di dunia bagi orang-orang yang sombong. Pendengar RRI yang berbahagia, sebagaimana kita melihat kisah Qarun, ya. Qarun diingatkan agar bersyukur kepada Allah atas harta kekayaannya yang melimpah, ia menolak dan berkata dengan penuh kesombongan, ia mengatakan bahwa kekayaan ini adalah semata-mata karena kelihaiannya semata saja. Akhirnya Allah Tuhan pun murka, selanjutnya menghukum Qarun dengan menenggelamkan ke dalam perut bumi bersama rumah dan harta kekayaannya, sebagaimana tertera dalam surat Al-Qasas ayat 76 sampai dengan 81. Pendengar yang berbahagia, semoga kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi sifat-sifat yang sombong. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi ini menjadi begini? Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Maka hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat

0: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
1: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
0: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
0: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
3: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asray Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
0: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
5: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
0: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
6: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
0: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, Anda kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini menyampaikan situasi dari Bojonegoro ya. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Bojonegoro Jawa Timur berupaya memperkuat perekonomian petani di daerah setempat melalui keberadaan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Bojonegoro Pangan Mandiri yang memproduksi beras Rojonogo. Adanya BUMD Bojonegoro Pangan Mandiri yang memproduksi beras Rojonogo ini mampu meningkatkan perekonomian petani di Bojonegoro. Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mengatakan keberadaan BUMD tersebut tidak bersaing dengan tengkulak melainkan sebagai off-taker yang membeli produk pertanian sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah. Ia berharap BUMD tersebut juga mampu memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait seperti Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau PERPADI, Asosiasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, hingga Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM. Adanya keterlibatan kelompok masyarakat bisa membantu produksi dan memasarkan produk asli daerah Bojonegoro, serta memasarkannya ke luar daerah. Wahono menyampaikan bahwa Kabupaten Bojonegoro mempunyai potensi luar biasa di sektor pertanian dengan hasil padi yang dikirim ke sejumlah wilayah. Salah satunya adalah Kabupaten Banyuwangi. Pemkab Bojonegoro melalui BUMD Bojonegoro Pangan Mandiri berupaya untuk memanfaatkan peluang agar memberikan kepastian hasil panen dan nilai lebih kepada para petani dan masyarakat.

0: Bel, presentasi kamu tadi keren banget. Itu poin yang bikin klien kita akhirnya mau kerjasama dengan kita.
1: Terima kasih ya Mas Andi. Padahal saya pikir Mas Andi yang bakal ambil alih bagian itu seperti biasanya.
0: Tadinya saya maunya gitu. Tapi mereka juga perlu tahu kalau tim ini punya otak sehebat kamu, Bel.
1: Tapi saya kan masih belajar, Mas. Kalau saya salah tadi, Mas Andi juga kan yang kena dampaknya.
0: Bel, saya memberi kamu kesempatan itu karena saya percaya kamu bisa. Kalau tidak diberi kesempatan, kamu gak akan bisa berkembang, kan? Pemimpin yang baik itu bukan yang paling terang lampunya, tapi yang bisa memastikan semua orang di timnya punya lampu yang menyala bersama. Besok presentasi berikutnya, kamu yang pimpin dari awal sampai akhir ya, Bel.
1: Siap, Mas Andi.
0: Cahaya kita tidak akan meredup hanya karena kita menyalakan lilin orang lain. Justru, dunia jadi jauh lebih terang saat kita berbagi kesempatan yang lain untuk bersinar.

0: Aduh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
1: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
0: Ah, serius? Bisa gitu?
1: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
0: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
1: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
0: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
1: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
0: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Saat ini, permainan lato-lato sudah sangat populer di masyarakat. Bukan hanya anak-anak, lato-lato juga banyak digandrungi oleh orang dewasa. Pernah juga dimainkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Bahkan mulai banyak perlombaan atau kompetisi lato-lato. Meski banyak dimainkan masyarakat Indonesia, lato-lato sebenarnya merupakan permainan impor dari Amerika Serikat. Di negara asalnya, permainan ini juga disebut sebagai clackers atau knockers. Istilah-istilah tersebut merujuk pada benda yang sama, yakni dua bola yang dihubungkan dengan dua utas tali. Cara bermainnya pun persis sebagaimana lato-lato dimainkan di Indonesia. Ketika dimainkan akan memunculkan bunyi yang khas, klak-klak. Bunyi tersebut kemudian mendasari penamaan mainan ini. Clackers di Amerika sempat menimbulkan kontroversi sekitar tahun 60 hingga 70-an. Pertama, karena suaranya dianggap mengganggu. Di samping itu, clackers juga menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua karena beberapa anak dilaporkan terluka akibat permainan clackers ini. Kini clackers di Indonesia lebih populer dengan sebutan lato-lato. Nama tersebut berasal dari bahasa Bugis dan berubah menjadi kato-kato di Makassar. Sementara di beberapa daerah di Pulau Jawa, permainan ini disebut sebagai etek-etek.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini ya. Tidak henti-hentinya ya, saya ingatkan kepada pendengar Pro 1 Surabaya, dimanapun Anda berada, biar nobar Piala Dunia Anda semakin seru, ayo datang dan ajak keluarga, teman, maupun komunitas kalian ya, untuk meramaikan nonton bareng Piala Dunia 2026 di TVRI Jawa Timur. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum mulai tanggal 12 Juni hingga 11

pertempuran 10 November 1945 yang terjadi di Surabaya diperingati sebagai Hari Pahlawan. Ketika itu bangsa Indonesia bertempur melawan pasukan Sekutu dan juga Inggris yang ingin kembali menjajah. Bukan hanya arek-arek Surabaya yang turun ke medan pertempuran, para kiai dan santri juga mengobarkan pertempuran. Hal inilah yang terekam dalam sebuah bangunan yang disebut Markas Besar Ulama di Sidoarjo, Jawa Timur. Konon, para kiai dan santri menyusun strategi perang untuk pertempuran 10 November di rumah tersebut. Surabaya sebagai medan perang, sementara Sidoarjo sebagai wilayah penyangga, sebagai tempat berkumpul menyusun strategi. Markas Besar

Para ulama pernah dijadikan pertemuan kiai seluruh Jawa Timur yang dipimpin oleh Kiai Haji Bisri Syansuri atas perintah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Bahkan markas besar ulama juga pernah menjadi tempat singgah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah saat kedua pemimpin NU itu sedang memantau pergerakan pasukan santri. Bangunan Markas Besar Ulama atau MBU tepat berada di Jalan Letjen Sutoyo Gang Satria, Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Anda kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini ya. Mengingatkan sekali lagi ya untuk Anda yang pecinta bola, yang juga ngikuti Piala Dunia ya. Masih ya pendengar ya. Masih Piala Dunia ya. Ini nanti malam ini ada 3 pertandingan seru ya yang akan juga disiarkan oleh RRI dan TVRI tentunya ya. Nanti ada pukul 00 ya waktu Indonesia Barat atau jam 12 malam nanti akan langsung disuguhkan Brasil versus Jepang ya, Brasil melawan Jepang ya, yang menurut saya ini bakal seru banget ya, Brasil melawan Jepang ini, dua-duanya sama-sama kuat ya. Kemudian nanti 13.30 waktu Indonesia Barat akan ada Germany atau Jerman melawan Paraguay ya. Kemudian pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, pagi hari Anda akan disajikan Belanda versus Maroko ya, negara kuat lagi ya, Jerman juga kuat, Belanda dan Maroko juga kuat ya. Jadi untuk esok hari ya, atau tanggal 30 Juni besok ini, pertandingannya ini sudah memasuki babak 32 besar ya. Sebenarnya sejak tadi malam ya, yang pukul 2 waktu Indonesia Barat itu Afrika Selatan melawan Kanada, ini sudah masuk babak 32 besar ya. Bakal, pokoknya ini sudah babak yang dar-der-dor, bakal seru banget, yang akhirnya akan mempertemukan tim-tim yang sama-sama kuat ya, yang harusnya seperti nanti malam yang Brasil versus Jepang ya. Saya akan ajak Anda untuk mengulas sedikit ya, pertandingan babak gugur selalu memang menyajikan drama yang luar biasa, dan pertemuan antara Brasil dan Jepang nanti malam ini di babak 32 besar Piala Dunia 2026 dipastikan akan menjadi salah satu laga yang paling dinantikan ya. Brasil hadir sebagai salah satu favorit juara tentunya ya, untuk Brasil ini memang selalu dijagokan ya di setiap Piala Dunia tentunya. Sementara Jepang sekiranya siap juga membawa semangat samurai biru untuk menciptakan kejutan besar di fase hidup mati ini ya. Nah, sekali lagi ini akan ada pada pukul 00 waktu Indonesia Barat jam 12 malam nanti ya. Pertandingan akan berlangsung di Houston Stadium di Texas, Amerika Serikat ya. Nah, untuk potensi untuk kedua tim dari Brasil ini, lini serangnya yang cukup mengerikan ya, dan juga ada kembalinya sang raja. Yang pertama Vinicius Jr sedang on fire ya di fase grup kemarin. Winger Real Madrid ini menjadi momok menakutkan bagi bek lawan sepanjang turnamen dengan koleksi 4 gol. Kecepatan dan ketajamannya di area penalti akan menjadi tumpuan utama Selecao. Kemudian suntikan tenaga dari Neymar ya. Berita baik tentunya bagi Brasil yang adalah kembalinya Neymar yang sudah dinyatakan bugar penuh. Ya, sempat turun di laga terakhir fase grup kemarin ya, dan kehadirannya malam nanti akan menambah kreativitas serta mentalitas juara di lini depan. Kemudian pertahanannya ini tidak bisa dianggap remeh ya, karena termasuk pertahanan yang kokoh. Setelah sempat ditahan imbang Maroko di laga pembuka, lini belakang Brazil tampil sangat disiplin dengan mencatat 2 clean sheet beruntun ya, menang 3-0 atas Haiti dan Skotlandia. Kemudian untuk potensi dari Jepang sendiri, tidak bisa dipungkiri kalau mentalitas Jepang ini tak kenal takut ya. Jepang berhasil lolos dari grup, fase grup yang cukup rumit tanpa menelan kekalahan satupun. Mereka terbukti mampu meladeni raksasa Eropa ya, setelah menahan imbang Belanda 2-2 dan Swedia 1 sama. Dan kemudian yang perlu ditakuti dari Jepang sendiri adalah skema serangan balik cepat. Jepang sangat berbahaya ya dalam situasi transisi positif. Ketika lawan lengah saat menyerang, nah kecepatan para pemain sayap Jepang dikombinasikan dengan umpan-umpan pendek cepat bisa langsung menghukum pertahanan Brasil, seperti yang mereka perlihatkan ya saat melibas Tunisia 4-0. Kemudian untuk kita analisa pemain yang
menonjol dan wajib diwaspadai. Dari sisi Brazil sendiri, jelas ada Vinicius Junior dengan catatan 4 gol dari 3 laga. Ia adalah ancaman nomor 1. Bek sayap Jepang juga harus bekerja ekstra keras ya dan disiplin tinggi agar tidak kecolongan oleh tusukan-tusukan maut dari sisi kiri lapangan. Kemudian dari sisi Jepang sendiri ada pemain Daichi Kamada yang menjadi otak serangan sekaligus jenderal di lini tengah Jepang. Kemampuannya dalam menahan bola dan melepaskan umpan terobosan tak terduga akan sangat krusial untuk membongkar pertahanan rapat dari Brasil. Untuk ya prediksi-prediksi ya prediksi-prediksi abal-abal ya. Kalau memang di atas kertas ini Brasil diunggulkan ya. Kalau ditanya-tanya favorit-favorit ya pasti banyak orang yang ngefavoritin Brasil ya. Brasil ini diunggulkan berkat kedalaman squad, produktivitas gol serta faktor kembalinya Neymar tadi. Namun Jepang memiliki organisasi permainan kolektif yang sangat rapi dan disiplin tinggi. Nah, jika Jepang mampu meredam agresivitas Brasil, mungkin di 20 menit pertama dan membuat frustasi para penyerang Brasil, peluang Jepang ini untuk mencuri gol lewat skema serangan balik atau memanfaatkan kelengahan situasi bola mati atau set piece akan terbuka lebar. Nah, sebaliknya jika Brasil berhasil mencetak gol cepat, mereka bisa mendominasi dan mengendalikan sisa jalannya pertandingan dengan sangat nyaman. Nah, bagaimana kalau menurut pendengar Pro 1 Surabaya ini? Apakah pendengar bisa memprediksi Brasil akan menang mudah berkat kembalinya Neymar? Atau mungkin menurut Anda, Anda sendiri melihat ada celah bagi Jepang untuk memaksakan laga hingga babak perpanjangan waktu dan mungkin mencuri gol-gol ya untuk bisa akhirnya menaklukkan Brasil ya. Ini kaget nanti kalau jujur mungkin orang nggak bakal expect ya Jepang bisa mengalahkan Brasil nanti malam ya. Tapi jawabannya tentunya akan bisa kita saksikan bersama pukul 12 malam atau 00 waktu Indonesia Barat nanti tentunya, yang juga disiarkan di RRI Surabaya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali saat lagi.

0: aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
1: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, 1 juta suara Indonesia.

0: Eyang, aku itu suka banget lihat superhero di TV loh. Kalau Eyang suka superhero yang mana?
1: Superhero ya? Kalau Eyang ini dulu sukanya sama Gatot Kaca.
0: Hah? Gatot Kaca?
1: Iya.
0: Superhero dari mana itu Eyang?
1: Nah, Gatot Kaca ini superhero original asli dari Indonesia. Lebih tepatnya, dia ini adalah tokoh pewayangan Jawa.
0: Oh, Indonesia juga punya superhero ya?
1: Loh iya.
0: Kekuatannya apa sih, Ayang?
1: Kekuatannya Gatot Kaca ini dikisahkan luar biasa. Dia mampu terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap, serta terkenal dengan julukannya Otot Kawat Tulang Besi.
0: Wah, keren banget, Eyang.
1: Wah, iya.
0: Aku mau denger nih ceritanya Gatot Kaca dan tokoh wayang lainnya ya, Eyang.
1: Eyang nanti akan ceritakan semuanya.
2: Banggalah menceritakan kehebatan sejarah, seni, dan nilai budaya kita kepada anak cucu kita. Karena di setiap cerita yang Anda bagikan, ada benih jati diri Indonesia yang akan terus tumbuh di hati para penerus bangsa.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 18.40 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاه القائمه آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Setelah ini jangan kemana-mana karena pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Indonesia dan mancanegara dan juga informasi olahraga. Dan ada beberapa informasi seputar cuaca esok hari. Jadi tetaplah bersama kami di 99,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas, namun juga punya filosofi kuat.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
2: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.

0: 4,73%. Wamen Juli menjelaskan secara visual, logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen Juli disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Logo atau karya nomor 2, yakni karya saudara Fajar Novario dari Auman Design Bureau Padang Sumatera Barat, mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya saudara Fajar Novario memperoleh suara 44,73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
0: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
2: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat gitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya Rp100 juta, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 orang, 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
0: Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juli meminta masyarakat untuk menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
4: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni.
5: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan rencana induk ekonomi kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
4: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
5: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adiningar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
6: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer.

0: Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
3: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
4: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
3: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
4: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi, mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
5: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
4: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan di rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
7: Terkait dengan menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
6: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
8: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan? Besar dan kecil itu kan, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
6: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
10: Undang-Undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
9: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
10: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
11: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
10: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk danantara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
13: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi, menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Saat Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
14: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizky menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rifki menuturkan, saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
15: Insyaallah kantor urusan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah haji kita, walaupun nanti telah selesai musim haji. Artinya personal pemulangan haji itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli. Siapa yang berapa hari lagi? Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler dari
14: Sebagai sinergi yang hangat menurut Rizky, terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Diaz sifting it through here for Saibari! What a finish!

0: We prepared.
1: Kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.
0: But I'm looking forward to it.

0: de leur transmettre tous les jours.
1: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, Anda kembali lagi dalam rangkaian Surabaya malam ini. Setelah ini, kami akan mengajak Anda untuk menyimak sebuah kisah inspiratif edisi Nadine Chandrawinata yang akan disampaikan oleh rekan Anza. Kami ucapkan selamat mengikuti.

Pendengar, Anda bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif, persembahan dari Pro 1 RRI Surabaya. Kali ini ada saya Anza Anisa yang akan mengajak Anda untuk mengikuti kisah inspiratif dari Nadine Chandrawinata. Namun sebelumnya kita akan dengarkan dulu satu lagu berikut ini.

Pendengar, Nadine Chandrawinata lahir pada tanggal 8 Mei 1984 di Hannover, Jerman, sebagai putri sulung dari pasangan Andi Chandrawinata dan Elfriede Chandrawinata. Tumbuh besar dalam keluarga yang memiliki latar belakang budaya ganda Indonesia dan Jerman, Nadine mendapatkan perspektif yang unik sejak masa kecilnya. Ayahnya yang berdarah Tionghoa Indonesia dan ibunya yang berkebangsaan Jerman mendidiknya dalam suasana yang penuh toleransi namun tetap disiplin. Lingkungan ini membentuk Nadine menjadi pribadi yang berani mengeksplorasi hal-hal baru tanpa melupakan akar budayanya. Bersama dua adik kembar laki-lakinya Marcel dan Misha Chandrawinata, Nadine menghabiskan masa remajanya di Jakarta dengan ketertarikan yang besar pada dunia seni dan olahraga. Namun, kecantikannya yang khas dan postur tubuhnya yang jenjang membawanya ke dunia permodelan. Sebuah jalan yang kemudian membuka pintu menuju panggung nasional yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Titik balik karir dari Nadine pendengar terjadi pada tahun 2005 saat ia dinobatkan sebagai Putri Indonesia. Kemenangan ini bukan sekadar tentang mahkota, melainkan sebuah tanggung jawab besar sebagai duta bangsa. Setahun kemudian, Nadine melangkah ke panggung internasional melalui ajang Miss Universe 2006 di Los Angeles. Meskipun ia sempat menjadi subjek perdebatan publik terkait penggunaan bahasa Inggris dan kostum nasional, Nadine menunjukkan ketangguhan mental yang luar biasa. Perjuangan Nadine saat itu tidaklah mudah. Ia harus menghadapi tekanan mental dari kritik tajam publik di dalam negeri, sementara ia berjuang membawa nama Indonesia di kancah dunia. Ia tidak membiarkan kritik menjatuhkannya, melainkan menjadikannya motivasi untuk membuktikan kapasitas dirinya melalui aksi nyata. Pengalaman di Miss Universe menyadarkannya bahwa popularitas adalah sebuah alat yang sangat kuat jika digunakan dengan benar. Ia bisa menggerakkan ribuan orang untuk peduli pada isu-isu yang selama ini terabaikan.

kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif. Pendengar, perjuangan Nadine sesungguhnya dimulai ketika ia memutuskan untuk keluar dari zona nyaman industri hiburan yang glamor demi mengabdikan diri pada konservasi. Ia seringkali harus menghadapi skeptisisme dari banyak pihak yang meragukan keseriusannya sebagai aktivis lingkungan, menganggapnya hanya sekadar mencari citra atau gimmick semata. Namun, Nadine menjawab keraguan itu dengan konsistensi selama belasan tahun. Ia rela meninggalkan kenyamanan ibu kota untuk menjelajahi pelosok Nusantara, tidur di tenda-tenda sederhana, dan menghadapi cuaca ekstrim demi mendokumentasikan keindahan serta kerusakan alam. Kegelisahannya melihat penumpukan sampah plastik di pesisir mendorongnya untuk mendirikan Sea Soldier. Membangun gerakan ini adalah perjuangan berat karena ia harus mengubah pola pikir masyarakat yang masih rendah kesadarannya terhadap limbah. Baik pendengar, sebelum melanjutkan ke kisah inspiratif dari Nadine Chandrawinata, kita kembali mendengarkan satu lagu berikut ini.

Pendengar, selain fokus pada ekosistem laut, perjuangan Nadine juga merambah ke dunia literasi dan dokumentasi visual sebagai sarana edukasi publik. Ia menyadari bahwa kampanye lisan saja tidak cukup untuk menciptakan perubahan sistemik, sehingga ia mulai menulis buku perjalanan dan memproduseri film-film dokumenter yang mengangkat realitas alam Indonesia. Salah satu perjuangan terbesarnya adalah mengumpulkan data dan fakta lapangan mengenai perdagangan satwa liar yang dilindungi, di mana ia seringkali harus berhadapan dengan kepentingan pihak-pihak yang merasa terganggu oleh vokalitasnya. Melalui karya tulisnya, Nadine mengajak pembaca untuk tidak hanya menjadi turis yang menikmati keindahan, tetapi juga menjadi pelindung bagi tempat yang mereka kunjungi. Komitmennya ini, pendengar, seringkali menguras sumber daya pribadinya, baik waktu maupun materi, karena ia lebih memilih mendanai proyek-proyek lingkungan yang tidak selalu komersial demi menjaga integritas pesan yang ingin ia sampaikan kepada dunia. Pendengar, memasuki tahun 2026, peran Nadine Chandrawinata telah bertransformasi lebih dari sekadar selebritas. Ia telah menjadi seorang intelektual lingkungan dan produser yang fokus pada isu-isu keberlanjutan. Perjuangannya kini beralih pada advokasi kebijakan, di mana ia aktif mendorong pelaku industri untuk beralih ke kemasan ramah lingkungan melalui gerakan di media sosial dan forum internasional. Ia juga mengembangkan berbagai inovasi fashion ramah lingkungan yang menggunakan bahan-bahan daur ulang, menunjukkan bahwa ekonomi kreatif dapat berjalan beriringan dengan konservasi. Nadine sering diundang sebagai pembicara di forum-forum lingkungan internasional, membawa suara Indonesia mengenai pentingnya perlindungan ekosistem laut global. Melalui sistem langkah dan karya yang ia hasilkan, Nadine terus menegaskan filosofi hidupnya bahwa manusia tidak seharusnya menguasai alam, melainkan hidup selaras dengannya. Perjuangan hidupnya tetap menjadi mercusuar bagi gerakan lingkungan di Indonesia, membuktikan bahwa dedikasi tanpa henti akan membuahkan perubahan nyata bagi kelestarian planet ini.

Pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Kisah Inspiratif persembahan dari Pro 1 RRI Surabaya. Akhirnya saya Anzanisa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di Kisah Inspiratif selanjutnya.

0: ya berakhir di program Desa Inspiratif. Kita hadirkan mini drama dari RRI Bengkulu dengan judul Bohong. Lalu nanti kita akan ada Ngobras dan juga Ruang Rindu. Nanti Anda bisa request ya pendengar ya di Ruang Rindu ya. Jadi stay tune terus di Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk mini drama malam hari ini yang diproduksi oleh RRI Bengkulu.
1: Drama kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Saipul yang suka sekali omong besar ke setiap orang yang ditemuinya. Jika Saipul datang ke teman-temannya, sudah paham betul kalau Saipul ini suka sekali cerita yang dibesar-besarkan. Entah itu soal kondisi keuangannya, kehidupan pribadi, gaya hidup, dan bahkan membanggakan tentang orang tuanya. Padahal teman-temannya tahu betul keadaan sebenarnya seperti apa. Saipul hanya butuh pengakuan dari lingkungan sekitarnya dan tidak berkenan dianggap biasa saja. Segala upaya pun hingga mengarang cerita dia lakukan. Tapi sayangnya suatu ketika dari sikapnya yang suka ngota membuat Saipul pun jadi bahan omongan teman-teman di belakangnya. Ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat Saipul meninggalkan sikapnya yang suka ngota. Nah, kejadian apa yang membuat Saipul insaf dan meninggalkan sifat buruknya? Yuk kita cari tahu.
2: Woi, kamu langsung tahu dak? Saya tadi kok beli jam tangan kok, nah. Elok kan? Mahal kok.
3: Woi, elok nian. Beli di mana, Cik?
2: Aduh lah, biasa belanja online. Kan saya kini lah biasa kok sering jajan ke beberapa aplikasi yang kadang hijau, kadang warna oren. Aduh, M-banking pula. Ay, maaf tapi yo, kamu orang kan gak punya, dak?
3: Iyo, mana pernah kami belanja online, kok, Cik? Untuk makan sehari-hari aja susah kami, kok, Cik.
2: Makonyo, giatlah kerja tuh biar dapat banyak duit cak sayo kok. Bisa jajan apa bae.
4: Udahlah Pul, tidak zaman lagi bangga-banggakan diri sendiri kini Pul.
2: Lah, terserah sayo lah man. Situ kok jadi ngegas.
4: Bukan maksud saya ngegas Pul, tapi heran lah gitu. Dari masih kecil-kecil dulu sampai lah kini masih ajo Saipul bin Mahmud kok ngota-ngota jo kerjonyo.
2: Lah, sayo kok tidak ngota jo yo. Buktinya nah ha, kau tengok kau mampu beli jam tangan mahal kok nah ha. Adem lah, dasar kamu ajo iri, adem lah.
3: Sudah man, sabar man. Sayo tidak apa-apa kok. Maaf yo Pul. Kami pamit yo Pul.
2: Nah, tuh cakep tuh, Pade. Kasih tau kawan kamu tuh, yo, jangan iri.
3: Man, ngapo tadi ngegasnya, Kak Saipul?
4: Rengam, Sayorot. Kayak si Pak Saipul yang dari dulu gak berubah-ubah juga.
3: Ya kan dari dulu, Cak itu, Saipul. Kawan kita tuh memang suka ngota. Bukan hariku aja, kan?
4: Yo tahu sayo, tapi lama-lama lita juga nengok tingkahnya. Itulah sabar tulah bisa kini go.
3: Tapi ada benar juga omongan saya pula tadi tu man. Sayo kurang giat kerja dan jadi hasilnya masih be aja.
4: Alah, omongan saya Pul Rod, jangan dimasukkan dalam hati nian. Melah kita payah jodak ke pantai, kece anak kini. Rod, amun nengok di Instagram, Healing kita Rod.
3: Oh iya.
4: Gas itu.
3: Oke, gaskan Rod bro.

0: Lah, Iko jarang telepon tidak akan angkat kok. Tumben juga kok.
1: Siapa nelpon Rod? Ngapa udah diangke?
2: Om, itu Sepul. Man, biarlah. Lagi males saya nerima teleponnya, Man. Kan itu lagi seru-seruan kalau lagi jalan. Kalau kecek kamu tadi kan healing-healing.
1: Iya, biarlah. Mending palak lanang tuh.
3: Dahulu, Sepul, Erman, dan Jarod bersahabat. Persahabatan mereka kandas ketika Sepul berubah menjadi orang yang sombong dan suka omong besar. Bahasa lokal Bengkulunya adalah ngota. Nah, sejak saat itulah Jarod dan Erman sangat enggan untuk bercerita masalah pribadi ke Sepul sampai sekarang.

0: Halo Mas, kenal sama Mas Saipul. Saya dapat nomor kontak Mas Jarot dari HP-nya Mas Saipul.
1: Iya Mbak, betul Mbak. Ada apa Mbak?
0: Gini Mas, Mas Saipul sekarang berada di rumah sakit Waras. Baru saja mengalami kecelakaan.
1: Astagfirullah. Bela Mbak, saya ke situ Mbak.
2: Bagaimana kondisi teman saya, Mbak?
3: Sedang dalam penanganan, Mas. Mas tunggu dulu ya. Tunggu dia di luar. Nanti kalau Mas Saipulnya sudah siuman, Mas boleh ke dalam.
2: Oke. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak.
4: Assalamualaikum, Mas. Saya lagi di rumah sakit Saipul. Kecelakaan. Astaga. Cak Manu, Saipul kini, Rot?
5: Lah, man. Cuman lagi ditangani ke dokter.
4: Oh, syukur alhamdulillah, Rod.
5: Ternyata, man, panggilan telepon dari Saipul kemarin tuh, Nyo. Nyo lagi butuh bantuan gitu. Mak Nyo lagi sakit keras.
4: Lah, saya pikir mak-baknya sehat aja selama ko.
5: Karena saya udah angkat teleponnya, cerita kawan sekosan Nyo, Saipulnya langsung pergi keluar. Nah, gak lama dapet kabar ada kecelakaan. Ternyata Saipul ko salah satu korbannya, Man.
4: Ya Allah, laju cak mano kini, Rod?
5: Kini lagi dioperasi kakinya patah. Astaga, sahabat macam mano saya. Saat nyo lagi butuh, saya udah aduh, Man.
4: Oh, tenang, jangan mikir cak itu dulu, Rod. Yang penting kita doa aja, biar Saipul elo-elo aja kini kondisinya.
5: Ayo, Man. Semoga lah, Man. Saipul udah ngapa-ngapa.

0: Darot. Herman.
1: Iya, Bul.
0: Gue minta maaf nian yo. Minta maaf nian ke sikap saya selama iko kok.
2: Dahlah, Bul. Jangan ngomong dulu. Istirahatlah dulu lah, kami maafkan lalamu, Bul.
0: Wek, saya ingat nian dulu tuh. Lah, siapa kamu, man? Main pegang-pegang bae mobil saya kok. Kalau nak mobil baru, beli ya. Woi Rod, makonyo kayo cak sayoko, apa-apa bisa dibeli, bisa pai luar negeri. Woi tahu dak, kemarin sayoko pai ke Singapura, tahu dak Singapura tuh yang ada patung singa tuh, nah woi woi. Rod man, mak sayoko kemarin tahu dak, wih nyobeli tanahnya Pak Umar, tahu kan? Yang luwe nian tuna, memang lah yo, banyak nian duit gaya sayo kok. Sayo ngotajo waktu tu, mobil tu sayo rental, bukan punya sayo. Mana pernah kami pulau jalan-jalan ke luar negeri, foto tu kami edit, ya ampun wai dah. Sayo kiro, kalau saya ngotajem tu, orang-orang laju segan kayak sayo, nak berkawan kayak sayo. Siapa pulo yang nak mau berkawan kayak orang kayo? Tapi itulah salah nian. Sampai sayo dapet kabar mak sayo umurnya tak lama lagi, tak penting lagi sok-sok anak jadi orang kayo. Pas orang-orang tahu sebenarnya kawan-kawan sayo jauh galo. Ngomong sayo kok ngota gedang bae, sayo lah tak peduli lagi lah kayak apa-apa lagi. Mak sayo kok bentar lagi umurnya. Barangkali karena banyak yang sakit hati ke omongan sayo yang suka ngota kok. Ya Allah, ampunilah hamba kok.
1: Sudahlah, Bul. Yang penting kamulah sadar. Fokus dengan kesembuhan kamu dulu ya. Baru kelak kita nengok mak.
2: Yo, Bul. Dengarlah kata Jarot tuh. Kami juga lah maafkan dari kemarin. Tenang baik, kawan.
0: Yo, Bul. Yo, man. Makasih kawan-kawan yo.
1: Jadi, Pul, masih nak ngota lagi kok?
0: Ampun, dak lagi. Aduh, kaki ambo.
3: Demikian mini drama untuk kali ini. Pemainnya ada Adi Idam sebagai Saipul, Andrian Dwi Tifa sebagai Erman, Fajar Hidayah sebagai Jarot, Rizka sebagai perawat rumah sakit.

Peringat, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita sudah dengarkan untuk mini drama yang diproduksi oleh RRI Bengkulu, yaitu dengan judul Bohong, pendengar ya. Kita hadirkan selain ngobras, kita akan bahas tentang sedikit, mungkin kita cari sejarah-sejarah yang ada di Surabaya dan sekitarnya, pendengar ya. Apa sih yang unik-unik di kota Surabaya ya. Dan tentunya sambil ditemanin lagu pop Indonesia. Ada lagu dari Wali ya, yang menemani Anda di malam hari ini. Kita buka dengan Nenekku Pahlawanku.

Pendengar Anda di Ngobras malam hari ini ya, sebelum nanti kita hadirkan untuk Ruang Rindu. Ruang Rindunya saya ingetin kalau lagunya Oldies Manca ya. Oke, diingat Oldies Mancanegara bukan Indo, pendengar ya. Nah, kalau kita ngomongin sejarah, pendengar ya, mungkin kalau di kota ini ya, di kota ini tak sama tanpamu. Kota Surabaya yang mungkin kita sudah diingatkan dengan melusuri jalan-jalan tua dan buka kembali mungkin ya sejarah-sejarah di Kota Surabaya, karena sekarang Kota Surabaya itu dikenal dengan sebagai kota metropolitan, pendengar. Tetapi juga kota yang menyimpan banyak kisah perjuangan, perdagangan, budaya dan kehidupan masyarakat di dari masa ke masa, ya. Nah, pendengar, kalau kita mengetahui nama Surabaya itu pasti asalnya yang kita tahu adalah Suro dan Boyo, betul nggak sih pendengar? Ataupun juga dengan ikan dan hiu, atau baya, atau kalau kita lihat ya, ikan surah atau hiu, baya atau buaya, itu kisah tersebut kemudian menjadi simbol untuk keberanian menghadapi ancaman. Nah, untuk filosofinya pendengar ya, kata sura ing boyo itu berarti keberanian menghadapi bahaya. Dan filosofi ini juga kemudian melekat pada karakter masyarakat Surabaya yang dikenal lugas, berani, dan juga pantang menyerah. Nah, sejak masa kerajaan Majapahit pendengar ya, kawasan Surabaya itu telah menjadi pelabuhan penting yang letaknya strategis di pesisir utara Jawa dan menjadikan kota ini pusat dengan perdagangan yang ramai. Dan kapal-kapal dari berbagai daerah Nusantara hingga luar negeri pernah singgah di kawasan ini, pendengar ya. Itu mungkin yang menjadi karakter arek Surabaya yang mencerminkan nama semangatnya, pendengar ya, yaitu tadi ya, lugas, berani, dan juga pantang menyerah. Nah, kalau tentang pelabuhan ya pendengar ya, tadi kan terletak di pesisir utara Jawa dan menjadikan kota Surabaya ini menjadi pusat perdagangan yang ramai dan kapal dari berbagai daerah Nusantara. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pendengar terkait Surabaya sebagai kota pelabuhan ya, yang kita harus ulas kembali ya pendengar, sambil ditemani lagu pop Indonesia. Ada lagunya dari Afikilah yaitu Apa Kabar Mantan. 1, 2, 3, 4.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih di Ngobras pada malam hari ini. Nah, kalau tentang ini ya, Surabaya itu sebagai kota pelabuhan. Nah, sebelum menjadi kota yang seperti sekarang, pendengar, yang kita singgahi kota ini dan modern ini, ternyata Surabaya itu tumbuh sebagai kota pelabuhan. Kawasan yang di daerah Kalimas, pendengar, itu ternyata menjadi alur perdagangan yang sangat penting. Dan sungai tersebut juga menjadi akses utama bagi kapal-kapal dagang yang datang dari berbagai wilayah. Dari Jembatan Merah yang menjadi aktivitas ekonomi pada masa kolonial, hingga kini, pendengar, ya, kawasan tersebut juga masih menyimpan bangunan-bangunan tua. Yang kita tahu ya sekarang ya, Jembatan Merah itu ada Kia-Kia, lalu sekarang kota tuanya hadir kembali. Kalau di era sekarang ya, ternyata bangunan-bangunan tua yang dulu, pendengar, itu juga menjadi saksi perjalanan sejarah di kota Surabaya. Kota lama Surabaya pun juga menyimpan berbagai bangunan peninggalan masa kolonial yang berdiri hingga sekarang, pendengar. Dan bangunan tersebut bukan sekedar struktur fisik saja, tetapi bagian dari memori perjalanan kota. Ya, ya, itulah namanya kota Surabaya, pendengar, yang tentunya memang hadir sebelum menjadi seperti kota sekarang, itu menjadi kota yang buat transit, istilahnya seperti itu, pendengar, ya, untuk berdagang. Nah, ketika kita ketahui kota Surabaya, tentu, pendengar, tidak dapat melepaskan dengan namanya peristiwa 10 November 1945. Itu pasca kemerdekaan Indonesia. Karena apa? Karena Surabaya menjadi salah satu pusat perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Rakyat Surabaya bersama para pejuang juga melakukan perlawanan terhadap pasukan Sekutu, ya. Tentunya dengan pidato-pidato yang disampaikan oleh Bung Tomo yang membakar semangat rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Dan pertempuran yang berlangsung selama berminggu-minggu, pendengar, ya, menelan banyak korban jiwa, namun semangat dari perjuangan masyarakat Surabaya itu menjadikan kota ini dikenang sebagai kota pahlawan. Dan setiap tanggal 10 November bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan sebagai penghormatan terhadap jasa para pejuang, ya. Makanya kota Surabaya kalau sudah bulan-bulan November, lalu juga pokoknya sudah sibuk dengan aksi-aksi untuk memperingati Hari Pahlawan yang pastinya.

0: Eval, kamu jadi beli game kemarin itu nggak?
1: Nggak jadi, Za. Mahal banget. Lagi diskon aja harganya masih bikin dompet teriak. Mana story-nya gitu-gitu aja.
0: Kenapa nggak coba mainan game ini? Buatan developer Indonesia loh.
1: Ya, game lokal. Emang sebanding sama buatan studio besar di luar sana? Paling grafisnya juga burik.
0: Jangan salah. Hari gini masih ngeremehin karya anak bangsa. Lihat nih visualnya. Ini buatan studio Bandung sama Surabaya, Val. Udah menang penghargaan internasional, dapat skor tinggi, bahkan dimainin sama influencer luar negeri loh.
1: Bentar, ini serius buatan kita. Detailnya bagus banget sih. Musiknya juga enak banget didengar.
0: Serius? Dan harganya jauh lebih masuk akal buat kantong kita. Dengan kita membeli game asli buatan mereka, kita bukan cuma dapat hiburan, tapi kita bisa bantu industri kreatif kita buat makin gede. Bayangin, kalau mereka punya modal lebih, mereka bisa bikin game yang jauh lebih bagus lagi.
1: Wah, benar juga ya. Selama ini aku bangga-banggain produk luar, padahal di sini ada yang gak kalah keren loh.
0: Nah, itu dia. Yuk beli game buatan anak bangsa. Jangan hanya jadi penonton di negeri sendiri. Beri dukungan nyata dengan membeli dan mengapresiasi karya mereka. Ayo dukung industri kreatif lokal.

Ditemani lagunya dari Rizky Febian dan juga Mahalini Bermuara, pendengar ya. Kita masih ngobrolin tentang kota Surabaya. Nah, kalau melihat kini Surabaya itu sudah menjadi kota yang metropolitan dan tentunya modern, banyak industri, kafe, pendidikannya juga, pusat perdagangannya, apalagi ekonomi kreatifnya juga tumbuh pesat, jalan-jalan besarnya banyak, pendengar. Lalu taman kotanya juga banyak ya, 1000 berapa itu ya, dan berbagai fasilitas publik yang terus berkembang. Nah, namun pendengar ya, di tengah modernisasi ini, Surabaya juga menjaga identitas sejarahnya seperti museum, monumen, dan kawasan bersejarah menjadi pengingat perjalanan panjang kota ini ya. Dan tentunya sekarang banyak kok pameran-pameran di kota Surabaya ya, yang mengingatkan kita pada masa juang para pahlawan di kota Surabaya. Nah, untuk generasi muda di era sekarang, pendengar ya, itu memiliki peran yang sangat penting ya, untuk menjaga warisan sejarah kota Surabaya. Karena mengenal sejarah bukan hanya mengingat masa lalunya saja, pendengar ya, tetapi memahami identitas dan karakter kota tersebut ya. Itu sedikit perjalanan malam ini untuk kita memahami kota Surabaya, karena bukan sekedar kota besar saja, tetapi Surabaya adalah kota perjuangan, kota perdagangan, dan tentunya kota yang tumbuh dari keberanian masyarakatnya. Semoga tadi pembahasan sedikit ya tentang kota Surabaya menambah kecintaan kita terhadap kota kita tercinta Surabaya ya. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di mendengarkan untuk ngobras malam ini. Setelah ini kita akan hadirkan untuk Ruang Rindu ya, siap-siap untuk mendengar yang mau request lagu. Tapi sebelum itu kita masih menemani Anda dengan lagu pop Indonesia ya. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: saatnya Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita hadirkan untuk malam ini Ruang Rindu. Ruang Rindunya ditemanin sama lagu ini pendengar ya, Oldies Mancanegara. Siapkan 60, 70, 80-an ya. Kita coba sapa-sapa yang pertama kali ini. Halo Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum. Oke.
2: Mbak Celia Cahyani.
1: Waalaikumsalam. Mau lagunya siapa Bu Siti?
2: Lagunya Temeli Guslo.
1: Manca Ibu.
2: Manca. Westlife Angel.
1: Westlife yang?
2: Angel.
1: Oke, salamnya?
2: Salamnya buat Umi Yantik Queen, Umi Kustian di Pondok Maritim, Bu Artini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Mustiati Wibowo, Bu Nana, Bu Mimi, Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damiati, Bu Rameli, Mama Yu, Bu Siti Rumnya, Bang Kobar, Bang Freddy, Pak Idris, Bu Dewi, Pak Mariono, Pak Kanedi, Mas Ali, Mas Dio, Pak Mulyono, dan semuanya. Terima kasih banyak Mbak Celia Cahyani.
1: Sama-sama.
2: Amin. Panjang umur sampai 100 tahun.
1: Amin.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Siti. Langsung lagi ada siapa? Halo Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Oke. Mau lagu apa, Bah?
3: The Wedding Ave Maria.
1: Apa, Ba? Yang jelas, agak jelas.
3: The Wedding Ave Maria.
1: The Wedding
3: Ave Maria.
1: Ave Maria, oke. Okay. Salamnya?
3: Salamnya buat Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Lutiawan, Ada Ali, Mas Bambi.

0: semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Buat Mbak Celia Chani, selamat tugas, diberi kesehatan, rezeki lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Pokoknya doa-doa baiknya kita kembalikan ke berdoanya kembali ke pendengar, pokoknya doa-doa baiknya ya. Ada Bu Hartini, selamat malam Bu Hartini. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, saya request lagunya The Cats One Why Win. Oke, salamnya buat Mas Ali, Bu Wira, Bu Siti, Bu Mus, Bu Istiharo, lalu Bu Nur Fadilah, Bu Siti Rumiah, Omayanti, buat Mbak Celia Cahyani, terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga ya untuk pendengar Pro 1. Bentar-bentar ya. Terima kasih Bu Siti. Kok Bu Siti, Bu Hartini. Kita sapa? Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagunya apa, Mbak?
0: Lagunya mancanegara, Bu.
1: Oh, Carol ya.
0: Apa?
1: Oh, Carol.
0: Bentar-bentar, saya lihat tulis dulu. Apa, Bu?
1: Oh, Carol.
0: Oh, Carol. Yang nyanyi?
1: Siapa ya? Lupa ya.
0: Judulnya Oh, Carol. Terus ini apa namanya? Judul penyanyinya lupa.
1: Iya.
0: Oke, enggak apa-apa. Siap.
1: Salam ya.
0: Boleh.
1: Buat Oma Yanti. Mira. Siti. Bu Esi Karo, Bu Nana. Bu Nunu. Bu Nur Fadila. Mama Yu. Bu Siti Samyati. Pak Idris, Bang Kobar, Bang Freddy, Pak Bambang, Pak Budi Saksena, dan semuanya. Buat kemenyenangan, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sapa selanjutnya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, halo.
0: Iya, halo. Silakan Oma mau lagu apa?
2: Kak Cela, Cahyani yang smart.
0: Iya, ayo Oma.
2: Sehat ya.
0: Sehat.
2: Mau lagunya ini apa penyanyinya dulu ya, Maria Carey. Fred Luther Vandross.
0: Apa, Oma?
2: Fred apa duet dengan Luther Vandross.
0: Judulnya
2: My Endless Love.
0: Oke. Salam.
2: My love is only you. Nah, ya ada kan ya?
0: Ya
2: terima kasih. Tadi Oserol itu dari Oni Francis. Yang diminta sama Bu Dewi Long Cafe, Connie Francis itu, itu. Kak Sela. Baik, salamnya ya buat Kang Haji Ali Wasri sama Mbak Sri Kismawati dan juga terima kasih buat Bunda Siti lalu apa terima kasih buat Bunda Hartini di Kera, terima kasih Teh Dewi di Long Cafe dan Pak Bro Idris, lalu terima buat Bu Utri dan Bung Freddy serta Ito Molana sama Pak Bambang Pondok Jati dan Mas Bandi Simolawang, lalu buat Bu Musdiati Wibowo, buat Bu Sri Suhartini di Pak Sumatera Selatan, buat kok oh ya Bunda Titi, Bunda Istikara, lagi ya Bu Nur Fadila dan Bu Nunung. Untuk semuanya saja. Terima kasih kakak.
0: Sama-sama.
2: Barokah sehat, barokah umur, rezekinya melimpah. senantiasa diberikan keselamatan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita puterin dulu pendengar ya untuk lagu-lagunya supaya

0: Kabar-kabar yuk bolo, rokok ilegal iku bukan soal murah, tapi merusak. Pajake gak masuk negoro, kualitasnya yuk jelas, gak terjamin. Bayang no, anak cucu kita ngisep rokok asal-asalan. Masa depannya ambiar, pembangunan mandek, Gersik sing dadi korban. Ojo meneng tok yo bolo, ayo lapor no produk-produk rokok ilegal sing tanpa cukai nang kantor Bea Cukai terdekat utawa Satpol PP. Carane hubungi Bravo Bea Cukai 021-1500-225 atau website resmi Pemkab Gersik melalui gersikkap.lapor.go.id. Ojo tergiur harga murah bolo, sebab nyawa kita, kesehatan kita itu jauh lebih berharga. Ayo kabeh bersatu gempur rokok ilegal. Gersik bersih, Gersik sehat, Gersik bermartabat. Ayo gempur rokok ilegal.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Masih di ruang rindu pendengar bersama saya Lecah ini yang masih menemani Anda. Kita coba sapa. Halo ruang rindu.
1: Halo juga. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Celia.
0: Selamat malam Bu Wira. Bu Wira, aku mau tanya boleh enggak? Tadi dengerin
1: boleh.
0: Lagunya Carol itu tadi siapa? Kok lupa. Yang nyanyi.
1: Lagunya siapa?
0: Oh, judulnya Oh Carol itu loh. Siapa ya tadi ya? Tadi Bu Oma tuh.
1: Oh Carol. Na.
0: Penyanyinya siapa?
1: Iya, penyanyinya saya enggak seberapa dengar tadi.
0: Connie.
1: Enggak fokus maksudnya.
0: Connie Francis atau Paul Anka?
1: Oh, Connie
0: ya?
1: Francis ya.
0: Oh.
1: Connie Francis, antara Connie Francis dan Paul Anka, nanti coba Mbak Celia di situ.
0: Okay.
1: Tadi maaf saya enggak fokus dengar penyanyinya.
0: It's okay, aku nanya aja.
1: Oke.
0: Okay. Ini okay, mau lagu apa ini?
1: And somewhere between somewhere between by Daniel O'Donnell featuring Mary Dove.
0: Okay, salamnya.
1: Okay, song for Mr. Bandi, Asa Mariono, Mas Andi.
0: Jadi Inggris ya.
1: Kenapa?
0: Jadi Inggris ya ngomongnya.
1: Terus di family Bu Mutiati Hartini, Bu Rika Erli, Mama

0: Siapa mana? Tadi lupa. Oh, Barika Herlin, Bu Nur Fadila, Bu Istikaro, Mbak Dia, and all KB. Untuk Mbak Surya Cahyani, jaga kesehatan, semoga fresh, cantik, sukses, so jabatan dan gaji. Sehat selalu, dilancarkan rezekinya, pekerjaannya, pulang secara jerobah baca doa. Semoga pulang tiba dengan selamat sampai masuk ke dalam kamar. Okay. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wira, luar biasa. Halo Ruang Rindu.

0: we been why too long? I been why too long, Josh Becker.
1: Apa?
0: I been why too long, Josh Becker.
1: Salamnya?
0: Ya, salam balik ya buat Ino ngomong ganti Queen, Mama Yu, Bu Siti si keduanya, Bu Titi, Damyati, Bang Freddy, Pak Bambang, Mas Bandi, Aba Awi, Pak Mul, Bu Istikaro, Ino ngomong ganti Queen, Teh Dinda, Ros, Bu Dewi, Pak Idris, Pak Tua, Bu Nana, dan Bu Wati Ramli. Terus ada lagi satu yang belum. Bu Yani Jaya dan Bu Yuni Solotigo. Terus Mama Yu sudah ya. Ya sudah semua. Sekarang sudah semua. Berarti sudah semua komplit. Abawi sudah ya. Pak Tua sudah. Terima kasih Mbak Celia.
1: Ya. Sama-sama. Oke. Kalau nutup itu ya aba-aba gitu loh Bang. Oke, ya udahlah ya. Sebelum kita bacakannya di WA, sabar dulu karena waktunya masih panjang. Kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah kita catat ya di Ruang Rindu.

Pernah melihat bulan saat baru muncul di ufuk, lalu terasa jauh lebih besar? Menurut penjelasan NASA Science, fenomena ini disebut moon illusion. Ukuran bulan sebenarnya tetap sama, tetapi otak kita membandingkannya dengan gedung, pohon, atau horizon, sehingga terlihat lebih besar. Saat bulan sudah tinggi di langit dan tidak ada pembanding, ukurannya tampak biasa saja. Jadi yang berubah bukan bulannya, melainkan cara otak kita memandang ruang. Kadang langit hanya sedang mengajak mata kita bermain ilusi.

0: Peringat, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita sapa lagi, halo Ruang Rindu.
1: Malam.
0: Iya, mau lagunya siapa, Pak?
1: Prokol Harum.
0: Apa, Pak?
1: Prokol Harum.
0: Apa?
1: Prokol Harum.
0: Krokol?
1: Iya. Yang nyanyi itu Prokol Harum.
0: Judulnya?
1: White Set Apple.
0: Why?
1: White.
0: White.
1: White Set of Pill.
0: Oke, salamnya, Pak.
1: Salam buat Pak Rudi, RT-ku yang nyanyi lagu ini kapan itu. Kemudian Pak Wanta, Pak Heru, Pak Mantan Pilot, Pak Idam, kemudian Pak Umayan di Queen, Pak Ali dan Mas Asa, kemudian si Bang Kobar, Bu Dewi, Bu Sandra, terus Pak Freddy, Pak Budi Sukesno, Pak Spandi, Pak Idris, Pak Tua, dan semuanya. Cun.
0: Cun, Pak, sama-sama. Terima kasih. Terlalu dekat sama mikrofon ya. Kita coba Bu Siti Rumia terlebih dahulu. Halo, selamat malam Bu Siti Rumia di Tuban. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Assalamualaikum, Mbak Salam, mau request lagunya Richard Marx. Judulnya Angelia. Salamnya buat Bu Hartini, Bu Musdiati Wibowo, Bu Siti, Bu Istiharo, Bu Wira, Bang Kober, Mas Ali, buat Mbak Silia. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin, amin, amin, amin ya. Kita sapa selanjutnya. Halo.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Celia.
0: Iya. Dengan siapa, di mana ini?
2: Pak Idri.
0: Iya, ya, kan tes aja.
2: Iya, ya, langsung aja ya.
0: Iya, apa Pak? Langsung apa Pak? Langsung kemana Pak?
2: Langsung lagunya.
0: Yang apa Pak?
2: Sunday morning coming down.
0: Bentar Pak, Sunday morning
2: coming down.
0: Coming down. Ya. Oke. Okay.
2: Dari Lina Anderson.
0: Dari Nila.
2: Lina.
0: Oh, Nila. Lina, ya Allah. Lina siapa, Pak?
2: Anderson.
0: Oke. Okay. Salamnya.
2: Nah, selamat malam, Mama Yanti, Bu Ira, Bu Siharo, Bu Dewi, Bu Pamayu, Bu Siti Pasuran, Bu Siti Tuban. Di Ramli, Mas Bandi, Bu Freddy, Bang Kopar, Pak Budi Saksena, Budi Kartara, Pak Bambang, Pak Tua, dan Pak Mul, dan seluruhnya sobat Radio RRI.
0: Oke, okay. Ya. Ya.
2: Selamat lanjutkan tugas.
0: Okay. Semoga Bapak
2: sampai di paripurna nanti ya.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Oke. Terima kasih juga. Kita sapa selanjutnya. Halo, Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat Mbak Celia.
0: Dulu. Memori lewat Mbak Celia enggak tuh? Apa Mas Bandi mau lagu apa?
3: Langsung aja Mbak Celia ya. Michael Bublé.
0: Michael Bublé yang?
3: Singkat adalah Sway.
0: Sway. Sway. Oke.
3: Okay. Ya, ada Mbak Celia ya. Salamnya buat Pak Mul, Pak Tua, Bu Wira, Mas Ali, Bang Kobar, Pak Freddy, Pak Idris, Pak Bambang, Bu Wati Ramli, Aba Awi, Bu Siti, Oma Yanti Queen, Mama Yu, Mbak Ina, Mas Irfa. Untuk Mbak Celianya, terima kasih Mbak
0: Celia. Sama-sama. Oke, okay, terima kasih Mas Bandi. Oke, pendengar ya, kita masih menemani Anda tentunya di Ruang Rindu sampai nanti jam 11 ya. Kita putarkan dulu untuk lagu-lagunya, waktunya masih panjang. Alon-alon pendengar. Alon-alon enggak tuh ya. Oke, kita coba untuk angkat lagi ya. Halo Ruang Rindu.
4: Yang berbagi rindu. Lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Freddy di Merauke, Mbak Celia.
0: Siap, Mas Freddy mau lagu apa?
4: Iya, lagunya dari Doris Day.
0: Doris Day?
4: Ya, judulnya If I Give My Heart to You.
0: Boleh diulangi mas, pelan-pelan aja.
4: If? Iya, if. If I give my heart
0: to I give you.
4: My heart
0: mm-mm.
4: To you.
0: Oke, okay, salam ya.
4: Ya, jika aku berikan hatiku padamu, kira-kira begitu ya. Mm-hmm. Salamnya barusan Mas Bandi ya, juga mm-hmm. Pak Idris, Pak Bambang, Bang Kobar, Mas Ali, Pak Mul, Abah Awi, dan ada ibu-ibu, Bu Siti, Bu Dewi yang di Pasuruan ya, ada Bu Yuni juga. Bu Rahayu, Bu Nana, Bu Istikaro, Bu Yani Jaya, untuk semua ibu-ibu pendengar setia di pendengar setia Pro 1 RRI Surabaya. Mm-mm. Soalnya kalau di absen ibunya banyak ya. Mbak Seli, saya rangkum semuanya saja.
0: Oke. Okay.
4: Tanpa kecuali semua pendengar setia fansnya Mbak Celia ya. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari. Mbak Celia, pulangnya hati-hati. Doa terbaik untuk Mbak Celia bersama keluarga.
0: Oke.
4: Okay. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita putarkan dulu pendengar ya lagunya biar enggak numpuk banyak-banyak dan semua bisa terputarkan.

Masih di Ruang Rindu pendengar barengan sama Celia Cayani masih menemani Anda. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 yang sudah request ya malam hari ini ya. Walaupun banyak yang belum Celia putarkan, sabar. Semua sudah Celia siapkan. Tapi kalau ngekliknya berbeda-beda, berarti harus sabar dulu. Oke, kita coba untuk apa nih ya? Untuk apa? Untuk melihat siapa yang WA malam hari ini. Ada Marika Herlin, Ruang Rindu, Berbagi Memori lewat lagu Candle on the Water by Helen Reddy. Seluruh pendengar setia dari Sabang hingga Merauke. Salamnya seperti itu pendengar ya. Oke, kita coba chat malam hari ini ya. Ada siapa lagi yang mau menelpon di 0315345474? Masih ada waktu 1 jam ke depan nih pendengar untuk Ruang Rindu Oldies Manca 60-70-80-an ya. Silakan untuk pendengar yang mau request ya di malam hari ini. Atau saya puterin dulu kali ya lagunya yang sudah siap ya, yang sudah siap menemani Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar masih di Ruang Rindu bersama Celia Chaini yang masih menemani Anda. Kita bacakan yang ada di WA ya. Ada Mas Asa berbagi rindu lewat lagu. Lagunya Tomorrow Will Better ATT 9. Salamnya untuk Oma Yanti, Bu Ira, Bu Isti, Pan Bu Nana, Pak Bambang, Pak Dekisno. Untuk Mbak Celia, trims kembali. Oke, kita coba catat dulu ya pendengar ya. Ada siapa lagi yang ingin request? Bentar. Selamat malam, saya Zaki Haidar, seputaran Renon dan Pasar. Request lagunya 4PM Zukiyaki. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Mas Zaki. Oke. Mas Zaki. Oke, kita sapa selanjutnya pendengar. Halo Ruang Rindu.
1: Rindu berbagi rindu.
0: Manca ibu.
1: Oh ya, kalau gitu untuk Paul Afro.
0: Oke, salamnya.
1: Salamnya untuk Oma Yanti Guin, Bu Ina, sama Pak Eri, Mas Bandi, Abah Awi, Mas Andi yang ada di Batam, Bang Gobar, Bu Titi Damiyadi, Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Nunu, Bu Siti, Bu Istihara, Bu Mutia Dibawa, Mama Yo, Bu Adini, Bu Yani Wijaya, Pak Mun. Semuanya saya doakan selalu. Untuk Mbak Celia yang cantik, jaga kesehatan ya Mbak.
0: Ya Bu.
1: Kalau pulang nanti jam 12, hati-hati.
0: Baik.
1: Oh ya, untuk Pak Freddy yang ada di Merauke. Sama.

0: Aduh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ati Ramli ya. Oke, pendengar, kita akan putarkan lagi ya lagu-lagunya malam hari ini ya, yang sudah bergabung di Ruang Rindu ya. Jadi Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peringat, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Masih ada waktu 30 menit ke depan. Pendengar ya, hampir semuanya sudah putarkan lagunya malam hari ini. Yang terakhir ada The Power of Love nanti ya, buat Bu Wati Ramli sambil beristirahat, sambil menikmati lagunya yang sudah di request di Ruang Rindu ya. Dan tentunya pendengar, Anda bisa terus stay tune, nanti juga ada pertandingan ya pendengar, luar biasa pertandingan malam hari nanti ya. Jangan lupa bisa dengarkan di siaran Pro 1 ya, di 99,2 pendengar ya. Untuk nanti jam 2 itu ada Afrika Selatan versus dengan Kanada. Lalu nanti Selasa di tanggal 30-nya pendengar, itu ada Brazil versus Jepang. Lalu di 3.30 ada Jerman versus Paraguay. Lalu di jam 8 ada Belanda versus Maroko ya. Lalu juga kalau kita lihat ya, masih kalau sampai Selasa dulu aja atau sampai tanggal 1 kali ya. Tanggal 1 ini banyak pertandingan yang disiarkan di RRI pendengar, ada di jam 00, lalu ada di jam 4 pagi, jam 8 sama jam 11. Ada Pantai Gading versus Norwegia, Prancis versus Swedia, Meksiko versus Ekuador, lalu Inggris versus RD Kango pendengar. Luar biasa, banyak sekali pertandingan-pertandingan yang akan terlaksana di bulan Juli ya, karena kita sudah masuk di babak-babak yang menegangkan. Ya, jadi Anda nanti bisa mendengarkan juga di Pro 1 di 99,2. Kita langsung putarkan lagunya buat Buatik, The Power of Love.

0: Bosen, kerja melulu, lihat laptop terus dari tadi. Pingin rehat, tapi masih banyak kerjaan. Gimana dong?
1: Apa sih? Dari tadi kok gelisah dan bingung gitu?
0: Ini nih, aku capek kerja terus dari tadi. Mana masih banyak lagi kerjaannya?
1: Udah gak usah bingung. Mending kerjanya sambil ikutan request lagu Indonesia aja era tahun 2000-an. Di Pro 1 RRI Surabaya. Acara musik kita 100% Indonesia. Dijamin deh, kamu bakal semangat kerjanya. Gak percaya? Yuk dengerin musik kita 100% Indonesia setiap hari jam 1:30 siang di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pria, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RS Surabaya. Kita sudah di penghujung ruang rindu. Terima kasih untuk semuanya yang sudah request malam hari ini. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Jangan lupa ya, nanti setelah kita tutup siaran, kita ikuti juga siaran bola. Saya ingatkan lagi nanti pendengar, Anda bisa terus stay tune di 99,2. Selain ini kita akan hadirkan Surabaya malam ini dengan lagu pop Indonesia ya. Anda masih bisa terus stay tune di Pro 1 RR Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita tutup nanti dengan satu lagu ya pendengar ya, di ruang rindu.
1: Telah kita ikuti ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Bangun, subuhan.
1: Panen padi sekarang kelihatan lebih cepat ya?
2: Iya, karena petani mulai pakai alat modern dan bibit unggul.
1: Jadi hasilnya bisa lebih banyak gitu ya?
2: Tentu dong, kalau produksi meningkat, stok pangan juga aman kan?
1: Berarti ini bagian dari dukung swasembada pangan bukan?
2: Betul sekali, bukan cuma petani, kita juga bisa dukung dengan membeli hasil pangan lokal.
1: Oh, jadi memilih beras, sayur, dan buah lokal itu juga penting ya?
2: Yap, sangat penting. Dengan begitu petani semangat, ekonomi bergerak, dan pangan kita juga tetap terjaga loh.
1: Wah, ternyata peran kita juga besar ternyata ya.
2: Iya, swasembada pangan butuh dukungan semua pihak.
1: Cintai pangan lokal, kuatkan swasembada nasional.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita ingatkan kembali untuk pendengar ya, terkait dengan nonton ataupun mendengarkan bola nanti ya di jam 00. Lalu juga besoknya tuh masih ada di jam 3:30, jam 8, jam 7, ya jam 8 pendengar ya. Dan masih bisa mengikuti mendengarkan di Pro 1 RRI Surabaya. Nah, ini pendengar ya, dari Komdigi yang temukan ada 126-180 konten ya yang tentang judol di situs dan platform digital. Ini juga Kementerian dan Komunikasi menemukan 126-180 konten terkait judol tersebut. Dan juga ratusan ribu konten yang ditemukan oleh Komdigi sepanjang Juni 2026. Konten tersebut tersebar tidak hanya di situs web saja, namun juga di platform media sosial ya. Dan juga sebaran konten tersebut ditemukan oleh Komdigi itu terbanyak pada situs website ya. Dan juga dari Komdigi juga terus melakukan upaya untuk penindakan terhadap penyebaran judul melalui website. Sementara untuk penyebaran judul melalui platform media sosial, ia menyatakan bahwa para platform harus segera memperketat pengawasan tersebut. Ini yang karena di ekonomi sekarang kita harus tetap berhati-hati pendengar ya, menggunakan uang itu juga kita harus bijak ya. Ini yang perlu diperhatikan, jangan sampai terjerumus dengan hal-hal yang seperti itu. Pendengar, kita harus bisa mewaspadai diri kita sendiri ya.

0: Aduh, macet banget sih. Mana meeting bentar lagi mulai, mana sinyal jelek banget. Mau posting update kerjaan aja susah.
1: Sabar, Pa. Lihat deh, itu di sebelah kiri jalan.
0: Apaan sih? Pengemis lagi? Udah biasa, Ma.
1: Bukan. Itu, ibu-ibu jualan kerupuk sambil gendong anak kecil. Hujan mulai turun, tapi dia nggak punya payung. Dia cuma nutupin anaknya pakai plastik bekas.
0: Anaknya sampai menggigil gitu ya, Ma. Kita di sini ngeluh soal macet dan AC yang kurang dingin. Sementara mereka...
2: Peka sosial bukan soal seberapa besar yang kamu beri, tapi seberapa tulus kamu peduli.

Di tepi lagu Laskar Cinta, pendengar Laskar Cinta, biarkanlah virus-virus cinta, itu bukan gak sih? Semoga virus-virus cinta untuk mendengarkan Pro 1 RRI Surabaya semakin luar biasa, pendengar ya. Di Surabaya malam ini, walaupun kita sudah menikmati rasa lelah hari Senin ya, mungkin lagi padat-padatnya, masih bisa mendengarkan Pro 1 RRI Surabaya. Nah, ini pendengar ya, terkait dengan olahraga, kalau Piala Dunia lagi bermain nih, salah satu pemerintah Kota Tangerang yang mengirimkan kontingen sepak bola putri ke Swedia guna untuk mengikuti yang namanya ajang internasional. Namun sebelumnya rombongan yang berjumlah 72 terlebih dahulu sehingga ya di Kudus untuk persiapan berangkat ya, dan tentunya berlaga di kompetisi nasional. Setelah itu sebanyak 23 pemain terpilih akan terbang ke Swedia sekitar tanggal 10 Juli nanti untuk mengikuti turnamen internasional. Dan juga pendengar, ajang yang disponsori oleh perusahaan manufaktur asal Swedia, juga tim putri Tangsel akan mewakili Indonesia dan bersaing dengan 78 negara. Dan keikutan serta di panggung internasional ini bukanlah sesuatu yang datang secara instan, pendengar, tetapi putri dari Tangsel ini sih sebelumnya berhasil menjuarai kompetisi tingkat regional sehingga berhak melaju ke turnamen internasional. Dan tentunya keberangkatan ke Kudus maupun ke Swedia ditanggung oleh sponsor swasta. Luar biasa, kita beri semangat untuk kontingen olahraga sepak bola putri ke Swedia ya, pendengar ya. Menjadi nanti pulang-pulang kita mendapatkan kabar baik ya, yang ada di Indonesia juga kita doakan, karena itu tidak hanya tiba-tiba ya, tetapi juga membutuhkan effort yang luar biasa.

0: Tahu nggak sih, Sa? Sekarang itu hampir semua aktivitas bisa dilakukan lewat ponsel loh.
1: Eh, iya loh. Ya jualan, ya bayar transaksi apapun, sampai promosi. Bahkan, usaha kecil aja sekarang bisa bersaing.
0: Iya, karena aksesnya makin terbuka.
1: Berarti masa depan ekonomi ada di genggaman kita, kan?
0: Betul. Ada di cara kita memanfaatkannya. Kalau digunakan dengan cerdas, teknologi bisa mengubah usaha kecil jadi peluang besar. Dan perubahan itu bisa dimulai hari ini.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital, biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Untuk di Surabaya malam ini, pendengar ya, cuaca malam hari ini diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur, pendengar. Dan ini hari nanti, pendengar ya, diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur juga. Untuk Anda, bisa update informasi cuacanya melalui BMKG, pendengar ya. Itu yang paling penting untuk setiap harinya, karena kondisi cuaca di kota Surabaya ini juga berubah-ubah ya. Biasanya kita kemarin beberapa hari yang lalu juga hujan terus ya, beberapa minggu kayaknya. Tiba-tiba terang sampai sekarang karena memasuki mau musim kemarau, pendengar ya. Untuk harus jaga kesehatan, banyak minum air putih, yang paling penting jangan sampai terlupakan ya. Untuk Anda semuanya harus jaga-jaga kesehatan tubuh kita masing-masing supaya tetap sehat walafiat.

Pendengar, tadi beberapa informasi untuk di Surabaya malam ini ya. Setelah ini kita akan dengarkan satu lagu dari Bilal Indrajaya, yaitu terkait Kau judulnya ya. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk itu Anda bisa terus stay tune pendengar ya di Pro 1 99,2. Dan saya ingatkan lagi, nanti bisa mendengarkan untuk siaran bola ya. Jadi Anda nanti bisa bergabung di 99,2.

Hidup tidak meminta kita sempurna. Ia hanya ingin kita belajar. Jadi, teruslah melangkah maju tanpa perlu memikirkan penyesalan.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Senin 29 Juni 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

kiper menggunakan jersey berwarna ungu. Sementara Jepang berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna putih.

Selamat pagi teman Produa, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa, tanggal 30 Juni 2026. Dari Jalan Pemuda 82 hingga 90 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM
1: 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat pagi, good morning teman Pro 2. Gimana kabar kamu pagi ini? Udah mulai persiapan ya kan? Sehat? Harus sehat dong. Karena Pro 2 FM alhamdulillah ya bisa kembali nemenin kamu dari pagi, siang, sore hingga malam nanti dengan berbagai program yang sudah kita siapin spesial buat kamu. Ada Sepada, Selamat Pagi Teman Pro 2, Santai Siang, Sore Ceria, dan Jaga Malam. Dan nanti di Sepada bakal ditemenin sama aku, Rianita, teman Pro 2 sampai jam 10 nanti. Jadi untuk menemani pagi kamu yang masih cukup buta ini ya kan, lagu-lagu super enak bakal nemenin kamu sampai jam 6 pagi tentunya teman Pro 2 di More Music. Makanya kamu yang mungkin belum mandi, buruan mandi, buruan bangun ya. Udah ditemenin sama lagu-lagu yang enak, jadi kamu harus datang terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sekarang kayaknya mudah banget ya kalau mau buka usaha. Kok bisa? Perkembangan digital yang begitu pesat cukup membantu para pengusaha untuk ikut berkembang. Beberapa fasilitas sudah tersedia tentunya untuk memudahkan transaksi. Ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual-beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud.

0: udah, kerjain sendiri. Ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.

0: Ловко.
1: Waktunya kentongan. Tema berdua, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak

pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman.

0: Pukul 6 lebih 2 menit, saatnya Info Pro 2 bersama saya, Rianita. Informasi yang pertama, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan Inspektorat Kota Surabaya untuk memeriksa sejumlah camat dan lurah yang dinilai tidak hadir atau tidak memberikan solusi saat terjadi berbagai persoalan di tengah masyarakat. Instruksi tersebut disampaikan usai melakukan pemantauan lapangan pada Senin 29 Juni 2026 kemarin. Sejumlah pejabat kewilayahan menjadi sorotan dalam evaluasi tersebut. Tiga wilayah yang mendapat perhatian khusus adalah Kecamatan Sukomanunggal, Kecamatan Semampir, dan Kecamatan Sawahan. Di Kecamatan Sukomanunggal, Eri menyoroti persoalan pasar tumpah yang dinilai mengganggu ketertiban serta tumpukan sampah yang menyumbat saluran air. Sementara Kecamatan Semampir, ia menilai camat dan lurah tidak hadir ketika terjadi kemacetan parah di kawasan pasar sehingga persoalan di lapangan tidak segera tertangani. Adapun di kawasan Blauran, Kecamatan Sawahan, Eri menyoroti maraknya praktik parkir liar yang dinilai belum ditangani secara maksimal oleh jajaran pemerintah setempat. Atas berbagai temuan tersebut, Eri meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan khusus terhadap camat dan lurah di tiga kecamatan tersebut untuk mengevaluasi kinerja mereka. Informasi yang kedua, Gresik kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu pusat industri pengolahan perikanan nasional. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani bersama Wakil Menteri Wamen Transmigrasi RI Viva Yoga Mauladi secara resmi melepas ekspor rajungan ke Amerika Serikat dari CV Kuda Tama Mas di kawasan industri Gresik KIG Senin 29 Juni 2026 kemarin. Ekspor tersebut bukan sekedar pengiriman komoditas ke pasar internasional, tetapi menjadi bukti nyata keberhasilan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha dalam membangun rantai pasok berbasis hilirisasi kawasan transmigrasi. Informasi yang terakhir, Pemerintah Kota Pemkot Mojokerto mencatat capaian positif dalam pembangunan sumber daya manusia SDM. Indeks pembangunan manusia IPM Kota Mojokerto mencapai 82,35. Masuk kategori sangat tinggi, melampaui rata-rata IPM Provinsi Jawa Timur yang sebesar 76,13. Capaian tersebut juga menempatkan Kota Mojokerto di peringkat ke-6 tertinggi di Jawa Timur. Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mengatakan, tingginya capaian IPM merupakan hasil dari pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Demikian informasi Pro 2 bersama saya, Rayanita.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spada, selamat pagi teman Pro 2. Kali ini di Spada tanggal 30 Juni 2026 ditemenin Rianita sampai jam 10 pagi nanti pastinya teman Pro 2. Kamu di pagi hari ini awali ya hari baru dengan semangat, pikiran yang positif. Semoga semua urusan kamu hari ini berjalan lancar teman Pro 2 ya, dan mendapatkan banyak keberkahan serta kebahagiaan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa ya, hari baru adalah kesempatan baru untuk menjadi versi terbaik dari diri kamu teman Pro 2. Jangan biarkan masa lalu merusak semangat kamu hari ini. Awali langkah kamu dengan doa dan senyuman. Dunia sedang menantikan karya terbaikmu hari ini.

0: Dengar gak sih? Katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
1: Iya. Lewat juga tuh di beranda. View-nya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya.
0: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah tuh scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
1: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
0: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
1: Terus soal nikah muda gimana?
0: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab, bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
1: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
0: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
1: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi.
0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Sari Berita. Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur optimis pelaksanaan sensus ekonomi 2026 akan rampung pada akhir bulan Agustus. Guna mengatasi kelangkaan stok BBM jenis Pertalite dan Solar, pemerintah Kabupaten Jombang akan segera berkoordinasi dengan Pertamina. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, pendengar, meski petugas sensus ekonomi masih menghadapi sejumlah kendala, terutama sulitnya bertemu dengan warga, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur optimis pelaksanaan sensus ekonomi 2026 akan rampung pada akhir bulan Agustus. Ermina Jin melaporkan.
2: Badan Pusat Statistik menyebut kesulitan menemui responden menjadi kendala utama pada pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Jawa Timur. Kendala tersebut bukan disebabkan penolakan masyarakat, melainkan karena banyak warga yang sedang bekerja saat petugas melakukan pendataan. Pelaksana tugas PLT Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jawa Timur Herum Fajarwati mengatakan, petugas kerap

0: Dapati rumah responden dalam keadaan kosong. Kondisi itu membuat petugas harus menjadwalkan ulang kunjungan dengan berkoordinasi bersama pengurus lingkungan. Selain kesulitan menemui responden, petugas juga menghadapi keraguan sebagian masyarakat terhadap identitas petugas sensus. Untuk mengantisipasi hal tersebut, seluruh petugas telah dibekali atribut resmi dan surat tugas serta membawa rekomendasi dari pengurus rukun warga. Herum juga mengakui sejumlah warga menilai pertanyaan dalam sensus ekonomi cukup rinci.
1: Untuk yang belum ketemu yang bersangkutan, kami makanya harus pelan-pelan dulu ke RW, ke RT, sehingga ketika misalnya ada yang curiga terhadap petugas sensus, kami sudah lengkapi dengan atribut petugas dan bawa surat tugas juga, dan sudah mendapatkan rekomendasi dari ketua RT. Betul, memang cukup detail, tetapi kan nggak semua rumah tangga harus menjawab semua pertanyaan. Misalnya kalau tidak punya kegiatan usaha, berarti pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak terkait dengan usaha tidak dijawab oleh rumah tangga itu. Tetapi kondisi sosial ekonomi keluarga itu semuanya pasti kami data.
0: Sensus ekonomi 2026 di Jawa Timur melibatkan 41.538 petugas lapangan yang bekerja sekitar 2,5 bulan. BPS Jawa Timur mentargetkan sensus ekonomi rampung pada akhir Agustus 2026. Ermina melaporkan.
2: Guna mengatasi kelangkaan stok BBM jenis Pertalite dan solar yang terjadi di sejumlah SPBU, pemerintah Kabupaten Jombang akan segera berkoordinasi dengan Pertamina. Ana Kusuma melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang akan segera berkoordinasi dengan pihak Pertamina menyusul masih berlangsungnya kelangkaan stok BBM Pertalite maupun juga solar di beberapa SPBU yang memicu antrian kendaraan sehingga hal tersebut dinilai mengganggu aktivitas masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, Anji Eko Saputro, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan ke hampir seluruh SPBU selama 3 hari terakhir. Berdasarkan hasil monitoring dan keterangan pengelola SPBU, hambatan pasokan diduga berasal dari kendala distribusi BBM dari Surabaya menuju masing-masing SPBU. Permasalahan tersebut diperkirakan berkaitan dengan pengaturan shift pengemudi armada pengangkut yang menyebabkan penyaluran BBM bersubsidi belum berjalan optimal.
4: Ya, selama 3 hari terakhir ini kami sudah melakukan monitoring ke hampir seluruh SPBU di Kabupaten Jombang. Hasilnya memang masih ada kendala pada distribusi BBM. Informasi yang kami terima, masalahnya ada pada armada pengangkut dari Surabaya menuju SPBU di Jombang. Ada kendala pengaturan sip sopir sehingga pengiriman BBM ini jadi terlambat. Ya, dan kami sudah meminta seluruh pengelola SPBU untuk tetap mengupayakan pelayanan kepada masyarakat semaksimal mungkin. Tapi untuk persoalan distribusi tentu ini perlu ada koordinasi dengan Pertamina karena mereka yang bertanggung jawab terhadap penyaluran BBM. Dalam waktu dekat kami akan mengundang Pertamina untuk duduk bersama. Mekanismenya sama seperti saat kami menangani distribusi LPG 3 kg. Ya, harapannya bisa segera ditemukan solusi agar pasokan kembali normal.
3: Sementara itu, dampak kelangkaan BBM bersubsidi ini juga masih dirasakan oleh masyarakat. Salah satu pengendara, Iqbal, mengaku bahwa kondisi tersebut telah berlangsung sekitar sepekan terakhir dan menyulitkan masyarakat dalam memperoleh BBM.
5: Antri biosolar, Pak. Sudah hampir 1 jam, ternyata waktu giliran juga nggak dapat. Karena mungkin dari pembatasan kuota mungkin, Pak. Ya, habis. Ini saya mulai dari Mojoagung sampai Bandar Kedung Mulia sudah nggak ada. Kosong, Pak.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang berharap koordinasi dengan Pertamina dapat segera menghasilkan solusi atas kendala distribusi BBM bersubsidi, sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan untuk memperoleh BBM maupun menghadapi antrian panjang. Ana Kusuma melaporkan.
2: Ribuan relawan SPPG di Sidoarjo menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan program nasional Makan Bergizi Gratis MBG dan meminta pemerintah memastikan program tersebut tetap berjalan demi kepentingan masyarakat. Berikut laporan Yanuar Fahmi.
6: Ribuan relawan SPPG menggelar aksi damai di depan Pendopo Kabupaten Sidoarjo. Mereka menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan program nasional sekaligus meminta pemerintah memastikan program tersebut tetap berjalan dan demi kepentingan masyarakat. Sementara itu, aksi demo tersebut ditemui langsung oleh Wakil Bupati Sidoarjo, Mimi Idayana. Mimi Idayana mengatakan para relawan menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya mempertahankan program nasional yang dinilai memberikan manfaat luas, serta tidak menghentikan pelaksanaan pelaksanaannya di berbagai daerah.
7: Karena ini adalah salah satu program prioritas Presiden kita, Bapak Prabowo. Kita nanti semua aspirasi yang mereka sampaikan akan kita terima dan segera kita laporkan ke pimpinan.
8: Apakah ini ada kaitan dengan yang disaspen kemarin, Bu?
7: Untuk yang di asesmen, kita kan harus dievaluasi terus-terusan supaya program ini lebih baik lagi. Tidak ada korban atau seperti apa yang terjadi saat itu.
6: Massa juga menolak keras dugaan keterlibatan oligarki dalam upaya penghentian program nasional. Mereka meminta pemerintah menjaga program strategis tersebut agar tetap berjalan sesuai tujuan tanpa intervensi pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Mimi Idayana juga menegaskan aksi damai berlangsung dengan tertib dengan pengawalan aparat keamanan setelah menyampaikan aspirasi melalui orasi dan penyerahan pernyataan sikap, massa membubarkan diri secara tertib. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
9: rri.co.id Sumber terpercaya dan teraktual.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Polda Jawa Timur melalui Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang di Ditres PPA dan PPU mengungkap kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak. Berikut laporan Faiz Putra.
10: Polda Jatim melalui Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau Ditres PPA-PPO mengungkap kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam rilisnya yang digelar Senin 29 Juni 2026 di Mapolda Jatim. Pelaku yang merupakan seorang pria berinisial ST, umur 47 tahun, warga Surabaya yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya, yaitu RW, umur 17 tahun, dan saat ini diketahui dalam keadaan hamil 4 bulan. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Jawa Timur, Kombes Pol Gani Setianingrum mengatakan, kejadian ini telah berlangsung sejak tahun 2025 hingga bulan April 2026 di rumah korban yang berada di kawasan Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Ia menjelaskan peristiwa pertama diduga terjadi saat ibu korban berada di rumah, tetapi kondisi sedang tertidur. Setelah itu diduga berlangsung ketika ibu korban tidak berada di rumah. Dari kejadian tersebut, polisi mengamankan beberapa barang bukti diantaranya fotokopi KK, akte kelahiran, akte perceraian, printout janin, dan juga hasil visum et repertum.
11: Terkait dengan perkara tersebut, ini kami sudah menerapkan pasal terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga KUHP, dan tentunya penjeratan terhadap korban karena merupakan relasi kuasa ayah kandung terhadap anak, tentunya penjeratan untuk pemberatan terhadap tersangka juga kita lakukan. Ancaman hukumannya adalah 5 tahun sampai dengan 15 tahun, nanti ditambah 1/3 dari ancaman hukuman pokok.
10: Sementara Kepala UPTD PPA Kota Surabaya, Lingga Mahawan, memastikan kondisi janin dalam keadaan sehat dan saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Surabaya terkait masa depan calon bayi.
12: Ini memang, karena memang ini dalam proses dan akan resiko tinggi terhadap pendaratan janin, jadi memang kami pastikan bahwa untuk saat ini kondisi bayi dalam kandungan dan kondisi anak dalam kondisi sehat. Nanti terkait dengan kelanjutan si bayi seperti apa, nanti akan kami komunikasikan dengan Dinas Sosial apakah memang akan dirawat sendiri oleh keluarga ataukah akan nanti diserahkan kepada panti sosial seperti itu. Tapi yang pasti saat ini kami pastikan kondisi anak dan kondisi bayi dalam kondisi sehat.
10: Atas kejadian tersebut, pelaku dijerat dengan pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan relasi kuasa dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Faiz Putra melaporkan.
2: Pendengar, tim Satreskrim Polres Lamongan berhasil mengungkap kasus pencurian motor yang terjadi di Kecamatan Kedungpring berkat rekaman CCTV di sekitar lokasi. Farin Regi melaporkan.
13: Polres Lamongan berhasil mengungkap kasus pencurian dan penggelapan sepeda motor yang terjadi di Desa Blawirejo, Kecamatan Kedungpring, Lamongan. Kapolres Lamongan, AKBP Arif Fazlur Rahman, menjelaskan dua terduga pelaku yang diamankan masing-masing berinisial MAY 15 tahun, warga kecamatan dekat, dan FAP 18 tahun, warga kecamatan Sukodadi. Menurut Arif, peristiwa bermula saat korban menitipkan sepeda motornya di warung tempat MAY bekerja sebagai penjaga. Setelah warung tutup, kedua pelaku membawa sepeda motor milik korban dengan cara didorong menuju rumah FAP di kecamatan Sukodadi. Kasus ini terungkap setelah korban melaporkan kehilangan sepeda motornya ke Polsek Kedungpring. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dengan memeriksa jumlah saksi dan menelusuri rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian.
14: Melakukan serangkaian tindakan penyelidikan atau pengumpulan petunjuk. Dan alhamdulillah, kami mendapatkan petunjuk utama dari salah satu CCTV di sekitar lokasi, sehingga Berdasarkan petunjuk tersebut, kami bisa mengidentifikasi pelaku-pelaku yang terlibat dengan pencurian kendaraan tersebut. Ini adalah rekaman CCTV yang kami dapatkan dari depan kantor Balai Desa Sido Melange.
13: Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 476 terkait perbuatan mengambil atau memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum. Keduanya terancam pidana paling lama, penjara 5 tahun penjara atau denda maksimal Rp500 juta. Varian Reki melaporkan.
2: Pakar kebencanaan mengingatkan bahwa ancaman gempa megatrust di Indonesia merupakan potensi nyata yang harus diwaspadai, meski waktu terjadinya tidak dapat diprediksi. Berikut laporan Oni Arianto.
15: Pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November ITS, Amin Widodo, mengingatkan ancaman gempa megatrust di Indonesia merupakan potensi nyata yang harus diwaspadai. Kendati demikian, waktu terjadinya gempa megatrust tersebut tidak dapat diprediksi. Menurut Amin Widodo, Senin siang, gempa megatrust merupakan konsekuensi dari aktivitas pertemuan lempeng tektonik yang terus berlangsung. Karena itu, masyarakat perlu meningkatkan kesiapsiagaan tanpa menimbulkan kepanikan. Amin Widodo menegaskan bahwa langkah paling penting adalah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan bencana. Kesiapsiagaan meliputi edukasi kebencanaan, memahami jalur evakuasi, serta menyiapkan perlengkapan darurat bagi keluarga.
16: Kalau megatrust itu jelas, ancaman yang jelas, tinggal nunggu waktu istilahnya. Tapi kita kan nggak tahu, bisa sehari ini, besok, setahun, dua tahun, 1000 tahun lagi, bisa seperti itu. Jadi tinggal nunggu waktu, jadi memang harus menyiapkan diri. Terus kalau tadi Jawa terbelah itu, wah dari dulu banyak omong begitu, tapi itu nggak pernah ada hubungannya blas, nggak nyambung.
15: Amin Widodo juga menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terbukti kebenarannya. Ia meminta masyarakat mengikuti informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB sebagai rujukan utama mengenai potensi dan mitigasi gempa bumi. Menurutnya, kesiapsiagaan yang baik jauh lebih penting daripada rasa takut yang berlebihan. Dengan memahami resiko dan prosedur penyelamatan, masyarakat dapat meminimalkan dampak apabila gempa besar benar-benar terjadi. Oni Arianto melaporkan.
2: Lembaga pendidikan di Hong Kong, China yang memiliki beragam fasilitas untuk mendukung aktivitas para siswa hingga mahasiswa menjadi daya tarik masyarakat luar Hong Kong untuk menempuh pendidikan di sana. Farida Usnia melaporkan.
17: Lembaga pendidikan di Hong Kong, China memiliki beragam fasilitas yang mendukung aktivitas para siswa hingga mahasiswanya, sehingga cukup menarik perhatian bagi masyarakat luar Hong Kong menempuh pendidikan di sana. Usai memberikan sambutan dalam seminar pendidikan di Hong Kong kemarin, Direktur Senior Universitas Baptis Hong Kong bekerjasama dengan Sekolah Dasar dan Menengah Wong Kam Fai, Jackie Chong, mengatakan tersedia arena anggar, lapangan softball, hingga kolam renang di lembaga pendidikannya.
18: And the school's facility are not only beautiful but also highly functional. We design everything to cater for students' developmental needs for different stages from junior school to middle school to high school. Our school is a through-train school from grade 1 to grade 12, and we also offer two different curriculum, the Hong Kong DSE and also the UK GCE A levels.
17: Sementara itu, pelajar Karsten Tungka ingin menempuh pendidikan tinggi di Hong Kong.
19: Suka sih kalau olahraga, tapi aku sih kalau olahraga pilih-pilih, nggak terlalu suka semuanya sih, tapi bolehlah coba.
17: Ini mau melanjutkan pendidikan di sana rencananya?
19: Lihat dulu sih, tapi kepinginnya pas universitasnya yang di Hong Kong sih.
17: Sekolah dasar di Hong Kong mampu memberikan edukasi tentang robot bagi para siswanya. Selain itu ada ilmu pengetahuan tentang luar angkasa. Farida Husnia melaporkan.
9: Info olahraga.
2: Pendengar, Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertinas Surabaya optimis mampu meraih target juara umum pada Porprov Jawa Timur 2027 pasca gelaran Piala Wali Kota Surabaya 2026 yang berhasil meraih 7 medali emas. Agusin Irdiani melaporkan.
20: Kejuaraan Tinju Amatir Piala Wali Kota Surabaya 2026 menjadi ajang penting bagi Pertina Kota Surabaya untuk mengukur kemampuan atlet menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027. Kontingen tuan rumah berhasil mengoleksi 7 medali emas. Ketua Pertina Kota Surabaya Verlik Prasetya mengatakan, kejuaraan yang diikuti petinju dari berbagai daerah di Indonesia itu sengaja digelar sebagai simulasi persaingan menuju Porprov. Menurutnya, atmosfer kompetisi nasional dibutuhkan agar para atlet memiliki gambaran kemampuan lawan yang akan dihadapi. Meski demikian, Verlik mengakui hasil tersebut masih belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan.
21: Untuk menjelang untuk Porprov, untuk Surabaya menjadi juara umum di Porprov. Jadi acara nasional ini yang kita bentuk untuk mengetahui kemampuan-kemampuan nasional itu untuk ke depan. Surabaya ini ada 7 emas yang didapat. Untuk sesuai target, kami sangat berbangga karena untuk atlet-atlet Surabaya sudah bisa mengimbangi nasional. Jadi kami sangat bangga dengan medali 7 meskipun yang belum diharapkan. Tapi kami sudah bisa mengimbangi dengan atlet-atlet nasional.
20: Pertina Surabaya memastikan pembinaan atlet akan terus ditingkatkan melalui program pemusatan latihan cabang atau puslacap. Para petinju yang berhasil meraih gelar juara akan diprioritaskan masuk dalam program tersebut sebagai persiapan menghadapi Porprov. Selain puslacap, Pertina juga menyiapkan agenda Road to Porprov sebagai ajang evaluasi kemampuan atlet sebelum kompetisi utama digelar. Kejuaraan tersebut akan dikemas dengan skala yang lebih kecil dan dikhususkan bagi atlet Jawa Timur. Agustin Irdiani melaporkan.
9: Demikian info olahraga.
2: Dengan berakhirnya info olahraga, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
9: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Kalau tadi kita sempat jeda mengikuti buletin warta pagi, pertandingan antara Jerman versus Paraguay ini menghasilkan skor 4-3 atas kemenangan Paraguay begitu ya. Kita akan coba bahas bersama dengan rekan Risi Rusarto dan kita akan bergabung bersama dengan teman-teman di Pro3 Jakarta.
1: Ya lagi, dan kami punya mentalitas sudah mengalahkan juara dunia walaupun itu dikualifikasi. Jadi menurut saya backroom dari Paraguay dengan Gustavo Alvaro, seorang mantan pemain tengah yang tidak pernah bermain untuk timnas Argentina, tetapi dia sepertinya mengubah mentalitas para pemain dari Paraguay. Kita tahu Paraguay, Sanabria pemain bintang mereka tapi tidak dimainkan sebagai starter, jarang sekali main starter, Enzo Soares jadi maksimal. Kita tahu bahwa kalau Paraguay pasti ingatnya Roque Santa Cruz yang bersama dengan Bayern Munchen, tetapi kali ini tanpa pemain yang bisa dikatakan number one gitu, hampir rata semua. Enciso on credit point buat Galarza ya, Galarza yang kemarin mencetak gol lawan Turki, dan kali ini Galarza bermain sangat luar biasa sekali, terutama juga leadership dari seorang Gustavo Gomez di belakang. Tanpa Diego Munoz dan juga Omar Aderete yang masih pemulihan cedera, ternyata Canale bermain sangat bagus juga. Junior Alonso juga demikian. Artinya ini permainan tim yang sangat bagus. Tapi yang paling menarik adalah 6 save di laga normal tadi, plus extra time dari Orlando Gil, plus 1 save pertama tadi, tepisan pertama. Ini menurut saya sebuah pencapaian yang bagus. Dan ini sepertinya kiper 9 yang tingginya 198 ini laris ya. Ini mengingatkan kita pada 2010 pada Keylor Navas ya dari Costa Rica. Jadi kita mengingatkan itu, sepertinya Orlando Gil ini akan menjadi salah satu properti panas di bursa transfer nanti.
2: Betul, ini sepertinya seperti apa ya, bersaing dengan Mister begitu ya, Bung Esu ya. Dan memang kalau dilihat dari pertahanan blok rendahnya tuh disiplin sekali Paraguay ini, bisa dilihat tadi ya sepanjang permainan juga ya. Dan juga beberapa serangan-serangan baliknya nih cukup kilat begitu ya, Bung Esu ya.
1: Ya, sebenarnya mereka kehilangan Julio Enciso di babak kedua, ya di pertahanan babak kedua, dan serangan mereka mandek gitu ya, walaupun ada Caballero di situ pemain pengganti, tetapi aliran gol dari Almiron, dan Almiron juga akhirnya diganti, walaupun Galarza sempat mandek, tetapi di menit-menit akhir extra time mereka coba untuk melakukan tekanan dan lepas dari tekanan. Mentalitas ini yang menurut saya mentalitas yang bisa dikatakan mentalitas juara. Dan ini adalah kekalahan beruntun Jerman dari tim dari CONMEBOL, karena sebelumnya mereka dikritik habis ketika kalah dari Ekuador di fase grup terakhir, dan bahkan ada terjadi friksi walaupun itu tidak terungkap di media ya, karena ada beberapa pemain yang mengatakan, pemain Jerman mengatakan bahwa mentalitas kami memang terganggu ketika lawan Ekuador, tapi Julian Nagelsmann mengatakan tidak, kami tidak ada masalah. Nah, ini berbeda dengan Gustavo Alvaro yang membuat tidak melontarkan sayur, tapi mengatakan bahwa kami percaya diri akan mengalahkan juara dunia lagi setelah Argentina dan Brazil dikualifikasi. Jadi ini dua hal yang kontradiktif sih
2: grup
1: kedua tim ini.
2: Betul sekali. Dan memang kalau bisa digambarkan saat ini, pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana tangis haru para pemain-pemain Paraguay ini nampak sekali. Dan kalau sekilas kita ikuti tadi ya, bahwa keberhasilan Paraguay kali ini untuk meredam kreativitas para pemain-pemain lini tengah ini juga cukup kuat ya, seperti Florian, kemudian Jamal Musiala. Ini kan sebenarnya yang diunggulkan dari awal, tapi nampaknya juga tadi tidak bertahan ya, maksudnya tidak bisa bertahan lebih lama begitu dengan Paraguay.
1: Iya, yang pasti terus terang Jerman mengeksploitasi banget sisi kiri pertahanan penyerangan mereka, artinya sisi kanan dari pertahanan dari lawan gitu, pertahanan Paraguay, dan di situ diisi oleh Jose Caceres yang tadi sempat diganti juga. Tapi di sisi kanan Junior Alonso sangat bagus sekali permainannya, lalu Jose Canale bermain sangat baik ketika menggantikan Omar Aderete. Padahal Omar Aderete ini bersama Gustavo Gomez dua duet yang tidak tergantikan.
2: Wow.
1: Tapi karena masih cedera, jadi harus digantikan oleh Jose Canale, dan ternyata Canale menjalankan peran dengan bagus. Satu lagi credit point buat Andres Cubas ya. Andres Cubas bermain sangat bagus sebagai jangkar. Biasanya dia bermain sebagai gelandang tengah, tetapi kali ini dia agak diturunkan sebagai jangkar untuk memotong serangan dan membantu serangan. Tapi para pemain seperti Anciso maupun Galarza serta Almiron ketika bermain dia juga mengcover pemain ini. Jadi ketika ball position hampir ya, kami tadi sempat 90 berbanding 10, 89 berbanding 11. Artinya mereka tertekan tapi coveringnya cukup bagus,
2: yeah,
1: kan?
2: Yeah.
1: Dan terbukti ketika penalti mentalitas mereka teruji ya. Hampir 90 menit plus extra time mereka selalu diserang, artinya mereka mendapat tekanan yang luar biasa. Dan ketika menghadapi penalti mereka seolah-olah sudah siap dengan berlatih di laga normal gitu.
2: Baik, dan nampaknya ini ada beberapa pendengar yang ingin bergabung. Apakah ini supporter dari timnas Jerman atau timnas Paraguay? Kita coba terima terlebih dahulu Bu Esu, Pak Akor di Sulawesi Barat. Pak Akor, selamat pagi.
3: Halo, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Jaya. Nah,
3: ini Acore dari Pulau Limander ini.
2: Oh, Pak Acore dari Pulau Wali. Oke, Pak Acore, ini ya. Supporter mana nih?
3: Ya, dari mau tidak mau ya, apa boleh buat ya. Karena dari tadi saya perhatikan di Jerman, memang bolanya tidak mau ya, tidak mau masuk, karena dari tadi mulai babak pertama, kedua memang diserang betul, tapi bolanya tidak ada yang mau masuk.
2: Begitu ya.
3: Mau tidak mau ya, apa boleh buat lah, sabar saja.
2: Karena bola itu bulat ya, jadi memang penentuannya adalah di bolanya ya, baik. Ya, itu saja Pak Acor.
3: Penentuan.
2: Oke. Jangan dilewatkan nanti ya. Raga. Belanda Meraruko. Okay. Dari Polewali Mandar kita menuju ke Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, pagi.
4: Pagi.
2: Ya, gimana Pak Tong?
4: Fatiknya tuh di sini.
2: Waduh, ini dia nih ya. Ini Der Panzer harus memulangkan panzernya nih.
4: Iya, jadi
2: turut prihatin Pak Tong.
4: Iya, yang amat sangat menurun tahun ini, yang amat sangat menurun untuk tahun ini. Itu tanya sama Bung Resu, Florian setelah dia pindah ke Liverpool mainnya habis, enggak ada lagi. Biasanya Florent itu sama Mesut Ozil-nya Jerman kekinian, tapi sepertinya
2: Munchen, ya?
4: Gak bisa sama sekali. Ya, jadi kehilangan, kalau di belakang jelas Jerman itu gak mapan sama sekali. Rudiger tuh udah tua, Jonathan. Nah,
2: pokoknya, ini fisik tuh, jangan dibawa-bawa dong Pak Atong ya.
4: Jadi kalau Pak Atong ibarat hati sudah patah, tapi tinggal kita menikmati sepak bola lagi. Kalau unggul kan tidak ada, cuma tetap menikmati sepak bola.
2: Baik kalau gitu.
4: Jadi judulnya kembali ke tim nasional King Indo.
2: Kembali ke timnas. Baik, terima kasih Pak Tong. Selamat pagi. Dari Pekanbaru kita ke Bengkulu Utara, Pak Andi, pagi.
5: Ya, selamat pagi Mbak Resti.
2: Iya, pagi Pak Andi. Ini semangatnya hilang atau gimana nih?
5: Ya, akhirnya tembok Berlin runtuh juga. Gitu.
2: Begitu ya, tapi pendukung Berlin apa pendukung Paraguay ini sebenarnya Pak Andi?
5: Terus terang dari awal saya memprediksi itu Jerman bisa mengatasi Paraguay, namun faktanya berbalik gitu. Ya, selamat untuk Paraguay.
2: Yeah.
5: Kemungkinan besar di laga 16 nanti akan bertemu dengan Prancis ya.
2: Ya, yeah, kemungkinannya ya Paraguay dan Prancis ya.
5: Yeah.
2: Dugaan sementara ya. Kita lihat lagi nanti seperti apa, atau nanti Bu Es punya cerita tersendiri nanti. Okay, itu saja Pak Andi. Semangat terus Pak Andi. Hari ini masih panjang.
5: Oh, tetap semangat.
2: Selamat pagi, sehat selalu. Dari Pak Andi di Bengkulu Utara kita ke Pak Mus di Flores. Pak Mus, pagi.
6: Selamat pagi, salam olahraga.
2: Jaya.
6: Iya.
2: Gimana Pak Mus?
6: Wow. Sedih banget ya.
2: Begitu ya.
6: Ini berharap tadi udah tertinggal, udah bisa menyamakan, berharap bisa menang, malah akhirnya pulang kampung.
2: Itu ya. Oke.
6: Apalah. Masih panjang, ibaratnya masih banyak tim-tim yang lainnya, mudah-mudahan.
2: Oke, jadi mau ganti ini nih, mau ganti pendukung berarti ya?
6: Ya tetap aja Jerman,
2: tetap
6: walaupun kalau tak menang, tetap Jerman digital.
2: Oke, baik, terima kasih, selamat pagi.
6: Oke, selamat pagi, salam olahraga.
2: Jaya dari Buton Tengah dan Klaten, langsung sapa juga Pak Faiz. Selamat pagi, dan Pak Tunggal. Selamat pagi Bapak-bapak.
7: Salam olahraga Baristi Bung Estu.
2: Oke, Pak Faiz dulu mungkin ya, biar tidak bertabrakan
7: memang,
2: di udara. Pak Faiz, bagaimana di Buton?
7: Di Baristi Bung Estu, memang saya menjagokan Paraguay.
2: Oh, kenapa?
7: Alasannya, kalau tim-tim Eropa, tim-tim besar Eropa, memang saya tidak condong ke tim-tim besar di Eropa, Mbak Rizky. Saya memang selalu itu dukung itu tim-tim yang underdog.
2: Oh, gitu ya.
7: Jadi memang ini suatu keberuntungan buat Paraguay, dan ini suatu musibah besar buat Jerman. Terpaksa Jerman harus pulang angkat cover lebih awal. Salam olahraga.
2: Oke, terima kasih. Selamat pagi Pak Faiz. Pak Tunggal.
8: Ya, selamat pagi Mbak.
2: Pagi Bapak, sudah sarapan?
8: Udah makan mentol tadi.
2: Oke.
8: Makan mentol.
2: Nasi.
8: Jago saya kalah ya Jerman.
2: Saya udah tebak, makanya saya tanya dulu udah sarapan Jepang belum, jangan sampai enggak sarapan nih.
8: Jepang. Wakil satu-satunya Asia udah gulung tikar.
2: Mbak, Korea.
8: Paraguay benua mana, Mbak?
2: Benua Amerika, Amerika Latin.
1: Zona CONMEBOL, Pak.
2: Ya gitu aja. Zona CONMEBOL. Terima kasih. Iya. Baik, mungkin saya akan bahas lagi dengan Bung Estu. Bung Estu, tadi benar-benar ya, di Indonesia juga cukup banyak nampaknya ini supporter Jerman ya, dan juga merasa bahwa kayaknya nggak mungkin nih kok udah pulang di babak 32 besar, tapi begitulah bola.
1: Iya, ini dua pertandingan awal ada kejutan ya, dua ini kan baru tiga ya, babak 32 baru tiga, tapi dua pertandingan awal ada kejutan. Jepang yang memang harus pulang duluan, Jerman juga demikian. Tapi ada catatan menarik dari catatan penalti. Jadi dari ada tadi dari Jerman ada Nicole Tamande, dan juga dari Paraguay ada Fabian Balbuena. Itu dua-duanya pemain yang dimasukkan di menit-menit akhir ya. Jadi ada catatan menarik, 8 dari 10 pemain yang dimasukkan sebagai pemain pengganti saat extra time itu lebih dari 115, itu biasanya penalti gagal. Dan dua-duanya gagal ternyata. Jadi ini kan semacam kutukan, walaupun akhirnya
2: itu kenapa tapi sebenarnya apakah karena memang mereka belum panas gitu istilahnya di lapangan, atau apa yang membuat
1: kalau belum panas sih mungkin bisa jadi seperti itu, tapi ini semacam probabilitasnya seperti itu ya, probabilitas gagal seperti itu. Tapi yang menarik lagi adalah dua penentu dari Jerman dan juga dari Paraguay ini, menariknya dua-duanya namanya J, Jonathan Tah dan juga Jussi Canale. Dua-duanya center back, tetapi ternyata aura Nadim Amiri apa yang gol dari Jerman sebelumnya itu tidak berlanjut ke Jonathan Tah, dan Jonathan Tah tadi tendangannya melambung, sedangkan Jussi Canale walaupun sebelumnya ada deg-degan juga karena Fabian Balbuena tadi gagal, tapi dia mampu membuat kiper tertipu dan tendangan sisi kiri gol. Jadi artinya kalau kutukan pemain pengganti itu tidak gol karena probabilitasnya seperti itu, tapi dua back tengah penentu mentalitasnya masih kuat dari Paraguay, dan ini mungkin ya, mungkin ini faktor pelatih Gustavo Alfaro lebih kuat dibandingkan Julian Nagelsmann di pertandingan ini soal backroom, karena ini kan ini kata-kata motivasi yang keluar udah teknik, udah sisi individu pemain ya kalau penalti ini. Jadi pelatih tinggal aja membangkitkan bagaimana kekuatan dari diri pemain ini. Jadi lebih kepada aura positif aja ditimbulkan seperti itu mungkin di momen-momen seperti ini.
2: Baik. Dan saat ini juga nampaknya penonton mulai meninggalkan stadion Boston Stadium ya, yang bisa kami gambarkan pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Dan kita juga ingin nanti mengikuti pertandingan-pertandingan selanjutnya di babak 32 besar, penentuan-penentuan utama. Dan sebagai tim yang secara historis ya dikenal kuat adu penalti, Jerman justru tampil bisa dibilang di bawah tekanan begitu kali ini, atau memang faktor pemain-pemain yang terakhir melakukan penalti saja yang mungkin kurang tepat begitu, Bung Estu?
1: Ya pasti melakukan penalti itu semua pemain yang dituju, entah itu dari penendang pertama sampai penendang terakhir, itu mentalitasnya kan sama-sama membawa beban besar dari timnya. Tapi balik lagi soal ketenangan, soal cara dia menyikapi tugas ini, itu yang menurut saya itu salah satu yang akan jadi penentu. Tadi Jonathan Tah sebenarnya secara permainan
2: pemain belakang ya,
1: secara permainan normal sampai set time cukup baik gitu, tapi memang kebiasaan back dengan tendangan naik memang sering terjadi seperti itu, tapi itu tidak berlaku bagi Jose Canales. Jadi balik lagi ini soal individu.
2: Ya, ya, ya. Memang tadi ada kegagalan dari Nick Woltemade sama Jonathan Tah ya.
1: Ya.
2: Tapi sebenarnya ini kalau dibilang apa? Apakah ini mentalitas eksekusi tadi kalau Bung S tuh melihat ya?
1: Iya, balik lagi ini ke individunya tadi, apa yang dikatakan oleh pelatih, karena dalam situasi seperti ini tekanan mental kan tetap luar biasa, baik itu di Jerman maupun di Paraguay, tapi bagaimana si individu ini bisa mengatasinya, dan itu terjadi Jose Canales sama-sama back dengan Jonathan Tah sebenarnya, tapi tendangan Jose Canales cukup bagus gitu. Sebenarnya kalau dalam kondisi lebih tenang mungkin Jonathan Tah lebih bisa mengarahkan bola, tetap balik lagi ini penalti ya, ini penalti yang tidak bisa di tidak bisa diprediksi dengan hanya dengan satu atau dua faktor saja, karena banyak sekali faktor, dan termasuk kalau ngomongin percatatan probabilitas ya kebetulan mungkin terjadi seperti itu, tapi kalau balik lagi ini per individu seperti apa. Tapi yang terus terang memulai pertandingan ini dua pelatih memberikan statement yang berbeda, yang satu lebih ke arah yang meningkatkan mentalitas dengan Gustavo Alfaro mengatakan bahwa timnya siap mengalahkan juara dunia untuk ketiga kalinya di momen yang sama menuju Piala Dunia ini, ada mereka mengalahkan Argentina dan
2: Brazil
1: kualifikasi. Sedangkan dari Jerman sendiri ketika mereka kalah dari Ekuador, kritikan tajam itu masuk ke tim, bahkan ada omongan para pemain bahwa mentalitas mereka agak terganggu.
2: Padahal biasanya dibilang dengan terkenal dengan mental baja Jerman itu ya.
1: Tapi itu dicoba dikelirkan oleh Nagelsmann, tapi biasanya kalimat pertama itu yang lebih membekas ya dibandingkan kedua. Jadi mungkin itu juga berpengaruh terhadap backroom dari Jerman sendiri. Dan tapi kalau lihat catatan di 2026 ini sendiri, memang Jerman lini belakangnya sangat rapuh. Ini sebelum turnamen Piala Dunia mereka menang 6 kali, tapi nyaris tidak pernah clean sheet, hanya sekali clean sheet. Artinya ini belakang mereka memang bermasalah gitu. Jadi wajar, apalagi kehilangan Nico yang di pertandingan lawan Pantiga dengan cedera harus pulang lebih awal. Ini juga berpengaruh bagi pakem pertahanan Jerman, karena pakem pertahanan Jerman sempat dua pertandingan awal menang lawan Curaçao 7-1, melawan Pantiga 2-1 dengan
2: Jadi memang ini sebenarnya sesuai juga dengan beberapa pernyataan sebelumnya ya, kalau di sejak menang 2014 Jerman ini mengalami periode transisi yang cukup sulit begitu ya. Waktu di Qatar juga periode lalu 2022, 2018 juga di Rusia juga nampak memang Jerman tidak seperti yang biasanya begitu ya.
1: Jadi setelah mereka menang dari di final di Brazil ya, lawan Argentina, mereka tidak pernah lagi lolos fase grup. Di 2018 cuma menang sekali, di 2022 juga demikian, bahkan 2022 mereka dikalahkan oleh timnya STY waktu itu yang selatan gitu. Itu yang jadi salah satu memorable bagi orang Korea, walaupun akhirnya ketika pulang ke Korea juga dilempar kayak kemarin Myungbo
2: sampai harus pergi ke rumah lain begitu ya.
1: Jadi ternyata netizen sana, bukan nanti saja, publik langsung sana,
2: publik ya,
1: cukup
2: fanatik terhadap bola itu sungguh sangat besar begitu. Tidak
1: hanya via media sosial, tapi langsung didatengin gitu ya, lebih mengerikan menurut saya gitu. Tapi balik lagi ini sepak bola gitu, dan kembali lagi kalau hasil pertandingan dari ini, Jerman mungkin secara sejarah mereka 4 kali memenangi penalti di Piala Dunia fase gugur, sedangkan Paraguay baru sekali sebelum menang lagi. Tapi ternyata kali ini sama-sama tim dengan rekor baik di penalti dari babak gugur, ternyata Paraguay yang lebih beruntung lah. Kenapa saya mengatakan beruntung? Karena penalti ini faktor lucknya sangat tinggi.
2: Oke. Dan kira-kira nanti Paraguay akan bertemu dengan siapa?
1: Kalau di kita harus cek dulu, kalau di apa namanya di
2: 16
1: di Bagan ya, di Bagan. Yang pasti
2: ada unggulan-unggulan Prancis?
1: Iya, salah satunya kan yang kemungkinan besar kan Prancis, yang akan bertemu dengan Prancis, dan ini akan menarik ya kalau memang bertemu dengan tim unggulan lagi gitu. Tapi kan kita juga belum tahu, siapa tahu Prancis yang tidak bisa melaju kita kan
2: ya, gitu, ya, ya. Karena kembali lagi ya, bola itu bulat begitu ya. Tadi probabilitas bisa di mana saja, gimana?
1: Jepang unggul dulu ternyata Jepang juga belum bisa menang gitu dan ini menurut saya ini akan apa ya istilahnya akan kita tunggu lawan selanjutnya ketika tim-tim ini akan bertemu lagi banyak tim ya yang masih akan banyak kejutan lah di 32 besar ini.
2: Baik, kalau begitu Bung Estu, nampaknya kita harus menutup terlebih dahulu ini untuk tetap memberi semangat kepada para supporter Jerman pagi hari ini. Dan demikian tadi beberapa ulasan pertandingan yang disampaikan oleh Bung Estu. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3 dan kita tunggu di lain kesempatan Bung Estu ada di sini lagi. Kita sama-sama ulas permainan dan inilah akhir dari babak 32 besar antara Jerman melawan Paraguay dan dimenangkan oleh Paraguay dengan dramatis adu penalti tadi.
1: Benar.
2: Dan juga dengan kedudukan 4-3 ini juga membuat tim Paraguay nampak kuat di Piala Dunia 2026.
1: Ya, yang pasti Paraguay menunggu pemenang antara Prancis Swedia. Mungkin agak ada kejutan dari Swedia, tapi kita tahu Prancis juga sangat kuat di fase grup. Tapi kita lihat, saya sih masih berada pada banyak kejutan. Walaupun jagoan saya tetap harus final gitu. Namanya juga jagoan ya.
2: Ini sejak awal nih ya, Bu, begitu Paraguay menang nih saya lihat sudah mengangkat tangan. Dan demikianlah hasil dari pertandingan. Kami juga masih akan terus menghadirkan pertandingan selanjutnya Belanda melawan Maroko tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita masih akan bersama-sama di Indonesia Menyapa Pagi dan jelang Warta Berita pukul 7.
9: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Jerman versus Paraguay.

0: Ada keseruan tentunya dalam siaran pertandingan Piala Dunia 2026 di edisi kali ini yang sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat pagi tadi itu juga menghadirkan siaran pertandingan begitu ya dari Brasil versus Jepang begitu ya, dan ini pendukung Jepang harus mengakui tentunya kemenangan Brasil. Sedih sih yang dukung Jepang agaknya pagi ini sedikit tidak bersemangat. Tapi ya itulah namanya sebuah pertandingan begitu ya. Kemudian yang baru saja begitu ya, pertandingan antara Jerman versus Paraguay begitu ya, dalam babak penyisihan dalam maksud kami babak 32 besar begitu ya, menuju 16 besar, tentunya ada hal-hal yang ya mungkin prediksinya agak sedikit bleset begitu ya. Jerman versus Paraguay dimenangkan dengan adu penalti 4-3. Kemenangan atas Paraguay. Waduh, sedih. Tapi teman-teman Pertuni, terima kasih ya sudah meramaikan begitu ya untuk pagi hari ini. Saya coba putarkan dulu sebelum kita menuju ke teman-teman di Pro 3 Jakarta terlebih dahulu begitu ya.
1: Olahraga. Peringatan RRI di manapun berada. Saya Ansori dari Pertuni Kabupaten Probolinggo.
0: Sebentar. Ini kok terputus sih? Sebentar.
1: Bagian dari Pertuni Jawa Timur ya. Kita 1 menit yang lalu atau mungkin kurang dari 1 menit yang lalu sudah disuguhkan ya pertandingan yang seru. Babak 32 besar yang mempertemukan Jerman menghadapi Paraguay, wakil Eropa menghadapi wakil Amerika Latin, di mana Paraguay bisa memenangkan laga ya dan lolos ke babak 16 besar sebagai sejarah, karena memang baru pertama kali Paraguay masuk ke babak knockout ya, yang mengalahkan Jerman dengan adu penalti. Ini sungguh luar biasa ya. Jerman kembali gagal untuk masuk ke babak 8 besar. Setelah terakhir Jerman itu tidak lolos bahkan di position group di Rusia ya waktu itu, dan di Amerika karena Meksiko Jerman bisa lolos ke 30 besar, cuman berhenti di tangan Paraguay. Nah, ini sungguh luar biasa, kejutan, banyak kejutan yang terjadi di Piala Dunia tahun ini. Sayang sekali Jerman harus gugur. Bahkan ada sebagian prediksi yang menjagokan Jerman lolos ke final ya, tapi ya dipatahkan oleh Paraguay. Selamat untuk tim Amerika Latin yang saya rasa permainan Paraguay ini meningkat ya, karena di penyisian grup itu saya tidak terlalu biasa-biasa aja lah ya, tidak terlalu mentereng juga ya. Tapi untuk pertandingan kali ini pertahanannya juga bagus, kemudian kekompakannya juga luar biasa, sehingga striker-striker Jerman tuh agak frustasi juga gitu. Itu sungguh luar biasa. Selamat untuk Paraguay.
0: Menarik ya memang, karena ada begitu banyak hal yang terjadi. Satu lagi deh sebelum nanti kita gabung bersama Pro 3 Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Samsul Dati dari Kabupaten Jombang. Juga dari Pertuni Jatim. Saya mau komentari antara Jerman dan Paraguay. Akhirnya Jerman harus pulang dengan sangat kecewa, karena yang saya dukung adalah Jerman, tapi kok ternyata kenyataannya berubah. Ya, ini tadi permainannya seru banget. Bikin hati dakdikduk, tapi ternyata Jerman kalah juga dan harus pulang. Cukup sampai di sini.
0: Kayak lagu ya.
2: Begitu.
0: Oke, baik. Terima kasih
2: ya,
0: mas.
2: Ya.
0: Ada kekecewaan agaknya ya, tapi nantilah kita obrolkan lagi ya. Teman-teman Pertudi juga banyak memberikan ulasan. Kita gabung dulu bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita Nasional.